0: Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustato. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
4: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmen.
12: rekrutmennya. Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia Jimli Asidik meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, Tes Mudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Hudson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan, seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasul Zoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
18: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
20: Costly to restore.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian Piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap Piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa Piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional, dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa

Pendengar, terima kasih untuk yang masih setia bersama kami dan telah Anda ikuti buletin berita bersama Pro 3. Kita kembali lagi dan Anda akan ikuti siaran bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi untuk Anda ikuti perakiraan cuaca hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Perkiraan Cuaca. Pendengar Pro 1, akhir-akhir ini cuaca menjadi sangat dingin apalagi di jam-jam subuh, dan memang terpantau kalau kita lihat ke atas ke langit ini biasanya ada semacam awan hujan atau cuaca yang cenderung lebih ke berawan padat. Namun 2 hari terakhir langit menjadi biru, dan ini tentu berpengaruh terhadap bagaimana suhu di sekitar Anda beraktivitas sekarang. Karena memang pagi hari ini cerah, kita coba pantau bagaimana untuk kondisi siang sampai malam hari nanti kawasan Tapal Kuda khususnya bersama rekan-rekan prakirawan BMKG Banyuwangi yang telah terhubung bersama kami melalui Zoom. Selamat pagi, Mas.
1: Selamat pagi, Mas. Selamat pagi.
0: Kabar baik pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, Mas.
0: Baik, silakan. Bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk edisi 30 Mei 2026? Silakan.
1: Ya, selamat. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari BMKG Banyuwangi. Untuk saat ini, dari citra pantauan citra satelit kami, untuk cuaca terutama di wilayah Tapal Kuda seperti Jember, Banyuwangi, kemudian Lumajang, Bondowoso, Situbondo, dan Probolinggo, untuk saat ini cerah berawan, terpantau cerah berawan, angin juga kategori yang kalem, jadi sekitar 2 knot sampai 7 knot. Kemudian angin juga dominasi sama, semua dari arah timur hingga tenggara atau angin timuran. Kemudian suhu juga diperkirakan untuk hari ini cenderung lebih dingin, yaitu sekitaran 26 sampai 30 derajat Celcius dari pagi hingga malam. Kemudian malam hari ini juga berpotensi lebih dingin karena untuk saat-saat ini ada fenomena yang kita sering sebut bedidding, bisa mencapai 18 derajat Celcius bahkan 17 derajat Celcius pada pagi hari. Kemudian diperkirakan untuk cuaca dari keenam kabupaten pada pagi hingga siang hari nanti akan sama, yaitu akan tetap cerah berawan. Kemudian siang hingga sore hari akan tetap sama, cerah berawan. Kemudian untuk malam hari juga di keenam kabupaten tersebut juga akan tetap sama, yaitu akan cerah berawan karena saat ini juga sudah memasuki musim kemarau secara umum dan angin juga bertiup dari arah timur. Itu, Mas.
0: Baik, lalu bagaimana kondisi perairan di sekitar Tapal Kuda, Mas, terkait dengan ketinggian ombak dan lain-lain mungkin?
1: Untuk perairan di selatan Banyuwangi, kemudian selatan Jember, kemudian selatan Lumajang, dan perkirakan untuk pagi ini cuacanya akan cerah berawan di perairan tersebut. Tinggi gelombangnya kategori yang sedang, yaitu 1,2 hingga 2,5 meter, yaitu perlu diwaspadai juga untuk para nelayan dan masyarakat setempat. Kemudian untuk esok hari juga akan tetap sama, untuk tinggi gelombangnya masih kategori yang sedang, 1,2 hingga 2,5 meter. Jadi kita memberikan instruksi kepada nelayan atau masyarakat untuk lebih waspada juga, walaupun mungkin itu masih kategori gelombang yang normal. Kemudian untuk penyeberangan Ketapang Gilimanuk, untuk pagi ini terpantau cerah berawan cuacanya. Untuk tinggi gelombangnya juga untuk sehari ini juga kategori yang rendah, yaitu 0,1 hingga 1 meter. Kemudian untuk cuacanya juga dari pagi hingga siang, maksudnya sampai petang nanti juga akan tetap cerah berawan. Kemudian malam hari juga diperkirakan akan cerah berawan. Kemudian angin juga bertiup dari tenggara hingga timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum bisa mencapai 18 knot, yaitu untuk penyeberangan juga masih relatif aman, tetapi untuk angin ini perlu cukup diwaspadai.
0: Baik, itu, Mas. Tadi sempat disampaikan terkait dengan fenomena bedidding yang mana ini seringkali terjadi di peralihan musim, ya, Mas. Ini kira-kira akan berlangsung sampai berapa hari kira-kira?
1: Untuk bedidding ini relatif lebih lama, mungkin bisa seminggu ke depan masih sama, karena juga angin timuran ini masih bertiup juga dari benua Australia yang saat ini itu masa udaranya tuh di wilayah sana tuh dingin, sehingga memberikan masa udara yang relatif kering dan dingin yang masuk ke wilayah Banyuwangi terutama. Kemudian juga fenomena pada malam hari langit yang cerah itu juga menyebabkan radiasi yang dari bumi ini terlepas juga ke atmosfer, yaitu yang menyebabkan jika cuacanya pada malam hari cerah itu biasanya lebih dingin, terutama pada malam hingga pagi hari gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih atas informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, Mas.
1: Selamat.
0: Pendengar Pro 1, telah Anda ikuti bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk edisi 30 Mei 2026. Dan tadi sempat disampaikan ada fenomena bedidding yang mana ini mungkin sangat relevan ya terjadi, yang kita rasakan baru-barusan karena memang kondisi langit yang sangat cerah Dan Anda bisa pantau terus siaran kami bersama BMKG Banyuwangi setiap hari di menit ke-45 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat atau melalui kanal resmi www.bmkg.go.id Jawa Timur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selamat berakhir pekan untuk Anda, pendengar Pro 1. Semoga hari libur Anda berjalan menyenangkan, penuh kebahagiaan, dan bisa menjadi waktu yang pas untuk berkumpul bersama keluarga maupun orang-orang terkasih. Dan di tengah fenomena bediding yang tadi sempat disampaikan bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi, yang mana ini akhirnya membuat suhu udara terasa lebih dingin, terutama pada malam hingga pagi hari. Jangan lupa pendengar untuk menjaga kesehatan, gunakan pakaian yang cukup hangat, perbanyak konsumsi air putih, makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup, tentunya agar daya tahan tubuh Anda tetap terjaga. Untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan pada pagi atau malam hari, pastikan tubuh tetap terlindungi dari udara dingin untuk mengurangi resiko flu, batuk, dan gangguan pernapasan.
1: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
2: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Piala Dunia FIFA 2022 menjadi piala dunia termahal dengan biaya lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya besar ini digunakan untuk membangun stadion modern, transportasi, dan infrastruktur baru di Qatar. Menariknya lagi, investasi tersebut tidak hanya untuk turnamen, tetapi juga pembangunan jangka panjang. Qatar menghadirkan stadion berpendingin udara dan fasilitas yang bisa dibongkar ulang, menjadikannya ajang olahraga sekaligus proyek inovasi besar.

Pendengar Persatu, di era digital seperti ini, ancaman pembobolan rekening ternyata bukan hanya mengincar NIK atau data KTP. Karena memang pelaku kejahatan cyber juga sering memburu informasi lain seperti nomor ponsel yang terhubung ke mobile banking, kode OTP, PIN atau password, data biometrik seperti wajah dan sidik jari, sampai nomor rekening dan email aktif. Data-data tersebut kerap kali dimanfaatkan untuk melakukan social engineering, mengambil alih akun, sampai menguras saldo korban tanpa disadari. Karena itu, Anda diminta tidak sembarangan membagikan data pribadi, unggah foto identitas atau memberikan kode verifikasi pada siapapun, termasuk pihak yang mengaku dari bank maupun instansi resmi. Pemerintah dan pakar keamanan cyber juga terus mengingatkan bahwasanya penyalahgunaan data pribadi ini bisa berujung pada penipuan, pinjaman online ilegal, sampai pembukaan rekening fiktif.

0: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
1: Ah, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
2: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
1: Pah, mumpung hari Minggu nih, itu dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
2: Ah, Mama, besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
1: Oh, ya udah.
3: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara Papa sih, aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
2: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.

0: Mamacita.
1: Indonesia memiliki lebih dari 120 gunung api aktif. Salah satunya adalah Gunung Semeru di Jawa Timur. Gunung api terbentuk akibat tekanan magma dari dalam bumi yang mencari jalan keluar melalui rekahan lempeng. Meski letusannya bisa berbahaya, material vulkanik yang dikeluarkan justru menyuburkan tanah di sekitarnya. Tak heran banyak lahan pertanian subur berada di lereng gunung api. Gunung api mengajarkan kita bahwa alam memiliki dua sisi, kekuatan dan kebermanfaatan. Karena itu, mari kita lebih bijak dalam memahami, menghormati, dan menjaga alam agar manfaatnya tetap dapat dirasakan oleh generasi hari ini dan masa depan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
4: Paket datanya habis, Bunda.
3: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
4: Tapi, Bunda.
3: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

Pendengar tuntas sudah perjalanan Jember pagi ini bersama saya Haryo Kukuh, dan sesaat lagi Anda akan ikuti dialog sketsa olahraga bersama rekan Sandy Wira. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Pendeta Norman Ambarita mengumumkan program bantuan langsung dari Australia untuk umat Kristen di Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Diketahui bahwa ia pernah membantah narasi bantuan DAP atau Direct Aid Program yang mencatut namanya melalui Facebook pada November 2025. Ketika mengecek keaslian video menggunakan Hive Moderation, hasilnya menunjukkan bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas 99,9%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Masih di Pro 1 Darah Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, benar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini bersama dengan Sandy Wira yang temani Anda di sketsa olahraga, di mana kami akan hadirkan bersama dengan narasumber Tri Mega selaku Ketua Perpan di Jember dengan tema persiapan menuju ke Jurprov dan ke Jurnas setelah yang satu ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sende Wira bisa hadir kembali temani Anda dalam program Dialog Sketsa Olahraga, di mana kita akan hadirkan berbagai informasi dan perkembangan dunia olahraga di Kabupaten Jember. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema, yaitu tentang persiapan menuju Kejurprov dan Kejurnas, khususnya dari cabang olahraga panahan, yang tentunya bersama kita sudah tersambung bersama dengan Ibu Tri Mega selaku Ketua Perpani Kabupaten Jember. Selamat pagi Ibu Mega.
1: Selamat pagi Mas.
0: Baik, kabar baik hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Bu Mega, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu nih tentang Perpani, perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir ini seperti apa nih? Silakan Bu Mega.
1: Alhamdulillah Perpani selama 10 tahun kebelakang ini kita naiknya pesat banget ya Mas. Jadi salah satu pencapaian yang paling tinggi itu sampai ke PON. Kemudian insya Allah nanti akan ada yang ikut PON lagi di next 2028. Sekarang masih proses pemusatan latihan. Semoga nanti banyak atlet-atlet lain yang bisa menyusul di PON nanti.
0: Oke, kalau dari jumlah atlet yang ada di naungan Perpani Jember ini sekitar berapa Bu kira-kira?
1: Kalau sekarang kemungkinan yang aktif hampir sekitar 70-80an.
0: 70-80
1: untuk
0: ya?
1: Untuk yang sudah gabung klub, kalau untuk yang ekskul lumayan banyak.
0: Oh, beda lagi berarti ya?
1: Iya, biasanya ekskul itu masuknya ke kelas hobi.
0: Oke, baik. Dan kalau dari proses perekrutan dan juga penjaringan atlet panahan di Jember ini seperti apa biasanya?
1: Biasanya kita open terus, cuman kebanyakan kita untuk atlet-atlet pemula itu kita awali dengan kelas hobi dulu. Karena kalau misalnya langsung masuk ke kelas atlet, kadang anak-anak kan bosan.
0: Oh,
1: nah, okay. Dari situ kita akan terjadi penjaringan di mana sistemnya kalau kamu suka dan kamu nyaman, dia akan lanjut ke kelas atlet. Kalau misalnya dia maunya di kelas hobi, ya sudah dia datangnya hanya jam 2 jam latihan, habis itu sudah minggu depannya libur, seperti itu.
0: Oke, berarti untuk durasi latihan juga beda ya, hobi dan juga untuk atlet tadi.
1: Iya, per minggunya kita kalau latihan minimal itu 36 jam.
0: Per minggu ya?
1: Ya, per minggu.
0: Oke, kalau melihat juga nih Bu Mega dari minat masyarakat Jember terhadap olahraga panahan sekarang ini seperti apa nih?
1: Sekarang alhamdulillah di panahan di Jember sudah sangat berkembang ya Mas, apalagi panahan modern, kemudian panahan tradisional sih, karena kan budgetnya panahan tradisional masih bisa di bawahnya panahan-panahan modern, dan sudah masyarakat banget gitu. Jadi senang juga karena yang bisa panahan nggak cuma beberapa orang aja, tapi mulai merata di kampus-kampus ada, di sekolah-sekolah sudah ada, seperti itu.
0: Oke, kalau bicara budget tadi yang tradisional biasanya sampai berapa ini Bu?
1: Kalau yang tradisional saya kurang ngerti ya Mas, karena itu kan tergantung mereknya ya. Kalau untuk yang modern saya paham, jadi mulai dari 3 juta range-nya sampai ke 60-70 juta, tergantung kita beli alatnya merek apa, tipe yang seperti apa, seperti itu.
0: Oke, bisa sampai puluhan juta ini berarti ya untuk range-nya ya.
1: Ya, kalau untuk yang sudah kelas olimpiade biasanya sudah naik jauh sih, karena sangat berpengaruh. Contohnya anak panah, kita untuk latihan kita menggunakan anak panah budget 3 juta sampai 3,5 juta. Nanti kalau pertandingan kita pakai anak panah yang 9 juta per lusin, seperti itu. Karena memang harus, tapi juga itu dipengaruhi oleh user juga sih. Tergantung atletnya juga, tekniknya seperti apa. Kalau tekniknya kurang bagus dan kurang disiplin, ya otomatis hasilnya juga nggak maksimal.
0: Oke, jadi tetap balik lagi ke atletnya ya yang menggunakan ya.
1: Iya.
0: Kalau dari yang penasaran juga, anak panah sendiri ini bisa dipakai berulang kali atau cuma sekali pakai atau seperti apa nih biasanya?
1: Kita dipakai berulang kali Mas. Biasanya kemasatan itu biasanya kalau misalnya sasaran targetnya tembus, itu bisa kena tanah kan ke belakang, ntar tembusnya bisa ke batu, ke apa itu baru bisa pecah. Kecuali grouping, misalnya grouping di satu titik, itu juga kemungkinan pecahnya juga sekitar 80%. Tapi untuk biasanya anak-anak setahun, dua tahun itu masih bertahan lah kalau untuk anak panah karbon. Kalau untuk anak panah platinum bisa sampai 5 tahun. Tergantung anaknya juga, kalau tekniknya bagus ya dia anak panahnya nggak akan kemana-kemana.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau kita lihat juga nih Bu Mega, berdasarkan dari hasil yang diraih atlet pada ajang Jatim Series di Kediri kemarin ini. Bagaimana evaluasi dari Perbandi Jember?
1: Kemarin tuh evaluasinya kita kan yang berangkat hanya dua orang ya Mas, ya. Jadi si Rafif yang dulu atlet PON, kemudian ada Ahmad Riza ya. Jadi mereka berdua sama-sama atlet Popnas. Nah kebetulan banget Jatim Series itu pelaksananya bareng sama anak-anak ujian. Jadi itu juga evaluasi juga sih buat kita. Karena kebetulan anak-anak gak siap untuk ikut tanding. Abis itu sebenarnya sudah ujian, kan tandingnya di Kediri, jadi banyak yang gak ikut. Sedangkan Jatim Series ini digunakan sebagai acuan untuk tim PON berikutnya. Selain dilihat dari Popda, Porprov, Kejurnas, itu dilihatnya juga dari Jatim Series. Tapi insya Allah nanti Jatim Series yang kedua ini banyak yang akan turun, karena kan di Perpani itu Jatim Series 3 kali. Kemudian nanti ada Kejurprov Senior, Kejurprov Junior. Nah untuk yang tim pemanggilan yang kemarin itu nanti SK-nya 6 bulan tuh, yang golongannya Rafif dan lain-lain tuh 6 bulan. Nanti 6 bulan ke depan kalau misalnya ada yang skornya turun atau apa, itu bisa digantikan oleh pemenang Jatim Series kedua atau juara Kejurprov yang lain, seperti itu.
0: Oke, jadi cukup kompetitif ya untuk seleksinya ya?
1: Iya, tuh.
0: Nah kalau dari persiapan sendiri dari atlet Panahan Jember menjelang kejuaraan di Bondowoso nih, ini bagaimana persiapannya Bu Mega?
1: Ini untuk di Bondowoso kita kan yang bisa turun hanya anak-anak yang junior aja ya Mas, karena sebenarnya bisa yang senior diturunkan, cuman kan jaraknya itu di sana maksimal cuma 30 meter aja. Jadi anak-anak junior aja yang turun, kan kalau yang senior-senior sebenarnya sudah bukan kelasnya. Tapi alhamdulillah insya Allah sih kita siap, karena biasanya di Bondowoso itu kita beberapa tahun berturut-turut kita jadi juara umum ke-1, ke-2. Cuman yang tahun 2025 kemarin yang kita kelewat selisih 1 poin sama yang juara umum 3. Seperti itu. Jadi insya Allah semoga tahun ini masih bisa mempertahankan juara umum lagi.
0: Amin, amin. Nah, dan juga kalau dilihat dari fokus latihan nih yang diberikan kepada para atlet untuk menghadapi Kejurprov ataupun Kejurnas Senior sekarang ini seperti apa nih?
1: Sekarang kita udah pelaksanaan TC udah berjalan dari bulan Februari ya Mas. Jadi memang sudah di plotting mana yang dipersiapkan untuk Popda, dipersiapkan untuk Kejurprov, Kejurnas. Kemudian seperti Rafif kan, dia nanti Sabtu Minggu dia harus latihan di Surabaya. Dia udah persiapan ke Kejurnas Senior yang bulan Oktober. Untuk yang juniornya insya Allah bulan Juli di Kudus nanti. Ini udah mulai plotting semua, karena kalau misalnya nggak dibagi kan mereka program latihannya malah nggak jalan. Karena kita kan butuh recovery minimal 2 hari atau sehari dalam seminggu.
0: Biar lebih maksimal ya untuk recovery-nya ya.
1: Betul.
0: Kalau ada target khusus nggak nih yang dipasang Perpani di ajang Kejurprov Jawa Timur ini, Bu Mega?
1: Biasanya, bismillah, semoga kita masih bisa mempertahankan 10 besar ya Mas. Kalau yang di tahun sebelumnya kita bisa di 6 besar, kemudian merosot karena yang senior-senior nggak ada yang ikut. Jadi kalau yang sekarang insya Allah semoga masih bisa menaikkan lagi. Karena yang junior itu memang sebenarnya karena beda generasi ya Mas. Jadi kayaknya itu kalau fisik itu masih disuruh. Kemudian untuk target scoring nembak itu mereka masih santai. Kalau yang senior-senior kan mereka sudah terbiasa range VOC lah kalau latihan modelnya. Kalau yang sekarang itu santai banget, dimarahin gak ada takutnya gitu. Jadi mereka merasa dengan skor yang sudah dicapai sekarang udah cukup. Jadi ini masih proses transisi lagi sih. Jadi kita nanti akan adakan kayak camping, nanti buat evaluasi bareng, buat refresh bareng. Nanti setelah itu semoga di Kejurprov bulan Juli besok kita juga bisa maksimal.
0: Nah kalau dari Perpani Jember nih, tantangan terbesar dalam pembinaan atlet sekarang ini seperti apa nih?
1: Tantangan terbesar sekarang lebih ke sifatnya Gen Z dan Gen Alpha Mas. Jadi mereka kadang kalau misalnya disuruh itu masih banyak manjanya. Kemudian alhamdulillah kalau dari dulu kan kita Perpani kebanyakan kan mandiri ya. Jadi alat-alat itu semua wali atlet harus punya. Itu pembinaannya alhamdulillah kita masih berjalan. Dan ya harapannya nanti kedepannya kita dapat bantuan juga sih dari pemerintah untuk sedikit meringankan. Dan yang paling besar tantangannya semakin ke sini generasi itu lebih sering main HP sih. Jadi yang agak kita marahin itu udah kayak capek. Mereka juga kayak cuek aja, santai gitu hidupnya.
0: Padahal yang ini juga menjadi hal yang penting ya, selain untuk latihan dan juga fokus ke
1: ya, betul banget,
0: yang akan dihadapi gitu ya. Oke, nah kalau dari Perpada Jember nih, sinergi dengan pemerintah daerah sampai sekarang ini seperti apa nih Bu Mega?
1: Alhamdulillah dengan KONI dan Diaspora kita baik ya Mas ya. Jadi kita itu nggak pernah yang selalu memprotes nggak dapat bantuan atau apa, itu kita pasrah. Jadi kita memahami gimana bentuk CSR itu belum tentu ada. Yang penting kita fokusnya ke prestasi aja sih selama ini. Jadi kita kurang terlalu memaksakan diri untuk bantuan dan lain-lain, kita pasrah aja. Alhamdulillah Wali Hati juga mengerti.
0: Tapi kalau dari kebutuhan sendiri, kira-kira masih perlu banyak nggak yang harus dipenuhi nih untuk menunjang prestasi dari atlet?
1: Kalau sekarang alhamdulillah baik, kita kesulitan di bantalan target sih Mas. Karena kita kan kita ada beberapa klub, cuman emang ada satu klub yang kurang jalan. Jadi bantalan cuma punya satu, atlet cuma satu yang aktif. Kemudian ada yang di Balung itu ada sekitar 15 atlet. Dan itu kan kalau sasaran target itu kalau untuk di kita, karena kita kan mainnya scoring akurasi ya. Jadi semakin tinggi akurasinya, otomatis bantalan akan cepat jebol. Biasanya itu cuma bertahan 3-6 bulan, habis itu sudah tembus, sudah anak panahnya. Itu yang jadi agak kesulitan. Jadi kita menerapkan di setiap klub itu mengadakan reparasi bantalan sendiri, swadaya wali atlet, seperti itu. Cuman memang kalau untuk sponsorship, biasanya Porprov, Popda, kita baru cari sponsorship. Jadi untuk mengurangi biaya transport atlet, seperti itu.
0: Oke, baik. Dan juga Bu Mega, ini harapannya dan juga pesan ini untuk para atlet yang akan membawa nama daerah di tingkat provinsi dan nasional seperti apa nih?
1: Semoga nggak cuma Panan aja ya, semua atlet di Kabupaten Jember, semoga kita bisa mencapai target semaksimal mungkin, terutama di Porprov ini kita punya target 10 besar. Dan Popda kemarin Panahan kita dapat 3 emas, 1 perak, 1 perunggu. Semoga bisa mempertahankan prestasinya. Karena prestasi itu yang paling sulit adalah dipertahankan daripada kita mencapai itu. Dan semoga juga di Kabupaten Jember olahraga ini semakin membaik. Minimal ada biaya, bukan biaya sih sebenarnya, ada biaya pembinaan per tahun lah untuk cabur. Semoga ada, karena di kabupaten-kabupaten lain tuh ada, seperti di Bondowoso ada 25-30 juta per tahunnya. Di situ Bondo juga ada, Lumajang pun ada. Semoga Jember nanti menyusul seperti itu juga. Amin.
0: Oke, amin. Menjadi harapan bersama pastinya nih ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Bu Mega, terima kasih banyak ya sudah berbagi informasi dan juga gambaran tentang persiapan atlet Panahan Jember menuju ke Jeprov dan juga ke Jurnas. Semoga berbagai persiapan yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa meraih prestasi terbaik. Baik, Bu Mega, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan.
1: Terima kasih Mas Wira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, baru saja kita ikuti bersama bincang sketsa olahraga bersama dengan Ibu Tri Mega, Ketua Perpani Kabupaten Jember, yang juga menjadi penutup dari dialog sketsa olahraga di pagi hari ini. Saya Sandy Wira, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen.

0: tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

Ya, pendengar, Anda bisa terus mengikuti beragam informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Jangan lupa aplikasi ini bisa Anda dengarkan dimanapun dan kapanpun, dan juga Anda bisa berinteraksi bersama dengan para pendengar lainnya di seluruh Indonesia. Aplikasi gratis, tidak berbayar, langsung aja tinggal dicari di smartphone Anda di Play Store dan juga di App Store.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang Jember, selamat siang Indonesia, selamat siang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Senang sekali pada kesempatan siang hari ini. Saya Eti Darmiati bersama tim siang Pro 1 RRI Jember siap untuk menemani apapun aktivitas Anda. Selepas rekan Haryo Kuku dan Sandy Wira yang temani Anda sejak pagi tadi pendengar. Sudah jam 10 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Kami melihat ini adalah waktu yang unik. Aktivitas biasanya sudah berjalan seperti biasa. Meskipun ini hari Sabtu jelang akhir pekan ya. Tapi pada jam-jam seperti saat ini, energi masih perlu dijaga hingga sore nanti. Nah, di tengah kesibukan Anda pendengar, sempatkan sejenak untuk mengatur ritme, menyelesaikan kewajiban, baik itu pekerjaan atau hal lain, satu persatu, dan tidak perlu terburu-buru mengejar semuanya sekaligus. Karena produktivitas bukan soal bergerak paling cepat, melainkan tentang melangkah dengan arah yang tepat.
2: What you are about to witness is scientifically authentic. It is just one step ahead of present day reality and two steps ahead of present day sexiness. Prepare yourself to attempt to conceive an inconceivable outer space adventure. Brace yourself for something so fantastically fantastical, you'll soil yourself from intergalactic excitement. Get ready to...

Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.
2: Teman, memang hidup tak bisa memilih ya. Kita dilahirkan sempurna atau lahir dengan kekurangan. Jadilah teman kami, meskipun kami berbeda.
3: Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk menceritakan betapa luas dan indahnya hamparan lautan, karena kami tak bisa melihat.
4: Meskipun kadang kami membutuhkan berkomunikasi dengan kalian menggunakan bahasa isyarat, karena kami tak bisa mendengar dan berbicara.
2: Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk memapah kami, karena kami tak bisa bergerak selincah kalian. Terimalah kami jadi teman kalian. Bantu kami

0: Tetap semangat dalam ruang inklusi untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Pendengar, bicara tentang semangat perjuangan sahabat-sahabat disabilitas di seluruh belahan dunia, termasuk di Jember tentu, mewujudkan masyarakat inklusi, ternyata sampai hari ini masih belum bisa. Sebenarnya mewujudkan masyarakat inklusif bukan sekedar menyediakan akses atau fasilitas saja, tetapi membangun cara pandang bahwa setiap manusia itu memiliki nilai, potensi, dan hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang inklusif, gambarannya adalah masyarakat yang tidak melihat perbedaan sebagai hambatan. Ini poin utama. Baik itu perbedaan kemampuan, perbedaan usia, latar belakang sosial, budaya, maupun perbedaan keyakinan, semuanya dipandang sebagai bagian dari kekayaan yang memperkuat kehidupan bersama. Jadi, tidak ada yang merasa ditinggalkan dan tidak ada yang dibiarkan berjalan sendiri. Inklusi bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, mendengarkan tanpa menghakimi. Cukup mendengarkan saja. Memberi kesempatan untuk berbicara. Kemudian menyediakan ruang yang ramah bagi semua. Serta menghargai kontribusi setiap individu. Sebab seringkali yang dibutuhkan seseorang itu sebenarnya bukan belas kasihan, melainkan kesempatan yang setara. Anda bisa bayangkan, ketika setiap orang merasa diterima, merasa dihormati, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, maka saat itulah kita sedang membangun masyarakat yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih kuat. Dan satu catatan kecil kita hari ini, kemajuan sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa cepat sebagian orang melangkah, melainkan dari seberapa jauh semua orang dapat berjalan bersama.
1: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
2: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
1: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
2: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
1: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
2: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
3: Rin, duluan ya.
4: Mau apel nih.
5: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
3: Hah? Apa lagi?
5: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
3: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
5: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita buka kabar inklusi terkini di Jawa Timur per Mei 2026. Karena kita sudah hampir meninggalkan bulan Mei ya. Ada banyak kabar, paling kuat ini menyoroti penguatan pendidikan khusus, kemudian pemberdayaan ekonomi difabel, dan pemantauan kesiapan sekolah inklusi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur tampaknya semakin fokus meningkatkan keahlian siswa SLB atau sekolah luar biasa melalui pendidikan akademik dan vokasi. Di dalamnya ada tata busana, seni, dan budaya. Ini untuk mempersiapkan mereka ke dunia kerja, pendengar. Kabar dari Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia, yang dari waktu ke waktu terus menyoroti pentingnya peningkatan aksesibilitas bagi siswa tunanetra. Ini dalam sistem pendidikan inklusi di Jawa Timur. Yang terkini, beberapa hari yang lalu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung Paiwai, menerima audiensi dari teman-teman Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia, DPD Jawa Timur. Mereka membahas pelaksanaan TKA serta transisi pendidikan inklusi netra di jenjang sekolah menengah. Nah, pertemuan ini menjadi wadah diskusi terkait penguatan layanan pendidikan inklusi, kemudian aksesibilitas pembelajaran serta dukungan bagi peserta didik penyandang disabilitas netra agar mereka memperoleh hak pendidikan yang setara dan berkualitas. Jadi memang sinergi berbagai pihak menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Mas Rahman Hadi dan teman-teman dari Pertuni, terima kasih informasinya. Anda masih bersama siaran kami RRI Jember Program 1, pendengar. Tidak terasa beberapa menit lagi, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda menyimak perkembangan terkini di dunia olahraga lewat Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's announcement,
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it was an amazing match.
8: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linet. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linet pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
10: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
9: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kostyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Matchday tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah oleh Romani yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Yang pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup. Ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle. Jadi ya, it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin nak, kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ih, ada batu, aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih, kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ, biarkan aja.
1: Eh, ada batu, ambil aja aku jatuh, aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan, akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Mendengar, tahukah Anda 30 Mei ternyata erat kaitannya dengan kucing. Kok bisa begitu? Ya, karena tanggal 30 Mei ini ada sebuah peringatan skala global, internasional, yaitu Hari Peluk Kucing Internasional. Ini jadi satu kesempatan mengingatkan kita untuk memanjakan kucing. Kucing peliharaan jika kita punya, coba kita beri mereka pelukan dan memanjakannya sebagaimana mestinya. Perayaan Hari Peluk Kucing Internasional ini dirayakan oleh masyarakat dunia sebagai wujud penghargaan terhadap kucing. Kucing adalah spesies dalam keluarga Felidae yang sering dibedakan dari anggota liar, keluarga kucing yang lebih besar. Jadi pendengar, untuk saat ini, hingga hari ini, kucing itu diklasifikasikan ada kucing rumahan, ada kucing ternak, ada kucing liar, ini maksudnya yang berkeliaran dengan bebas dan menghindari kontak dengan manusia, ada loh. Mereka memiliki begitu banyak keunikan, misalnya pendengaran yang sensitif, kemudian mereka juga mampu mendengar suara-suara halus di frekuensi yang manusia tidak bisa mendeteksinya, di frekuensi tinggi yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Termasuk suara tikus, suara hewan kecil lain, dan masih banyak lagi keunikan kucing. Nah, pada momen hari ini, harinya hari Sabtu, tanggalnya nih yang penting, 30 Mei. Paling tidak, masyarakat dunia mengingatkan kita bersama untuk bisa memberi kucing perlakuan spesial, memberi mereka tempat tidur yang nyaman, mungkin kemarin-kemarin belum kepikiran ya. Kemudian memberi juga kotak pasir yang baik untuk tempat mereka buang kotoran misalnya. Paling tidak juga hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa ada banyak kucing terlantar, kucing liar yang ada di lingkungan sekitar kita. Mungkin ada sebagian yang diselamatkan ya di penampungan hewan, tapi tidak banyak itu kalau di kawasan Jember dan sekitarnya. Bagaimana dengan Anda? Apakah siap untuk pelihara kucing? Semisal pun tidak siap, gak masalah. Yang terpenting gak jahat sama kucing ya. Oke, di Hari Peluk Kucing Internasional, yuk kita semakin sayangi kucing-kucing yang ada di sekitar kita.
1: Pus, Pus, sini Pus. Aduh lucunya.
2: Ih Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
4: Suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pawarto Basa Jawi dinten menika Setu 30 Mei 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Situbondo sesarengan kalian KPH Bondowoso menika nyatakan sinergi antar lembaga kagem saged nyengkuyung program listrik desa wonten ing Kabupaten Bondowoso. Manajer PLN UP3 Situbondo Teguh Budi Oktavianto ngendika mbok bilih minangka upaya nyengkuyung pemerataan akses kelistrikan tumrap masyarakat. Jajaran PLN UP3 Situbondo menika sampun nindakaken koordinasi kalian KPH Bondowoso. Mios koordinasi menika maneka warna upaya percepatan pembangunan saha pengembangan infrastruktur kelistrikan. Mliginipun wonten ing daerah pedesaan lan ugi kawasan kehutanan kaajeng-ajeng saged kalampahan kanthi selaras kalian pranatan ingkang sampun katetepaken. PLN UP3 Situbondo nggadah komitmen kagem nyawisaken pasokan listrik ingkang handal lan merata dumugi datang sedaya lapisan masyarakat kalebet daerah ingkang akses infrastrukturipun tasih winates sanget. PLN tansah ngupayakaken ngeluwi akses kelistrikan lumantar program listrik desa saha pangajeng-ajengipun supados perhutani saged paring nyengkuyung kagem nglancaraken proses pengembangan jaringan listrik wonten ing wilayah Bondowoso. Lan dipun tambahi mbok pilih upaya njagi kelestarian lingkungan saha saged nyuda polusi udara mboten namung lumantar pelestarian alas saha nandur wit-witan kemawon nanging ugi saged kawujud lumantar migunakaken kendaraan listrik utawi elektrik fisil. Para sederek rumah tahanan negara kelas 2B Situbondo ngoptimalakan program pembinaan kemandirian tumrap warga binaan lumantar pemanfaatan lahan sarana asimilasi lan edukasi. Wonten ing wekdal menika Rutan Situbondo nglaksanakaken kegiatan nandur cacahipun 750 bibit waluh kuning minangka saged dados wujud pembinaan produktif tumrap warga binaan saha kagem saged nyengkuyung program ketahanan pangan nasional. Kepala Rutan Situbondo Suwono ngandharaken mbok bilih wonten ing kegiatan nandur waluh kuning menika derek petugas saha warga binaan pemasyarakatan wiwit saking proses ngolah lahan dumugi nandur bibitipun. Pemanfaatan lahan menika dados salah satunggaling upaya nyoto Rutan Situbondo kagem nyiptakaken lingkungan pembinaan ingkang aktif produktif saha gadah nilai ekonomi minangka saged dados bekal tumrap warga binaan nalika sampun bebas mangke. Kegiatan nandur bibit waluh menika minangka perangan saking program pembinaan kemandirian ingkang dipunajab saged paring keterampilan tetanen saha nuwuhaken raos tanggung jawab lan ugi semangat gotong royong antawisipun warga binaan. Rutan Situbondo nggih gadah komitmen kagem tansah ngembangaken program pembinaan ingkang inovatif, edukatif saha migunani kanthi ancas saged nyengkuyung proses reintegrasi sosial warga binaan supados saged dados pribadi ingkang langkung sae lan ugi mandiri. Cekap sumanten pawartos basa Jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember. Kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12.

0: Masya Allah. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi kita tansah pinaringan sehat selamat sentosa. Para sederek kados pundi suasananipun bumentar ter monggo pinarak campur sari laras laris
1: ya Allah lebih solari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pundi kabar sampeyan sehat iki?
0: Heeh.
1: Iki menawa menawa kabeh sampeyan. Perwakane wis kene.
0: Alhamdulillah.
1: Mungkin yen sekarang iki. Langit mendung kita ngawi tenan kangen.
0: Langit mendung kutho ngawi.
1: Salam-salam iki. Senengan kata-kata iki panas kita yang ngenten.
0: Panas saestu.
1: Kandi monggo Mas Kandi ngekono. Anti aku segala salaman sedawi. Pokoknya tak siarkan. Ini kita yang sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Mbak Diana, kalau Mbak Ana sama dengan Mbak Sakti, Mbak Lili, Ani, Pak Rizyanto, rupanya support itu dan kulitnya. Ya, enggak wajah ya kono, mungkin disambit dulu. Ya, monggo Mas ya, Mas Rizyanto, Abu Nani, kalian pinter nih kumale. Pak Baskar yang teman-teman lumayan gitu ya. Kali utama utama dura. Boleh ngawan tinggi, tinggal canting. Waktu jambungan tu masuk mungkin canting.
0: Sami sami.
1: Campur lari lari lari.
0: Lagi terlari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Langit mendung kutho ngawi, mekaten tirasipun. Monggo pinarak campur sari.

0: pendapat banget sama Pak Lope.
1: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
0: Lepas dapat jaring-jaring.
1: Sehat ya. Sehat, sehat.
0: Tapi sehat loh.
1: Engge, panjenengan terus pundi?
0: Oh, kurang mestinya sehat. Kurang bengok-bengok yang pendidik. Tapi pun baru pernah tak jaringnya. Umam bulan Bambang Wetan. Napa kau puteng? Ayo.
1: Sumamburat bang-bang wetan.
0: Oke. Okay. Salami pun. Tapi sekarang aku kagum Mbak Doli. Oh, kagum Mbak Doli. Wetan tengah gedung Rejo Banyuwangi. Salam sehat ke Mbak. Salam cinta jamai bersama keluarga di cinta. Kagum. Mas Gandung, kagum Pak Rujianto, kagum Pak Sukadi.
1: Oke, siap.
0: Terus kagum Bunda ya, ya. Terus kagum Pak Abimanyu, Mas Madun. Kagum sedaya mawan, baik. Salam kau makan aja. Kagum Pak Jaya selalu, ge.
1: Ge.
0: Wah, atas-atas yang konten mangke. Salam sehat kagum sakuan kau. Sumam punat Bapak Wetanku, Loranto.
1: Ege sumamburat bang-bang wetan. Lagi terlaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makatan.
2: Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Katon lelakon kangus kepungkur. Nalika tak sawang netra

0: Haji Nahid. Hola,
1: hola. Brasil mengganti jersey putihnya setelah kekalahan traumatis di final Piala Dunia 1950 melawan Uruguay yang membuat warna tersebut dianggap membawa sial. Pada tahun 1953, mereka lalu mengadopsi jersey kuning hijau hasil sayembara nasional yang kemudian menjadi simbol baru identitas dan kesuksesan sepak bola Brasil.
2: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Lakon lakon engkang dipun kersakaken kaputer niki kaputer. Monggo pinarak campur sari laras laris.
1: Legi tur laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang jeng.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Temboke pikir mboten siaran jenengan iki wau.
0: Lho, niku wau tas.
1: Ngetrek kali lakon jenengan.
0: Wonten anu tasik wonten
1: ngajeng nggih.
0: Keperluan teng ajeng niku rapat sebentar.
1: Enten rapat, Bu. Pun niku mireng jenengan, Bu. Nggih, terus e. Mboke nyuwun dipun pinangkan lakon iki.
0: Napa?
1: Anggrek kuning saking sanggah buana.
0: Anggrek kuning.
1: Nggih. Saking sanggah buana. Lha mboke niki lho tak janten iki. Nggih ngaturaken pambagyo nggih.
0: Nggih.
1: Dumateng panjenenganipun Bapak Sukadi. Sugeng siang, Cen.
0: Sugeng siang, Man.
1: Ha ha ha. Ha ha. Yen mirengaken dipun salami kalian Pak Sukadi niku. Raose niku remen saestu ngoten lho mboke niku.
0: Nggih to.
1: Niki kan nano yutili yumia yumimin kami kemujeng sedoyo niki.
0: Terus pun ditirasipun.
1: Saman napa niku omongane kok halus yo. Terus e tang-tang kula. Nggih mboten sami, Mbok.
0: Ya
1: ning. Nek kula kan diange kasar. Tapi kok kasar-kasare anake Mbok Pokira kok.
0: Man panjenengan iki lho, Man.
1: Mboten Pak Rusdianto nggih.
0: Teng pundi Pak Rusdianto jabi dipun emot-emot.
1: Nggih teng Kalimantan.
0: Sugih
1: wonten apa teguh monggo apa paring duka to apa. Monggo kula aturi gegono.
0: Duka kenging menapa kok adek duka bareng.
1: Nggih dukane niku pege karepe dhewe ngoten lho, jeng.
0: Oh, lah kenging menapa?
1: Mlebu-mlebu ruruhe terakhir ngoten. Terus kula bejo ngeten teng apa teku. Pokoke teko niati apa. Nek kirane samana terakhir gak oleh lagu, yo kisuke ngoten kula kan leres jeng. Wong jengritno sik siaran kok. Pasasya tuhutan sami hibur jengritno niku. Ngoten nek terus sing mboke iki kedah sabar. Monggo apa jenengan degono apa teguh. Ugi wonten Mbak Mutia nggih. Yen Ibu Jailani tesih teng Surabaya. Mas Meri kalian Mbak Diana nggih. Wonten Bu Yaya nggih.
0: Siap.
1: Putra Madura. Pun sedaya mawon nggih, Jeng. Kersane lelakon dipun pinangkani kalian panjenengan. Kersane marem ngoten lho, Jeng. Wong obate kok niku teng jenengan tok kok, Jeng.
0: Masya Allah.
1: Ya saestu, Jeng. Pokoke nek mboten mirengaken jenengan niku, raos e kados aras-arasen ngaten boke.
0: Waduh.
1: Nggih, tapi nek pun mirengaken jenengan. Nggih, mepe-mepe kayu nggih dipepe-pepe dhewe.
0: Aduh.
1: Ampun nggih, Jeng.
0: Nggih, nek nawan.
1: Campur sari laras laris.
0: Legi
1: terlaris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggrek kuning ya, tenak tirasipun. Mangga pinara campur sari laras laris.
2: Legi terlaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nopo trose mantrawi. Caturan nopo menika wau.
0: Nggih ngaten menika nek mon purawi.
2: Kemusine menika lere menang, remenaken. ngangen ni. Lah boten kemujeng mbok pile sampun sakit anu sakit wojo niku. Tapi wonten sekarang iku medali pun sing.
0: Alhamdulillah. Niki wonten anggrek kuning niki.
2: Oh, anggrek kuning.
0: Nggih panjenengan ngersakaken menapa?
2: Matak sinden.
0: Yang
2: kelas ini rek sampun mantun sing. Resepsi ini pun menapa sampun. Sampun kok benten panggenan matak sinden. Kata tangger kiri.
0: Kata napa nipun?
2: Dia kata undangan tu. Akhir menikah tak siapa tak sinden, tak menikah cum. Yang kalau ingin lah campur resepsi nepo. Tak menikah panggilan senten campur. Tak siapa tak sinden. Salam salam itu. Kau mesti pulang campur kan banyak wangi nampak lepas ini. Alhamdulillah campur. Kepiring selatan itu sehat walafiat. Kita keman surabi, kasih bapak susah sih nampak gajin je. Inje kasih selatan kemauan kan terus kasih sayur ngapun kan kita kata.
0: Sama-sama.
2: Dalam itu ya, dalam kondor itu itu ya.
0: Inge.
2: Kasih kerjanya sukan aji kita atas perikunan itu nasi jerom itu mangke. Atas yang kondor siapin kan mangke.
0: Iko. Mangke santen kula.
2: Oh, santen. Oh. Sampeyan kok sarung santen jenenge?
0: Mbak Eti.
2: Oh, Mbak Eti.
0: Nggih.
2: Mbak Eti anu tukang ketepungan Mbak Eti. Ketepungan maning ngono. Inggih. Mugi-mugi kathah rezekine pun bareng rezeki kang barokah.
0: Amin.
2: Kagum bapak sehat-sehat ya pak nggih, mugi-mugi enggal sehat pak. Cepat kali dalam di sini ngam ni kalau lebih sedih kerana enggal-enggal sehat pak. Kerana sakit melampah kata serum ya demi ini ngatan menikah. Inggi sampun mata sembah luar betali pun kalau rata sekarang itu buat beli wantan-wantan. Wantan-wantan ya tenjang kemawon, sempat pembukaan. Senang kula laras lari.
0: Nggih, lagi terlaris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Napa malih niki? Tasih wonten kesempatan napa mboten? Setunggal malih menawi badhe nderek pinarak mereka tasih saged. Nah, monggo pinarak campur sari laras laris. Mboten wonten, Jeng. Nek mboten wonten berarti nggih wekdalipun pamit ngaten nggih para saudara. Pinanggih malih mangke dintenipun dinten Senin. Insyaallah kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Mugi-mugi lakon-lakon menika saged dados leliporing manah panjenengan sedoyo. Mekaten lho para sedherek. Nggih, heeh. Anggrek kuning menika dados lelagon pamungkas wonten ing siang menika. Gunging panuwun ingkang kathah dumateng panjenengan ingkang sampun sesarengan wonten ing siang menika. Mugi-mugi nggih saged kalipur lumantar lelagon ingkang dipun kersakaken kalian manburawi menika. Anggrek kuning dipun suantanakan kalian campur sari sangga buana. Sugeng siang sedayanipun para sederek. Monggo katuran kita midhangetaken lelagon pamungkas kita wonten ing siang menika. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Negara mana yang paling banyak mengoleksi trofi Piala Dunia FIFA? Hingga kini Brazil menjadi pemegang rekor dengan 5 gelar juara, yakni pada 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Menurut FIFA, dominasi Brazil menjadikannya tim paling sukses dalam sejarah turnamen, diikuti oleh Jerman dan Italia yang masing-masing telah meraih 4 gelar. Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi dan kekuatan tradisi sepak bola dari negara-negara tersebut di panggung dunia.

0: Selamat siang saudara pendengar. Hari ini Sabtu 30 Mei 2026 kami menyajikan rangkuman berita selama sepekan di pekan terakhir bulan Mei 2026 yang disusun oleh tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Hidayat. Selamat menyimak.
1: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu kelima bulan Mei 2026 bersama saya, Hidayat. Saudara pendengar dan pemirsa RRI, berita sepekan kita awali dengan berita Persatuan Petani Tembakau Kabupaten Bondowoso menolak wacana pembatasan kadar nikotin rokok karena hal tersebut dinilai mengancam keberlangsungan industri tembakau lokal dan industri hasil tembakau. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
2: Petani tembakau di Kabupaten Bondowoso menolak keras wacana aturan pembatasan kadar nikotin maksimal 1 mg dan tar maksimal 10 mg pada setiap batang rokok karena dinilai mengancam keberlangsungan tembakau lokal dan industri hasil tembakau atau IHT. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Apti Bondowoso, M. Yazid mengatakan, varietas unggulan tembakau Bondowoso punya kandungan nikotin di atas ketentuan yang diwacanakan pemerintah. Ia menjelaskan varietas Maesan 1 dan Maesan 2 memiliki kadar nikotin 2 hingga 4%, sedangkan varietas Kasturi mencapai 6%.
3: Ini adalah merupakan inisiatif daripada ADPC APTI Kabupaten Bondowoso. Nah, berangkat dari sebuah harapan doa tentunya bahwa musim tanam 2026 ini sukses, barokah, harga mahal gitu ya, tanaman juga bagus seperti itu. Motivasi kita berharap dari Tuhan jelas.
2: Menurutnya, penurunan kadar nikotin secara ekstrim akan sulit dilakukan dan berpotensi mengubah cita rasa khas tembakau Bondowoso. Yazid menilai kebijakan itu juga berdampak pada industri rokok nasional. Sebab jika perusahaan diwajibkan memproduksi rokok dengan kadar nikotin rendah, maka kebutuhan bahan baku berpotensi dipenuhi dari impor. Selain pembatasan nikotin dan tar, petani juga menyoroti wacana kemasan rokok polos serta larangan bahan tambahan yang dinilai semakin menekan sektor pertembakauan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memastikan dukungan terhadap petani tembakau melalui program pemberian pupuk gratis yang direalisasikan tahun ini. Direncanakan pemberian pupuk tembakau tersebut diberikan menyesuaikan dengan masing-masing kebutuhan luas lahan petani. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
2: Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama DPRD setempat memastikan dukungan terhadap petani tembakau melalui bantuan pupuk gratis bagi petani dengan luasan lahan tertentu pada tahun ini. Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dafir mengatakan, bantuan itu diberikan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani tembakau yang selama ini menjadi penopang penerima negara dari sektor cukai. Menurutnya, komoditas tembakau memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara sehingga keberlangsungan petani harus dijaga agar tidak kehilangan mata pencaharian.
4: Petani tembakau ini jangan sampai bubar, gitu ya. Kita dorong terus, bagaimana mereka kita motivasi terus, kita bimbing terus, bagaimana kemudian petani tembakau ini tetap eksis dan kemudian menambah pendapatan negara. Pendapatan negara terbesar dari cukai. Dalam APBN 2026 ini ditargetkan dari cukai itu 336 triliun. Dari BUMN, saat dividennya itu hanya ada 80 triliun sekian.
2: Ia menjelaskan pemerintah daerah akan terus mendorong, membimbing, dan memotivasi petani agar tetap eksis serta mampu meningkatkan produktivitas tembakau di Bondowoso. Dafir menyebut dalam APBN 2026, target penerimaan negara dari cukai mencapai 336 triliun. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan dividen BUMN yang berkisar 80 triliun. Menurutnya, Bondowoso yang juga menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat salah satu program kesehatan gratis melalui BPJS Universal Health Coverage atau UHC. Terkait wacana pembatasan kadar tar dan nikotin, Dafir menilai kebijakan itu perlu dikaji secara matang agar tidak berdampak buruk terhadap petani tembakau. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
1: Polres Jember berhasil mengamankan 3 pemuda asal Kabupaten Jember yang diduga sebagai pembuat sekaligus penyebar berita bohong atau hoax tentang aksi teror pocong di wilayah Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
5: Pendengar, Polres Jember memastikan video teror pocong yang belakangan viral di media sosial merupakan konten hoax hasil rekayasa aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Kabak Ops Polres Jember, Kompol Istono, mengatakan video tersebut sengaja dibuat oleh sejumlah pemuda di wilayah Patrang dan sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menyebut para terduga pelaku masing-masing berinisial F, R, dan A, di mana ketiganya diketahui masih berusia muda dan sebagian masih di bawah umur. Pihak polisi telah memanggil para pelaku beserta orang tua mereka untuk dimintai keterangan dan diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya.
6: Dan ini sangat meresahkan, pocong kok ya metu ya mas ya, jadi jadi kami dari Polres sudah bekerja dengan maksimal untuk mengantisipasi daripada teror pocong tersebut mas. Jadi kami mengharapkan bahwa masyarakat tidak usah percaya dengan berita-berita viral itu mas, karena itu hoax. Ya, kami menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan media sosial dan tidak mudah percaya terhadap informasi maupun video viral yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi masyarakat juga diminta untuk tidak menyebarkan konten-konten yang dapat memicu, meresahkan publik tanpa melakukan pengecekan fakta terlebih dahulu. Contohnya kalau dapat share-sharean berita-berita atau video itu harus di-sharing dulu mas. Jadi itu aplikasi AI yang mana kecanggihan sekarang ini. Nah kebetulan kemarin kita sudah menangkap 3 orang mas.
5: Istono menegaskan penyebaran konten hoax yang menimbulkan keresahan masyarakat dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Karena itu masyarakat diminta lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak langsung mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia juga meminta masyarakat untuk memanfaatkan layanan call center 110 apabila menemukan informasi mencurigakan atau membutuhkan konfirmasi terkait isu yang beredar di media sosial. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Sementara itu, warga Jember Selatan diresahkan dengan adanya teror aksi ketuk pintu yang disertai dengan pemutusan aliran listrik oleh orang tidak dikenal. Hingga saat ini, aksi tersebut dalam pengawasan warga sekitar serta perangkat desa setempat. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
7: Warga Dusun Karanganyar, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember, Jawa Timur telah digegerkan aksi teror oleh orang tidak dikenal atau OTK pada Senin dini hari 25 Mei 2026. Kejadian tersebut dilaporkan warga berinisial S ke pihak desa. Kepala Desa Karangrejo Alvan Ali Fanani membenarkan adanya laporan tersebut saat dikonfirmasi RRI. Berdasarkan kronologis yang dihimpun, insiden terjadi sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Aliran listrik di rumah pelapor tiba-tiba diputus. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan dan gedoran pada pintu belakang rumah. Warga sekitar juga mengaku mendengar suara ketukan keras di rumah tersebut. Beberapa orang terdengar berjalan di sekitar area rumah saat kejadian berlangsung.
8: Dok. Dan itu pun yang dengar bukan hanya yang di dalam rumah, yang rumah belakangnya itu pun juga dengar waktu itu jam 12 itu. Nanti juga saya konfirmasi ke warga yang belakang rumahnya itu, nggih Pak, kulo nggih mireng niku jam 12 niku. Wonten sing anu tok, tak kira apa Pak. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwasannya itu siapa. Terkait isu-isu yang sekarang beredar itu pocong bah apa lah, kita tidak bisa memastikan bahwasannya itu pintu.
7: Hingga saat ini pihak desa belum dapat menyimpulkan jumlah pelaku maupun motif di balik kejadian tersebut. Alvan juga menegaskan pihaknya juga belum bisa memastikan apakah aksi itu berkaitan dengan isu teror pocong atau hal lainnya. Ia juga menambahkan, sejak satu minggu terakhir pihak desa telah menggiatkan ronda malam di setiap lingkungan yang ada. Alvan sendiri tersebut turut ikut berjaga bersama warga setiap malam hingga dini hari. Peristiwa ini menambah kewaspadaan warga Karangrejo dan pihak desa menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
9: Sapi cross semintal milik salah satu warga Kabupaten Bondowoso terpilih sebagai sapi kurban milik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat Bondowoso dan sekitarnya untuk disembelih pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
10: Seekor sapi jenis cross simental milik peternak asal Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso terpilih menjadi hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Sapi itu diberikan kepada masyarakat Bondowoso dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia. Sapi bernama Pasha itu memiliki bobot 1 ton 68 kg milik Erik Setiawan, owner Caraka Farm Indonesia. Hewan kurban itu nantinya akan diserahkan kepada panitia kurban Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jalan MT Haryono, Kauman, Kota Kulon. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso, Hendri Widotono, mengatakan ada proses seleksi ketat dalam penentuan sapi Banmas Presiden. Disnakan Bondowoso menyetorkan beberapa data sapi dari berbagai wilayah di Bondowoso dengan sejumlah persyaratan, salah satunya sapi berjenis kelamin jantan. Pihaknya juga melakukan koordinasi melalui Zoom bersama Kementerian Sekretariat Negara, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi, Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Dinas Peternakan Bondowoso. Menurut Hendri, Disnakan Bondowoso juga telah melakukan pendampingan serta pengecekan kesehatan sapi Pasha sebelum nantinya diserahkan kepada panitia kurban.
11: Jadi sebenarnya ini ada proses yang terakhir, sebelumnya ada seleksi. Kita sebenarnya ada dua, jadi selain di sini ada di Gerujukan, rata-rata sudah di atas 1000 atau 100 kuintal saya, lebih 1 ton sekian lah kita. Jadi ada dua, di Gerujukan sama di sini. Nah ini semua hasil dari tim teman-teman semua. Memilih yang di sini. Ini 1050 waktu itu.
10: Sementara itu, Erik Setiawan mengaku tersanjung saat pertama kali menerima kabar sekitar sebulan lalu bahwa sapi miliknya dipilih menjadi hewan kurban Presiden Indonesia. Meski Pasha merupakan salah satu sapi kesayangan istrinya, ia tetap rela melepas karena menganggap hal itu sebagai kehormatan. Erik menjelaskan, sapi Pasha sendiri lahir pada tahun 2024 lalu dan kini berusia sekitar 2,5 tahun. Nama Pasha ini diberikan karena sapi tersebut lahir saat bulan Ramadan, di mana kata puasa dalam bahasa Madura disebut Pasha. Sapi itu dijadwalkan diantarkan pada H-1 Idul Adha. Hewan kurban itu terjual dengan harga sekitar 107 juta rupiah atau sekitar 100 ribu rupiah per kilogram. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen mewujudkan sistem iklim investasi sehat dengan mengutamakan sektor unggulan daerah dengan mewajibkan penggunaan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
10: Pemkab Bondowoso menegaskan komitmennya menciptakan iklim investasi yang sehat, berpihak kepada pelaku usaha lokal, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen itu disampaikan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso terkait tanggapan dan jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Geraha Paripurna DPRD Bondowoso. Dalam rapat itu, Bupati menyampaikan berbagai masukan fraksi akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan raperda. Pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah regulasi untuk menjamin keberpihakan investasi terhadap UMKM dan ekonomi lokal. Menurutnya, Pemkab Bondowoso berkomitmen menciptakan kemitraan antara investor besar dan UMKM lokal. Kebijakan mengenai keberpihakan, perlindungan UMKM, pemerataan ekonomi, dan penguatan usaha masyarakat tertuang dalam pasal 7 dan pasal 9.
12: Rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi. satu fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Terima kasih atas saran dan dukungannya. Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen untuk menciptakan kemitraan antara investor besar dan UMKM lokal. Ada pun kebijakan pemerintah daerah terhadap keberpihakan, kemitraan, perlindungan UMKM dan ekonomi lokal serta mekanisme pemerataan ekonomi dan penguatan usaha masyarakat tertuang dalam pasal 7 dan pasal 9.
10: Ia menjelaskan mekanisme pengendalian terhadap investasi yang berpotensi memicu konflik sosial maupun ketimpangan masyarakat diatur dalam pasal 24. Sementara transformasi pelayanan investasi diperkuat melalui keberadaan mall pelayanan publik untuk meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan layanan. Pemerintah daerah juga menegaskan fokus investasi diarahkan pada sektor unggulan daerah dengan kewajiban penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 11. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian insentif investasi diatur dalam pasal 8, pasal 19, dan pasal 20. Adapun peta prioritas investasi daerah telah diselaraskan dengan RT/RW dan RPJMD Kabupaten Bondowoso. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
9: Sejumlah jemaah haji asal Kabupaten Jember direncanakan akan memasuki rangkaian ibadah haji lempar jumroh. Dilaporkan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jember dalam kondisi sehat. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
13: Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Jember pada Selasa 26 Mei 2026 menjalani wukuf di Padang Arafah yang menjadi puncak sekaligus rukun utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh, mengatakan seluruh jemaah sebelumnya telah diberangkatkan secara bertahap dari Mekah menuju Arafah menggunakan bus masyair. Pemberangkatan dilakukan dalam 3 gelombang yaitu pada pagi, siang, dan sore hari untuk menghindari kepadatan saat perpindahan jutaan jemaah menuju Arafah. Di Arafah, para jemaah menjalani prosesi wukuf mulai tergelincir matahari hingga menjelang maghrib. Wukuf menjadi inti dari pelaksanaan ibadah haji dan wajib diikuti seluruh para jemaah. Usai menjalani wukuf pada malam harinya, jemaah akan bergerak menuju Musdalifah untuk melaksanakan mabit atau bermalam sambil mengumpulkan batu kerikil yang nantinya digunakan untuk lempar jumroh. Setelah itu, jemaah akan melanjutkan perjalanan ke Mina untuk menjalani rangkaian lempar jumroh. Pada 10 Zulhijjah, jemaah melaksanakan lempar jumroh Aqabah. Kemudian pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah, jemaah kembali melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, usta, dan Aqabah. Setelah seluruh rangkaian di Mina selesai, jemaah akan kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul tsani sebagai bagian akhir dari rukun dan wajib haji.
14: Puncak haji itu kan Arafah ya, al-hajju Arafah. Puncak haji itu Arafah dan satu-satunya rukun yang harus dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah adalah wukuf di Arafah. Oleh karena itu, kami berharap semua jamaah bisa melaksanakan wukuf di Arafah ini sehingga bisa terpenuhi rukun hajinya. Kemudian jemaah juga menjaga kesehatan, menjaga niat yang ikhlas, serta kepada masyarakat Jember mohon sambung doanya. Mudah-mudahan kita semua jamaah haji tahun ini yang akan melaksanakan puncak haji di Armusna dapat berjalan dengan lancar, semuanya sehat dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
13: Pendengar, kondisi jemaah haji asal Jember secara umum dilaporkan dalam keadaan baik meski sebagian mengalami gangguan kesehatan ringan akibat cuaca panas ekstrim di Arab Saudi. Suhu udara di kawasan Mekah dan Arafah saat ini berkisar antara 46 hingga 49 derajat Celcius. Untuk mengantisipasi dampak cuaca panas, petugas haji membekali jemaah dengan masker, oralit, hingga semprotan air serta mengimbau jemaah untuk mengurangi aktivitas di luar tenda jika tidak mendesak. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
9: Universitas Muhammadiyah Jember membagikan daging kurban menggunakan besek atau sejumlah bahan lain yang bersifat ramah lingkungan. Pola pengemasan pembagian daging kurban tersebut menggunakan besek sekaligus sebagai bentuk kepedulian kalangan akademisi terhadap lingkungan sekitar. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
15: Aroma nyaman bambu terasa khas di halaman Universitas Muhammadiyah Jember saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Di tengah kesibukan panitia membagikan daging kurban, ratusan besek bambu tertata rapi menggantikan kantong plastik yang selama ini lazim digunakan. Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Hanafi MPD, menyampaikan bahwa bukan hanya sekedar wadah, besek itu menjadi simbol cara baru kampus untuk memaknai kurban. Lebih ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat, sekaligus menjaga tradisi lokal dan UMKM tetap hidup.
16: Kurban seperti biasa, setiap tahun kita adakan. Seperti itu, jadi nanti untuk dibagikan di masyarakat sekitar. Dan tiga di kalian sini. Sapinya empat ya. Kambingnya jadi dua atau tiga?
17: Kambingnya dua.
16: Iya, ternyata dua. Ya, itu. Memang hampir stabil seperti itu.
18: Ya, Tung. Seperti itu ya, Pak?
16: Iya. Ya, cuma ada sedikit beda. Kalau kita lihat ini kan pakai besek nih ya. Jadi kita ini kan sekarang sedang ada ekokrim itu. Biar ke masyarakat itu bagus, lingkungan jadi bagus. Begitu harapannya seperti itu. Juga akan ini menghidupkan UMKM pembuat besek dan sebagainya. Itu harapan kita selalu begitu.
19: Untuk tahun ini ada berapa kotak, Pak? Ada berapa kotak?
16: Kotaknya banyak, 100 ya. Yang tip itu.
15: Kepala Biro BP3A Universitas Muhammadiyah Jember Silman Farisi mengatakan, penggunaan besek bukan keputusan spontan. Ada kesadaran bersama untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai praktik nyata kepedulian lingkungan.
20: Jadi kita alasan pertama kita kenapa pakai besek karena yang pertama kesadaran akan lingkungan. Jadi yang pertama itu karena yang alasan kedua karena kita kampus sudah unggul dan salah satu kampus unggul itu wajib harus menggunakan konsepnya harus eco green.
15: Salah satu warga bernama Nasiruddin yang tinggal di sekitaran Universitas Muhammadiyah Jember menyampaikan bahwa penggunaan dari besek bisa menghidupi UMKM, ramah lingkungan, dan juga higienis.
21: Bagaimana tadi? Lebih mantap pakai besek. Ini beseknya ini menghidupi UMKM. Ramah lingkungan, higienis.
15: Di tangan para panitia dan warga, besek yang dulu dianggap tradisional justru hadir sebagai simbol modernitas yang lebih bijak, sederhana, bersih, dan berkelanjutan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
9: Pondok Pesantren Al-Islah Kabupaten Bondowoso kembali dipercaya mengelola dan mengorganisir hewan kurban yang disembelih pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Ratusan hewan kurban yang terdiri dari sapi dan kambing itu mayoritas milik warga Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
10: Pondok Pesantren Al-Islah Kabupaten Bondowoso kembali dipercaya mengelola dan menyembelih ratusan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tahun ini, jumlah hewan kurban yang ditangani mencapai sekitar 980 ekor, termasuk sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Kiai Yasin Diaul Haq mengatakan, mayoritas hewan kurban berasal dari masyarakat Muslim Singapura yang mempercayakan pelaksanaan kurban pada lembaganya. Dan di Pondok Pesantren Al-Islah tahun ini diamanahkan untuk mengorganisir 807 ekor kambing dari Singapura dan sebanyak 87 ekor sapi.
22: Oh, tahun ini diamanahkan untuk mengorganisir 807 ekor kambing dari saudara-saudara kita di Singapura. Dan untuk sapinya 87 ekor. 807 kambing dan 87 ekor sapi. Dan juga ada yang dari dalam negeri, dari Indonesia, sebanyak 38 ekor kambing dan 9 ekor sapi. Termasuk dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Alhamdulillah sapinya juga sudah datang. Beliau mengirimkan langsung sapinya. Juga ada dari Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo juga ada di sini. Alhamdulillah, Al-Islah kembali diamanahkan, dipercaya untuk menyembelih hewan kurban dari Bapak Presiden dan Bapak Kapolri.
10: Yang menambahkan, hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia dan Kapolri juga telah tiba di lokasi penyembelihan. Menurut Yasin, total hewan kurban yang dikelola tahun ini mencapai 980 ekor karena masih ada sejumlah hewan yang baru masuk dan belum seluruhnya terdata. Meski jumlah hewan kurban yang dikelola masih tergolong besar, Yasin mengakui terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai seribuan ekor kambing. Penurunan ini dipengaruhi semakin banyaknya negara tujuan kurban dengan biaya lebih murah, serta bertambahnya lembaga penyelenggara kurban di Indonesia yang menawarkan layanan serupa. Daging kurban itu akan didistribusikan kepada santri, wali santri, jamaah pesantren, serta masyarakat umum. Selain itu, sebagian juga dikirim ke sejumlah daerah di luar Bondowoso seperti Jember, Banyuwangi, Sidoarjo, Jombang, hingga Bangil. Untuk memperlancar distribusi, panitia menyiapkan 4 jalur pengambilan daging kurban, yakni jalur khusus lansia dan ibu hamil, jalur bapak-bapak, ada jalur ibu-ibu, serta jalur drive-thru bagi warga yang menggunakan sepeda motor. Pelaksanaan kurban di Ponpes Al-Isla juga melibatkan lebih dari 600 panitia yang terdiri dari santri, ustadz, dan masyarakat sekitar. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, laporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mendistribusikan sekitar 10 liter air bersih untuk sejumlah desa yang terdampak kekeringan. Berdasarkan hasil pemetaan BPBD setempat, Kabupaten Bondowoso saat ini masuk dalam kategori darurat kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: Dusun Gedingan, Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso kembali mengalami kekeringan saat musim kemarau tahun ini. Sebanyak 356 warga terdampak dan bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD Bondowoso maupun sumber air sungai yang berjarak sekitar 2 km dari pemukiman warga. Berdasarkan surat keputusan status siaga darurat bencana kekeringan Kabupaten Bondowoso, wilayah terdampak di Desa Blimbing berada di Dusun Gedingan RT13, RT14, RT15, dan RW03. Komandan Regu 2 TRC Kabupaten Bondowoso, Leman, mengatakan bahwa dalam satu kali distribusi, BPBD mengirimkan 10.000 liter air bersih menggunakan 2 truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Ia menegaskan BPBD tidak membatasi jumlah air yang diambil warga selama persediaan masih tersedia. Selain dibagikan langsung kepada warga, BPBD juga mengisi tandon air umum di dusun tersebut hingga 2.500 liter.
17: Pengiriman untuk tiap desa itu, Pak, kami ada 2 truk tangki. Satu tangkinya itu ada 5.000 liter. Berarti kita 2 itu ada 10 liter, Pak.
23: 10.000 liter ya. 10.
3: Sementara itu, Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan air bersih akan terus dilakukan di 20 dusun yang tersebar di 13 desa dan 9 kecamatan sesuai SK status siaga darurat bencana kekeringan 2026. Wilayah itu meliputi Kecamatan Manesan, Kelabang, Prajikan, Wringin, Tegalampel, Botolinggo, Taman Krocok, Curadami, dan Tlogosari. Namun BPBD Bondowoso saat ini masih mencari tambahan anggaran untuk distribusi air bersih karena anggaran APBD yang tersedia diperkirakan hanya cukup untuk penyaluran selama 30 hari ke depan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pabrik gula Sembagus Situbondo mentargetkan giling tebu hingga 500 ribu ton lebih tebu untuk masa penggilingan tahun ini. Selain meningkatkan giling tebu, PG Asembagus juga berkomitmen meningkatkan rendemen tebu hingga 8%. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
24: Pendengar, pabrik gula Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo memulai aktivitas giling tebu tahun ini yang ditargetkan mencapai 540.670 ton tebu. Regional Hit 2 PT Sinergi Gula Nasional Wayan Mei Purwono berharap pabrik gula Asembagus di Situbondo mampu meningkatkan produksi giling tebu dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 500 ribu ton. Termasuk juga meningkatkan rendemen tebu dari 6 menjadi 7% bahkan 8% karena cuaca sangat mendukung.
25: Untuk PG Asembagus harapannya tahun ini meningkat dari tahun kemarin ya, harusnya bisa terutama di rendemen karena cuaca sangat mendukung tahun ini. Tahun kemarin hanya di rendemen 6, mudah-mudahan tahun ini bisa mencetak rekor di atas 7 bahkan 8 ya, bismillah bisa tercapai sehingga bisa menyumbangkan swasembada gula terutama dari asam bagus.
24: Wayan Mei Purnomo mengaku optimistis target giling maupun rendemen akan tercapai karena PT Sinergi Gula Nasional atau SGN telah melakukan analisa pendahuluan bahwa tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, salah satunya harga gula yang saat ini mencapai Rp15.500 per kilogram. Sementara itu, pendengar, General Manager PGA Sembagus, Mulyono, mengaku optimistis bisa mencapai target giling tahun ini sebesar 540.670 ton tebu, sebab pihaknya telah menyiapkan dari dua sisi, yakni on-farm dan off-farm. Dari sisi off-farm, PGA Sembagus sudah menyiapkan peralatan termasuk melakukan uji individu dan telah dinilai layak beroperasi oleh tim penilai. Sementara dari sisi on-farm, PGA Sembagus mendapat dukungan dari petani tebu, termasuk dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat, Kecamatan Asembagus. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dina, melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hidayat, sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya.

0: untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Rujak Soto bersama Kang Anto dan Kang Uun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, konco-konco dulur-dulur pendengar pecinta rujak sutring dipintir ngokaken ring dina gitu napan kang?
1: Dino Sabtu tanggal 30 bulan Mei tahun 2016.
0: Kang Anto sehat?
1: Kang Uun uga sehat.
0: Ikan canimbok eti ya alhamdulillah, sehat pisan. Muga-muga dulur-dulur kuwabe paringana sehat. Umpama nang lara muga-muga ndang karon, kang wis sehat ayo padha tetep njogo kesehatan dhewe. Umpama nang ning dalan perjalanan muga-muga paringana selamat
1: sampai nang tujuan.
0: Aja lali keluargane, aja lali surat-surat penting STNK dan lan liyane kan ya.
1: Lem sepion aja lali.
0: Yo aja lali ya. Saiki sadurunge diterima ning telepone 33665 loro gending kapitan sulung ya.
1: Iya, kanggo ngadang tekane dulun-dulun wringan. Ya ku rikoso nadang lambi gending nyulaya tembangi nyulayani janji hangge andang mbok sumya
0: timbok artis kawakan
1: diangkat ya. Yuk.

0: Yo Kang.
1: Yo.
0: Gending nyula ini janji iki Kang. Iki erane insyaallah
1: tahun 80-an
0: ya. Tahun 80-an ya. Kendangane hun make apal iku Kang Akhwan. Terus terus kipote iku ana salah Kang almarhum Kang Toyo. Wah luar biasa Kang ya. Dadi nyulaini janji gending era tahun 80-an lan ning kono ku ana cerita. Ceritane perjalananane
1: cinta-cintaan
0: anak-anak hang mage nom-noman zaman bengen.
1: Tapi dilinga kan ojo sampai nyulayani janji karpe gedeku.
0: Karpe gedeku. Tapi popo ane.
1: Iya. Lakune nyulayani janji jadi kurban terusan.
0: Yo, mulai wis 36652 buka di asarte.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rujak soto. Soto
2: temenan dulur.
1: Seduluran Selawase.
0: Yuk. Sehat yuk.
2: Piye kabare Kang Anto?
0: Alhamdulillah sehat. Riko sehat ya, Roh?
2: Sehat. Tetap arsu dari Mbak Eti dan Nyati.
0: Ya.
2: Sukan siang Mbak
0: Eti. Sukan siang terus sih jempolnya papat kok.
2: Asik Mbak Eti.
0: Teman. Wah, hari kok.
2: Dibarengi gambar Mbak Eti.
1: Yo.
2: Aduh.
0: Mbak Eti. Gendingin jalok paran Riko.
2: Apa?
0: Gendingin jalok paran.
2: Ini ku anu. Kangen sing kebales.
0: Oh, kangen sing kebales.
2: Kangen sing kebales.
0: Kangen sing kebales. Wis kangen sing dibales. No Riko ya.
2: Tapi dulu sehat. Duluran Selawasi.
0: Nggih. Jargone. Rujak soto eco teman-teman
1: seduluran
0: Selawasi. Yuk.
2: Mbok kendang, mbok bunga seroja itu ya di Wirawongso. Ano Pak Haji Mohit.
0: Nggih.
2: Salam sehat. Ono pisan Pak Gandu. Ono pisan Mas Ramon ya. Mbok Helin ya juga ada Mbok Mutia. Selamat siang, salam sehat. Mbok Tila.
1: Mbok Tila, Kang Dwi.
2: Mbok Desi.
0: Nggih.
2: Manpurawi.
0: Manpurawi.
2: Selamat siang, salam sehat.
0: Nggih.
2: Pengabisan Putra Madura. Bapak Haji Blangkon. Di Bondowoso, di Gang Mayor, Kelurahan Banjar ada.
0: Di karya apal
1: kok. Belusukan tok dulur iki paling.
2: Salam sehat. Salam kompak seduluran.
1: Aja lali Mbok Yaya.
2: Pecot seduluran. Bu Yaya.
1: Dikebros rek dong lali. Uhui.
2: Untuk kafe wis yo.
1: Yo,
2: salam kompak seduluran, ojo sampai pecot seduluran.
0: Nggih. Nggih.
2: Selamat bertugas.
0: Nggih.
2: Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberi lindungan.
1: Amin.
0: Amin.
2: Nggih. Amin.
0: Amin.
2: Salam sehat.
0: Nggih.
2: Salam kompak seduluran sehat sekabeh.
0: Nggih.
2: Matur nuwun.
0: Nggih.
2: Salam NKRI. Harga mati RRI selalu menyenangkan hati.
0: Hang di elemen biangsa. Gih, catemenan. Sia-sia, gih.
1: Catemenan seduluran Selawase.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk melong arjasa. Saiki ning budine yuk melong. Ono sapa kira-kira Kang lanjut 36652 Dek.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam Kang Uu.
0: Rujak soto.
3: Eca temen.
1: Yeah, seduluran selawas. Wong Trenggalek.
0: Trenggalek kok. Mbok Lili Suryani.
3: Salam Kang Anto.
0: Ya muga-muga sehat rek sekeluarga uga kanggo kanca-kanca dulur-dulur hang onong ring kono ya.
3: Heeh.
0: Alah kok Kang Anto. Wih, dia. Boleh TV ning ndi ae?
3: Sedaya sami.
0: Ngelancar.
3: Ndak
0: tenan yo.
3: Dinten
0: Selasa nika. Alah, dhewekan Kang ning ana koncone.
1: Dek Jat Miko milu ndane?
3: Dalem?
1: Dek Jat Miko milu ta?
3: Nggih.
1: Alah-alah dhewekan kelentik
0: iki. Dhewekan.
3: Selasa nika ora ngaten to, Kang. Nganu, Nduk, sesuk nek sakpomo enek pembagian kurban. Dolan nganu ya. Ning dalem delik, Kang.
1: Apa kok sengidan iku?
0: Apa sengidan?
3: Daging
0: kok. Lah mboten purun daging. Nek paya Kang nglem daging Kang,
1: ya mangan-mangane parek nang kono.
0: Mangan sayur ben we.
1: Ya mangane parek awake dhewe ron tunggu niku.
0: Lah ya iku saking ade diserawataken klendi yo.
1: Temobluk nang Surabaya kono bali.
0: Aduh.
3: Rebo santen iki kan dimpen tangleti Kang. Gulek ale tu anu Pak Lek ni kok tanglet. Iya dok, entuk kirang kilo dok. Kulo dijele aku boleh. Bocah kok jablok ngono. Apa kok jelek barang kilo.
0: Lah wong sing disem anu sing dikurbano gak ono sing gelem.
3: Tapi kalau tak antampi lah sinten nek kang ngejo. Kan anu dok di jalan iku Kang. Mboten nyambon-nyambon
0: ikul kan. Kendingin nanti nopo Mbak Lili.
3: Nyacah hati nggih kan.
0: Nyancang hati.
1: Nyacah apa nyacah?
0: Nyancang apa nyacah? Nyancang.
3: Nyacang hati.
0: Oh nyancang hati.
3: Saking Kang Wandra.
0: Nggih. Hati Wandra.
3: Baca tersalam nggih kan.
0: Monggo.
3: Saya boleh anu langsung wisko.
1: Boleh TV. Salam, salamnya sampai nama balik.
3: Salam dateng Kang Anto, tuin Kang
0: Uun. Nggih, salam jalik kanten nggih.
3: Nggih. Nembe wonten Bapak Adilah nggih.
0: Oh nggih.
3: Kang siang Bapak Adilah.
0: Alias yuk melong.
3: Nggih. Iki wonten anu Mbak Mutia.
0: Oh nggih. Kancong. Anten salam Kang Doni ndi kok?
3: Inje, salam Bang. Saya datang Mas Doni, Inje.
0: Nggih.
3: Mugi tambah ganteng.
0: Oh, pasti nih Kang Doni ini dilawan.
3: Inje. Eh, cecet Miko WA.
0: Wih.
3: Salam Mbak E, Neng Kang Anto, Aro Kang UU.
0: Nggih, salam jalik.
1: Dalam calon dalek nomor
0: nomor. Cat Miko, hang ganteng dewek.
1: Nanten-nanten di kambiari.
3: Nganu, bahasa liyum, Kang Anto.
0: Nggih.
3: Sak
0: menikah
3: nang gerah.
0: Lho, muga-muga cepet waras. Muga-muga sehat. Aja lali sisike jadi pati dipik terus.
3: Hah? Mboten
0: nang
3: gerah
0: ngelu. Oh, ngelu. Coba golek no hang anu gambar paren iku ngabyang iku. Langsung jenggirat.
1: Gambare Sudirman ta iku yo.
0: Iya, jenggirat engko.
3: Ndak asmara. Ndak asmara. Arep bakung.
0: Nggih, Bun.
3: Ki wonten anu. Mas Putra Madura kan?
0: Nggih.
3: Suwen Bapak Putra Magenda.
0: Nggih.
3: Ki wonten anu Bapak Rustianto.
0: Nggih, Kalimantan.
3: Inje kalian Bapak Imta Bosati saking siang.
0: Nggih.
3: Saking mawon nggih, Kak.
0: Nggih, kesuwun.
3: Ke siang ke?
0: Nggih, Kak Rasuli Mbok Endang.
3: Kalian Mbok Endang.
0: Nggih.
3: Mbok Endang. Kek tau tanu kalau dalu lep sur sejak setet.
0: Oh, nggih, mau dalu lep sur. Mirengaken dika.
3: Nggih lagi pun kintu ini salam.
0: Alhamdulillah
1: yang kula titip salam.
0: Iya salam ibu pani gatuk ning Trenggalek kono ya. Ndeleng YouTube soalnya. Alhamdulillah suwun nggih.
3: sami-sami kan. Kagem kang anta.
0: Nggih.
3: Nggih. Nyayai wajib kemawon.
0: Nggih, amin.
3: Pun ya kan.
0: Nggih.
3: Ya yang itu pun nganu miskal. Ya Pak Irwin, namun jaru nyuan lagu Pak Big Miskal.
1: Gak hasil tenang. Gua
3: play. Jadi aku Mbak Etik, salam cantik Mbak Etik.
0: Nge, cantik bialik jari ini kok.
3: Anu, Buyaya, super Buyaya.
0: Nge.
3: Jari cak setan.
1: Eh, cak temenan. Seduluran Selawasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, isrong penelpon, boketi berangkat no sulung. Hang nelpon sabiar sulung ya dulur. Iki gendinge sulung menit putra bimboketi. Yo berangkat yuk.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita buka cek fakta Pro 1 RRI Jember. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda Laos membagikan bantuan modal melalui Facebook. Faktanya, video ini adalah tidak benar. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi. Suara Sherly Joanda Laos dalam video ini merupakan hasil dari buatan artificial intelligence atau AI generatif dengan probabilitas mencapai 98,2%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Cao.
1: Wis dinteni dulur-dulur awak dhek kecirep mulo.
0: Wis wayahe celok maning 3365 loro teh.
1: Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Sipun Kang Pasot.
0: Eco temenan seduluran selawase.
2: Eco temenan sadulure
1: seduluran selawase.
2: Selawase.
0: Ana anyar kula. Nggih, sinten dika Kang?
2: Ajib Sugi Banyuwangi.
0: Ajib.
2: Pak Cip.
0: Oh Pak Cip, Kang Cip, teng Banyuwangi nih kaya. Banyuwangi pun di Kang.
2: Banyuwangi daerah Srono.
0: Oh. Srono pun di kau kulo suka natar ya.
2: Iya, ano, niki ano etani lampu merah.
0: Oh Kopen, Blambiangan apa Kopen?
2: Kanis, ano.
3: Sukopuro.
0: Sukopuro kene Kang. Sukanatar. Oh, Kepiaman. Kepiaman berarti ngulon niku.
3: Heeh, mlebu ngulon sithik ya.
2: Ngetan lampu merah.
0: Oleh ngetan lampu merah.
2: Arah
3: Blambangan.
0: Muncar. Arah Muncar. Iya. Heeh.
2: Niku enten Fani teng Muncar niki.
0: Oh, nggih,
3: ana Madura.
0: Putra Madura.
3: Madura.
0: Iki termasuk tonggo nisun Kang. Isun wong Sukonatar kono wong Kopen. Kopen endi mu? Kula KN kula Kang Antok niki
3: Kang Uun saking Songgon.
2: Oh, salam kenal nggih.
0: Nggih, kenal bialik.
2: Kale nopo kale kadung kemen rumah asem.
0: Nggih, sae setu kok. Nggih.
3: Rebutan nang senggol-senggolan kabeh wong-wong.
2: Meh tugi jempolane.
0: Untung riko bisa mlebu kae. Ya temenan bersyukur.
2: Kale Gusti kok utuk. Wong
0: megah wis enggak duwe rezeki. Soale teng Arya Amandiano.
2: Eling-eling mlebu niku pun kepuae. Ngoten kula. Namung sing anu sing
0: eling
2: teng anu niku.
0: Teng sinten?
2: Ah ngedu
0: sinten yuk melong. Oh yuk melong. Nggih.
3: Andu elemen dak.
0: Elemen biangsa.
2: Yuk melong
0: nggih. Nggih. Piye teng pundi-pundi niku wis?
2: Rodok kerep iku mlebet.
0: Nggih, alhamdulillah. Mlebet. Enten dulur riko teng riku enten Kang Doni nampa nikau.
2: Nggih, enten male sing asini Bu Yaya.
0: Bu Yaya Kalisat.
2: Kenal Bu Yaya.
0: Nggih. Lah niki Kang Cip Banyuwangi Srono kae.
3: Ngono kono songgon Mbok Lia.
2: Nggih, kale-kale sinten male yuk melong nggih.
0: Nggih.
2: Nggih, salam kenal kali Pak Cip
0: nggih. Nggih,
2: salam sadiloran Pangistuni
0: aja. Nggih,
2: heeh. Ngawali Pak Cip.
0: Alhamdulillah.
3: Mbok ribut terus go jampi Kang.
2: Terus kula sing kula tasi anu tasi atene nyatet.
0: Oh nggih, sampean catet pun.
2: Asik mlebet iki.
0: Nggih. Kang Cip dika di gending napa?
2: Ah le enten Sukireni niku.
0: Nggih, napa Reni?
2: Aduh napa lah niki. Wow, eling doni.
0: Wis jari durung kok.
3: Pokong semok dan Reni ku.
2: Digudu ati enten nggih.
0: Napa?
2: Digudu ati.
0: Digudu ati. Reni Farida. Digudu ati.
3: Mulung
0: dikoleh
3: kan. Heeh.
2: Lek boten enten nggih mawar.
0: Mawar. Mawar kapuronto ta?
2: Nggih. Tapi enten pikirane.
0: Nggih.
2: Digudu ati.
0: Gudu. Oh, gudu ati. Nggih, hmm. Enten pun.
1: Alhamdulillah ketemu Kang Dip, Kang Dip pinter kowe iku.
2: Kali enten male niku.
1: Kali Mbok Eti.
2: Nggih. Sing sering anu niku mandu teng acara-acara anu niku.
0: Nggih, piye niku? Niku swara diki pundi-pundi mbon.
1: Ngerol pokoke we.
2: Biasane teng Ruang Rindu.
0: Aku rindu padamu loh.
2: Ternyata
1: ini melepet nih kok. Melepet ya, angin yang dibuka-buka kemarin.
0: Gini ku Kang Cip, dikanten sederang teng Sukonatar nombotan.
2: Teng pun di
0: teng Sukonatar gak ada sederang nombotan.
2: Mboten enten.
0: Oh mboten enten, gimpun.
2: Oke, namung
1: teng moncar
2: niku.
1: Sinten
2: niku?
1: Putra Madura.
2: Salam kenal.
0: Nggih, mantar muga. Tapi ngrungokanmu yang bisa mlebu-mlebu padha Kang Donai. Napa? Mboten sakit mlebu-mlebu.
1: Mulai mau mijeti telepone wong iku.
2: Biasane niku kawali.
1: Iya, biasane ketepaan iki rada repot jarene.
0: Heeh. Nendang bel yang melebu-melebu kok.
2: Sering makin.
0: Iya alhamdulillah kesuwun. Dika ngrungokaken teng napa niku?
2: Teng rujak soto. Nggih. Teng campur sari.
0: Nggih anune niku ya.
2: Prodang dut.
0: Heeh.
2: Pokoke sering mlebet
0: putra. Oh nggih mon.
2: Teng acara ni RRI.
0: Nggih.
2: Dilepet ah.
0: Alhamdulillah.
2: Nggih anu pun
0: Kang Cip. Nggih kesuwun Kang Cip. Nggih.
2: Nggih.
0: Alhamdulillah nggih. Nggih.
2: Sadurunge rate niku lho kula.
0: Nggih, sadurunge lebiaran ya Kang, biar ti poso kok.
1: Sampai saiki pur bisa mlebu.
0: Masyaallah. Syukure luar biasa ya Kang.
1: Temen.
2: Cinta
1: malih ke Bunda Yaya. Bunda Yaya.
2: Salam sak duluran.
1: Jaga yuk melong. Lilik Suryani Kang Trenggalek. Lilik Suryani Trenggalek.
0: Nggih, damel sedoyo nggih. Damel sedoyo nggih.
2: Mbok Lilik Suryani.
0: Nggih. Sugih banyak. Oh nggih.
2: Salam kenal nggih Mbak Lilik Suryani.
0: Nggih.
2: Muka-muka diparingi kesehatan.
0: Amin, amin.
2: Kanggo Kang Anto kali sinten
0: Kang Uun.
2: Kang Uun
1: mugi-mugi. Mbok Ati.
2: Diparingi kesarasan.
0: Amin.
2: Anu barokah umum.
0: Amin.
2: Atur karo belai.
0: Amin. Diparkir rezekine itu ya.
1: Amin.
0: Nggih. Kesuwung.
2: Tetep jaya nang angkoso.
0: Alhamdulillah.
2: Ngoten mawon.
0: Kesuwun Kang Cip.
2: Terus pripun
1: Mas? Rujak soto.
0: Rujak soto.
2: Oh, pangga tengar pas foto.
0: Nggih.
2: Rujak soto.
1: Eco temenan seduluran selawase. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa munggah bisa mudun Kang.
1: Tolong-tolong.
0: Dayo diterima ning ngisore ning burine Kang Cip ya 336652 Dek.
1: Assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
4: Eco temenan seduluran
1: selawase. Pinter.
0: Mau muncar ya.
4: Rogo Jambi kan.
0: Kau male Rogo Jambi maning rika percaya rika. Kejauh. Padahal mampir ning sembulungan kok ana wong siji kae. Kang Putra. Kang?
4: Aran.
0: Ayo salame Kang Cip riko tonggon riko kono.
4: Oh iya.
0: Heeh.
4: Engko nang Rogo Jambi Kang.
0: Iya ni membok ribut.
1: Eh,
0: dikapakaken
1: iki Kang Burawi iki samane.
0: Oh iya. Oh, kenyap.
1: Kenyap
0: kampung. Kang Burawai. Oh, kabe-kabe. Wis. Ya benar.
1: Kang Burawai, guys.
0: Nyambur-nyambur kabe ya. Wis, terus iki. Man Burawai, Man Burawai.
1: Mbok-mbok, iki Kang Burawai nang Rego Jambai. Ume sapa iki kau?
0: Mangan rujak membok ribut.
1: Awas, tunggu nono mbok, hati-hati kau, ucul wong iki sawangane.
0: Tantangan itu nanti. Tunggu nono. Kang gede jelek pandri kau.
1: Nyolong petek karan
0: gitu. Gending njeluk pandri kok. Paran. Gending njeluk paran.
4: Lembayung.
0: Lembayung. Di kolom. Oh, nori kok lembayung. Masa ana lembayung kendang ngembul kau?
4: Ono kan lagu lawas kok ibu.
0: Iya ta?
1: Jelung dideleng.
0: Olong dideleng olong. Oh, ono jare di boketi dilawan.
1: Wis gambura wae macam-macam kok. Nek citakakan mbok rup, mbok ribut riko. Sembrono. Mbok, mbok iki lho.
0: Ayung.
1: Pernah name mbok ribut gambura iki mbok sawangane.
4: Tapi
1: iso niku kan.
0: Iya ta. Ono pian ya. Yung.
1: Oh ngambulu nginep nang Rogo Jambi.
0: Iya kau lihat kabel maksudnya.
4: Semuaru bolong-bolong.
1: Wong ayu bolong moblong-moblong.
0: Aduh, iya iku ya. Hancur.
4: Hancur Indonesia kan.
0: Iya. Oh iya, elemen bangsa. Elemen bangsa. Yo belong. Nggih.
4: Haji Abdullah.
0: Kang Abdullah. Ayo Kang Cip dulur wantan lanang anyar.
4: Dulur kembang be.
0: Putra Madura tahu. Iyo, ano, dulu rekang Putra Madura kamu.
1: Adik Kang Burawai.
4: Terusono Lili Suryani ya kan.
0: Nah, Trenggalek.
4: Oh, yang ketinggalan Kang Ubok Mutia.
0: Gih, kencong.
4: Pak Rusdianto ya kan.
0: Kalimantan.
4: Oh, iya wis.
1: Mbok Yaya.
4: Kang
0: Gura
1: Pisun
4: ya kan?
1: Nggih. Sopo
0: yo? Kang mbek ribut. Nyambri kok.
1: Nyaman dicelatur yo. Eh, mbok tunggu nono loro kira-kira wong iki kae.
0: Ketinggalan pula ya. Ono rika. Miane pot gerus ngono rika. Ya wis. Sun ya, Kang.
1: Iya, Kang. Cucu. Temenan seduluran selawase.
0: Yo, Kang. Wis mulai wis rong telepon. Saiki wis wayahe. Wayang rukukan dinding ya. Iya.
1: Mbak Kati.

0: Yo kang lanjut maning terusaken maning kang ya. Nang 33665 lur mulai dicelok maning diwang yo.
1: Ayo assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Co temenan.
1: Seseduluran selawase.
0: Sehat Kang Putra Maginda. Kang?
2: Ana sapa ning kono, Kang?
0: Ning kene ana wong telau wong jelas.
2: Oh, Mbok Eti.
0: Iya,
2: Oh, sugeng sore Mbok Eti.
0: Nggih.
2: Kok tambah sehat.
0: Amin.
2: Abdi tangan to Kang Sario
0: ya. Ah, nggih amin.
2: Lah.
0: Bondowoso panas sih, Kai. Bondowoso panas. Hmm?
2: Neng Jember panas.
0: Bah, panas.
2: Walah.
0: Tapi hawanya adem.
1: Nang jero ne.
2: Bondowoso ngene panas, Kang.
0: Alhamdulillah. Panas srengenge disangga wong akeh dulur.
1: Panas ya disun sangga dhewe wis kelendhing maning parang jere riko.
0: Dhewe gendinge jelek paran riko. Gendinge jelek paran.
2: Adem pisan kan.
0: Oh, gitu iku ta iya. Heeh, semilir angin. Heeh. Gendinge jelek paran riko.
2: Isun jalo gendinge bae.
0: Heeh, paran.
2: Iku gendinge teko sapa kan. Teko karisma kan.
0: Heeh. Sopo gendinge?
2: Sing usari kok.
0: Oh, nguber welase.
1: Nguber welase.
0: Heeh. Nguber welase ya.
2: Apa kan?
0: Nguber welase.
2: Oh, bener nguber welase. Wis lali ning judule kan.
1: Iya nguber welase yo.
0: Iya bener.
2: Iya itu.
1: Senang-senangen apa nguber welase?
0: Nguber welase kae.
2: Salame ya. Mau sinawan ya ono dulur iso.
0: Aja nguber welas.
2: Ayo ning Candi Jati, moga-moga tambah sehat kanggo keluarga. Terus maning-maning ono Mbok Niluk Suryani. Maning-maning Kurawi.
0: Nggih.
2: Teko Banyuwangi.
0: Iya, anu Kang Cip teko Srana Banyuwangi, tangga nisun kau.
2: Salam kenal.
0: Nggih.
2: Moga-moga Cip tambah sehat.
0: Amin.
2: Ya. Terus maning ono

0: Nggih.
1: Nang Jepara Madura kan ya.
0: Nggih.
1: Kawasan besar ono maneh Pak Teguh.
0: Nggih.
1: Pak Ribut.
0: Nggih.
1: Pak Kyai. Wis gak
0: ben iki. Nggih.
1: Dulur-dulur yone tak anteni gabungan Irang.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Ya wis kan dikubain kan.
0: Kesuwun ya. Kang Putra Maginda. Nggih.
1: Muga-muga iso kecaruk maneh.
0: Alhamdulillah. Nggih.
1: Ucap soto.
2: Ecot temenan seduluran selawasi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dicelok maning ning burine Putra Maginda 33665 loro.
2: Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan.
0: Rujak soto.
3: Wancin ejo tenan kan. Apa menas panas kan. Kang Ali kan.
0: Iya. Kau ganti maning. Kang Ali ning ndi kae?
3: Kang Ali niki wonten sing Bialung kan.
0: Om Bialung. Oh.
3: Nggih.
0: Kang Ali. Ali biabi apa Kang Ali tok yo?
3: Ali Sabana.
0: Oh, Ali Sabiana.
3: Sabana.
0: Nggih, Sabiana.
3: B, B.
0: Oh.
3: Sabana.
0: Lah iya, Sabiana.
3: Nggih.
0: Heeh, nggih. Sabene jare wong biyen nyangi sabene. Sabene. Kadung jare Rico Sabiana, jare wong biyen nyangi sabene. Sabene,
3: nggih.
0: Eh, ambyalung ya.
3: Nggih. Niki Kang sinten, Kang?
0: Kula Kang Anto.
2: Kula Kang Uun.
3: Kang Anto kali Bu Ida sing biyen
0: nggih. Ah.
3: Nika boten derek, Kang.
0: Boten, alhamdulillah tapi mbok Ida sehat.
3: Oh, Ida sehat. Nggih, Kang nggih.
0: Nggih.
3: Aduh.
0: Gendinge nedi napa ndika?
3: Gendinge anu, Kang. Bengi niki iso ning ati.
0: Wah, suarane lari. Ngene ati ta?
3: Ngelali kan?
0: Ngelali, heeh. Nah. Ngelali ya bener.
4: Itu sing motong tang mamiki iso ning ati.
0: Ngelali. Iya bener. Bener cocok. Ngelali.
3: Ngelali yo Kang.
0: Heeh. Ya wis.
3: Selalu kanggu Kang Teguh Bok Ida Onok mami Bok Mita kan?
2: Nah, Bok Mita
3: Bok Mita sing suara ni imut-imut kan? Sing manis sampai terhubung semut kan?
0: Kayak wong ambul
2: iya ya.
3: Terus ono Kang Yoki kan ono tutul kan tutul balung kan.
0: Iya.
3: Kabar iki kan.
0: Heeh sehat pantes yo lawas entuk jaruk. Mbok yo li bareng. Nggih,
3: mugi-mugi paling sehat to yo kan.
0: Nggih, sedoyo nggih. Nggih.
3: Korban sampean kan.
0: Hah?
3: Itu korban.
0: Oh, sing korban perasaan tok biyen.
3: Hui. Kanggo Kang Galih niku mugi-mugi diparingi sugeng waras sehat walafiat yo Kang yo.
0: Nggih.
3: Kanggo RRI mugi-mugi diberi jaya selama-lamanya Kang.
0: Amin.
3: Rucak sutu.
0: Eco temenan
2: seduluran selawase.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang.
2: Lih.
0: Yuk gending sulung, mari kita tuku engko pamit ya, gending kae. Beri angkat sulung yuk.

0: Yuk, konco-konco dulur-dulur bonus kanggo Riko iki ya. Wih, percaya laman beketi pokoke weh. Ayo. Bersyukur Kang bisa mlepurin dina iki 366652 teh. Halo.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Eh, temenan.
0: Seduluran selawase. Rok sapa Riko mbok?
1: Kaya mbok anu.
0: Iki lho.
2: Melati.
0: Oh, mbok Melati. Ning ndi, mbok?
2: Ning bandara.
0: Oh, bandara. Oh.
1: Melati.
3: Bandara. Dari lawas gitu enggak?
0: Salam nih, jaluk gending pan niko.
2: Gending apa ya? Tak pikir.
0: Waktu ini singkat padat.
2: Roma eneh maling.
0: Oh, iku Jawaan. Kendang kembul.
2: Kendang kembul. Ngangeni pun.
0: Oh, ngangeni. Mau ngelali saiki ngangeni. Ya, percaya. Salame singkat padat.
2: Salame sedanten. Sampun inten sing ketinggalan. Kangge kakang sing ganteng.
0: Nggih. Kaya Arjuna. Nggih, sami-sami cahayu. Amin cahayu.
2: Lancar aktivitase.
0: Nggih, kesuwun.
2: Selamat dunia akhirat.
0: Amin.
3: Sabalike.
0: Ya rok Allah.
2: RR ini
0: Eco temenan
3: seduluran selawase.
2: Akhiran assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, padha mijaluk anu lagune ngangeni ke mbok melati. Ya wis ya, mbok Keti pamit yo. Heeh, Kang. Keciput di pangan guru kan.
3: Salah lo penjaluk sepuluh.
0: Insyaallah bialik maning kesok. Jame podok setengah luruh awan sampai jam telu sore tetap ring acara Rujak Soto.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar. Waduh, hari ini benar-benar cerah. Sepertinya akhir pekan yang menyenangkan untuk kita semuanya, bisa berbagi banyak hal dengan kondisi yang cerah. Kalau kondisi lagi cerah, mau ngapa-ngapain itu kayaknya mudah dan harapannya bisa terwujud. Kalaupun mungkin ada halangan, mudah-mudahan ya itu bukan karena cuaca.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Mendengar, siapa yang akhir-akhir ini lagi ngerasa gak tenang karena ujung mata ini berkedut? Istilahnya apa? Keduten gitu loh ya. Sebenarnya benar gak sih kalau misalnya mata kita berkedut itu pertanda kabar buruk, atau ini hanya mitos aja? Umumnya masyarakat Indonesia memang masih ada yang percaya bahwa mata berkedut itu pertanda buruk. Nah pendengar, mata berkedut sebenarnya disebabkan oleh beberapa hal sih. Kelelahan mata, ataupun mungkin terlalu banyak kafein, stres, dan bisa aja karena kurang tidur. Dikutip dari Dr. Saddam Ismail pada konten edukasinya, mata berkedut itu bisa disebut sebagai eyelid myokimia. Jadi mata berkedut bukan karena ada yang rindu atau mau nangis, mau dapat rezeki. Nah, ini disebut secara medisnya adalah eyelid myokimia, di mana otot mata itu sedang tegang, lelah, kurang tidur, atau bisa dibilang lagi stres. Ada beberapa cara mudah untuk bisa mengatasi mata berkedut, karena kalau misalnya mata ini, ujung mata berkedut terus, itu kadang bikin kita jadi ngerasa gak tenang begitu ya pendengar ya. Yang penting cukup istirahat lah, dibatasi kafeinnya, lalu kompres mata boleh. Kompres mata kita dengan handuk hangat selama beberapa saat untuk meredakan ketegangan di otot mata. Itu dia. Kalau mah hari ini lagi ngerasa kurang tenang karena mata berkedut tiada henti, boleh dicoba cara-cara tersebut buat istirahat. Dan kalau punya waktu, kompres dulu sejenak.

0: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Yang suka mengamati langit di malam hari, mungkin besok akan mendapatkan sebuah momen yang luar biasa. Karena kenapa? Ada blue moon dan micro moon yang akan menghiasi langit besok malam. Kapan ya kira-kira ya? Fenomena blue moon dan micro moon ini dipastikan bisa disaksikan pada hari Minggu besok malam, pendengar. Ini disampaikan juga oleh peneliti Pusat Riset Antariksa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Thomas Jamaluddin. Yang jelas, sesuai dengan namanya, micro moon ini adalah bulan terkecil dan terpencil sepanjang tahun 2026. Nah, itu kalau micro moon begitu ya. Dan uniknya, saat yang sama fenomena micro moon ini juga terjadi bersamaan dengan blue moon. Bukan berarti warna bulan akan jadi biru, enggak sih. Bulan akan tetap berwarna putih keperakan atau sedikit kekuningan seperti biasa. Fenomena ini disaksikan di wilayah Asia, Australia, dan Selandia Baru, dan hal ini dikarenakan wilayah tersebut berada di sebelah barat garis tanggal internasional, sehingga momen purnama penuh ini bisa disaksikan tanggal 31 Mei 2026 malam. Oke, yang sudah gak sabar pengen lihat indahnya langit karena ada micro moon dan blue moon, ditunggu besok.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kita kenal sekarang dulunya dinilai sebagai musik yang murahan karena keroncong sering dimainkan oleh keturunan Portugis yang dikenal dengan sebutan Indo-Portugis atau Portugis Hitam. Mereka memainkan musik keroncong sambil minum minuman arak sampai mabuk semalaman. Seiring dengan lahirnya siaran radio di Indonesia, sekitar tahun 1933, keroncong mulai banyak digemari oleh kalangan terpelajar. Ini membuat musik keroncong menjadi musik yang

0: Yang ini atau yang itu ya, Ma? Aku beli tas ini aja deh. Warnanya bagus, kuat, buatan dalam negeri loh, Ma.
1: Cari yang merek luar negeri aja lah, Pa.
0: Loh, emang apa bedanya, Ma? Kan sama-sama bagus.
1: Udahlah, Pa. Yang brand luar negeri aja biar keren.
2: No!
3: Kenapa harus cari yang luar negeri? Kalau produk dalam negeri tidak kalah bersaing. Mencintai produk dalam negeri adalah salah satu pengamalan sederhana sila ketiga dari Pancasila loh, yaitu Persatuan Indonesia. Yuk, cintai produk dalam negeri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kita sampai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar. Segera kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta. Untuk kita akan bergabung dengan program 1 RRI Surabaya mengikuti perkembangan informasi seputar Jawa Timur dalam Info Prima.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
2: Indonesia dengan Info Prima.
3: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
2: Sari berita. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan di Lapas Kelas 2A Kediri. Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA SD dan SMP. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Dio Pratama. Informasi yang pertama, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan Aparat Penegak Hukum atau APH Kota Kediri. Kegiatan ini merupakan upaya penguatan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Ayu Citra melaporkan.
4: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan Aparat Penegak Hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
5: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
4: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, diantaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
6: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
7: 1 kilo.
6: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan penyebaran jelas.
4: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
2: Wakil Bupati Sampang mengajak orang tua untuk mengambil peran penting dalam menjaga dan menghindarkan anak dari bahaya narkoba. Berikut laporan Ima Fadila.
8: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz menghimbau masyarakat khususnya para orang tua agar memperketat pendampingan terhadap pergaulan dan keamanan remaja. Hal ini disampaikan untuk menjaga pelajar di Sampang agar terhindar dari narkoba. Di hadapan ratusan pelajar dan mahasiswa, Ahmad Mahfudz menekankan bahwa benteng pertahanan terbaik seorang anak dimulai dari lingkungan keluarga. Peran aktif orang tua dalam memantau psikologis dan pergaulan anak menjadi kunci utama agar mereka tidak terjerumus ke dalam lingkaran tangan setan narkotika.
7: Dengan bergandengan tangan, saya berharap pemerintah Kabupaten Sampang dengan segenap elemen yang ada di Kabupaten Sampang, mari kita bersama-sama menanggulangi bahaya narkoba yang sedang mengintai. Upayakan langkah lahir, upayakan juga langkah batin.
8: Ditegaskan, narkoba perlu diatasi secara bersama-sama. Perlu sinergi yang baik dalam menanggulangi bahaya narkoba yang sedang mengintai, baik dari pemerintah maupun orang tua. Peran serta aktif dari orang tua diperlukan dalam mendampingi dan melindungi anak dari bahaya narkoba, termasuk tidak membiarkan mereka merasa sendiri saat menghadapi masalah. Mahfuz menjelaskan, salah satu pintu masuk narkoba seringkali berawal dari anggapan keliru bahwa narkoba bisa memberikan ketenangan atau menyelesaikan masalah. Ia menghimbau para remaja untuk lebih terbuka kepada lingkungan terdekatnya, seperti teman, guru, dan orang tua, agar menemukan ketenangan yang sebenarnya, tidak mencari ketenangan semu dengan narkoba. Imam Fadila melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA SD dan SMP yang telah berlangsung. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa serta meminimalisir adanya kendala saat penyelenggaraan tahun depan. Aris Deka melaporkan.
9: Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SD dan SMP yang telah berlangsung beberapa waktu lalu. Evaluasi ini dilakukan demi meminimalisir berbagai kendala teknis agar tidak kembali terulang pada masa mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati mengatakan, pelaksanaan TKA tahun 2026 secara umum berjalan lancar, meski terdapat sedikit kendala teknis di lapangan. Gangguan tersebut persentasenya tidak sampai 10% dan berasal dari faktor siswa serta sistem dari pusat. Salah satu kendala dari pusat yang dievaluasi adalah sistem yang tiba-tiba drop atau off saat siswa hendak beralih ke sesi ujian lain. Lismawati mengatakan Dinas Pendidikan telah memfasilitasi ujian susulan bagi siswa yang mengalami gangguan tersebut. Ujian susulan dari pusat ini diberikan bukan karena nilai siswa buruk, melainkan berdasarkan data nama dari sistem pusat untuk memfasilitasi anak-anak yang rekam jejak pengerjaan soalnya masih di bawah 80%.
10: Jadi ini nanti kami akan lebih mengutamakan latihan-latihan lagi. Jadi banyak latihan, semakin anak terampil, karena soal-soalnya tidak seperti zaman kita dulu, tapi sekarang itu menuntut pemahaman. Di satu soal saja panjang sekali, sehingga anak ini wajib bisa memahami maksud soal baru bisa menjawab.
9: Lismawati menegaskan nilai TKA ini bukan merupakan penentu tunggal kelulusan siswa maupun syarat mutlak dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB, melainkan hanya salah satu indikator pendukung yang dikombinasikan dengan nilai rapor sekolah. Menurut Lismawati, nilai TKA menjadi salah satu komponen persyaratan masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, seperti jalur prestasi akademik dari SD ke SMP. Seleksi jalur ini tidak murni menggunakan nilai TKA, melainkan menggabungkan nilai rapor, di mana bobot formula yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah 60% nilai TKA dan 40% nilai rapor. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan bahwa proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Berikut laporan Miftahul Umar.
11: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti autentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
12: Artinya kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus punya komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
11: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin menambahkan, refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
13: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin. Saya sebagai kepala bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
11: Yang menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data. Miftahul Umar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pembenahan infrastruktur menuju kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pujiharjo, Kabupaten Malang, terus dikebut menjelang rencana kunjungan Presiden yang dijadwalkan pada pertengahan Juni 2026. Samsudin melaporkan.
14: Infrastruktur menuju kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang mulai dibenahi menjelang rencana kunjungan Presiden RI pada pertengahan bulan Juni 2026. Kepala Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Hendi Arso mengatakan perbaikan jalan dilakukan setelah survei lapangan oleh Pertamina dan Patraniaga. Menurut Hendik, perbaikan akses jalan dilakukan bertahap di sejumlah titik menuju kawasan pantai.
15: Ada informasi untuk kedatangan Pak Presiden nanti diundur sekitar pertengahan bulan Juni. Makanya kemarin dari Pertamina hadir juga survei untuk jalan menuju akses ke sana sudah dibenahi oleh Bina Marga kemarin di daerah pantai dibangun lapen. Sedangkan di daerah Sumber Tangkil, arah Pujiharjo ini mulai pengerjaan hot mix dalam minggu ini.
14: Selain itu pengerjaan hot mix juga mulai dilakukan di jalur Sumber Tangkil menuju Desa Pujiharjo. Ia berharap pembenahan infrastruktur dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan aksesibilitas kawasan pesisir di Kecamatan Tirtoyudo. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penanganan gangguan kelistrikan oleh PLN harus dilakukan secara hati-hati melalui tahapan yang terukur, serta dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
16: Penanganan gangguan kelistrikan harus dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan aspek keselamatan. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor 2 Institut Teknologi PLN Ahsin Sidki menanggapi upaya pemulihan sistem kelistrikan yang dilakukan oleh PLN. Menurut Ahsin Sidki, Sabtu siang, listrik merupakan energi yang memiliki resiko tinggi apabila dikelola atau diperlakukan secara tidak tepat. Karena itu, setiap proses pemulihan gangguan harus melalui tahapan yang terukur untuk menghindari munculnya masalah baru. Asin Sidki menjelaskan proses penanganan gangguan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Sebelum sistem kembali dioperasikan, diperlukan langkah mitigasi, perbaikan hingga pengujian untuk memastikan seluruh sistem berjalan dengan aman dan handal.
17: Dalam hal ini PLN dan instansi lain sedang hati-hati agar ketika memulihkan ini tidak terjadi lagi. Karena ada mitigasi dulu kan, mitigasi terus kemudian perbaikan, kemudian baru di-running, kemudian juga terus dievaluasi sehingga masyarakat ada kepastian mendapatkan listrik yang terus-menerus gitu ya. Tetapi ke depan ada El Nino ya, yang informasinya juga paling besar itu juga ayo kita kerjasama. Kalau El Nino itu nanti kan mungkin arus laut dan lain sebagainya, tentu batu bara itu kan dari mana ya, harus dibawa dari tambang ke pembangkit-pembangkit. Ini juga mari kita sama-sama membantu untuk amannya.
16: Tin Sidki menegaskan bahwa pengelolaan sistem ketenaga listrikan yang baik disertai mitigasi resiko dan respon cepat terhadap gangguan menjadi kunci untuk memastikan masyarakat memperoleh pasokan listrik yang aman, handal, dan berkesinambungan. Oni Arianto melaporkan.
2: Wihara Budayana Dharma Wira Center atau BDC di Surabaya mulai melakukan berbagai persiapan menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Berikut laporan Faiz Putra.
18: Umat Buddha tengah menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddha Era atau yang jatuh pada 31 Mei 2026 dengan berbagai persiapan yang telah terlihat di beberapa wihara, salah satunya di Wihara Budayana Dharmawira Center atau BDC yang terletak di kawasan Jalan Panjang Jiwa Permai, Surabaya. Melalui Ketua Pengurus Wihara BDC Agung Prajna Mudita saat diwawancara RRI Sabtu 30 Mei 2026 mengatakan ada beberapa persiapan yang dilakukan, diantaranya persiapan upacara Yifu atau prosesi pemandikan rupang atau patung bayi Siddhartha Gautama. Selain itu, persiapan lain yang dilakukan yakni untuk prosesi puja Waisak yang akan dilaksanakan Minggu 31 Mei 2026 pukul 15:45:08 waktu Indonesia Barat, yang juga dilaksanakan secara serentak di Vihara, Setia, Sekolah, dan atau Candi Buddha di seluruh Indonesia. Dirinya juga memastikan untuk peringatan Hari Waisak tahun ini akan diikuti oleh sebanyak 300 orang atau umat. Jumlah tersebut sedikit menurun dibandingkan tahun lalu yakni 500 orang yang disebabkan oleh teknis pelaksanaan ibadah yang tidak serentak pada tahun lalu.
19: Untuk persiapan di acara tanggal 31 yaitu Hari Waisak, yang pertama ada persiapan untuk Yifu. Yifu itu adalah kita para umat Buddha untuk menyiram atau memandikan rupang Buddha. Yang kedua adalah kita juga ada persiapan untuk puja bakti atau sembahyang detik-detik Waisaknya di pukul 3 atau 15:45:08 nanti kita juga ada puja bakti atau sembahyang di situ.
18: Prosesi ibadah yang dilakukan Vihara BDC pada momen Waisak besok yakni upacara Yifu yang dilaksanakan pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan puja Waisak pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan ditutup dengan detik-detik Trisuci Waisak tepat pada pukul 15:45:08 waktu Indonesia Barat. Untuk peringatan Waisak tahun ini, Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan tema besar Dharma Menjaga Perdamaian Dunia dengan tujuan mendorong penguatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Buddha Dharma untuk terlaksananya perdamaian dunia khususnya di Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Haul eksklusif Gusmik ke-34 Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri yang diselenggarakan hari ini dihadiri oleh ribuan jemaah. Heri Susanto melaporkan.
20: Ribuan jemaah mulai hadir di kawasan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dalam haul eksklusif ke-34 almarhum Kyai Haji Hamim Tohari Jazuli atau Gusmi. Rangkaian kegiatan acara diawali dengan semaan Al-Quran yang berlangsung khidmat dan diikuti para santri serta jemaah dari berbagai daerah, termasuk rombongan yang datang dari luar Jawa Timur. Sekjen Molekatan Pusat Gusmi Ponpes Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Muhammad Farid Nu'man, hari ini menjelaskan, semaan Al-Quran telah dimulai usai pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Petugas yang mengaji merupakan hufaz atau penghafal Al-Quran yang biasa mengisi di acara rutinan Majelis Semaan Molekatan Gusmi dan telah terseleksi.
21: Alhamdulillah, untuk pelaksanaan Hol Gusmi, 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun yang pertama itu sekitar 40-50 ribu jamaah, itu tenda masih 600 meter. Terus tahun kemarin itu sudah mencapai 50-60 ribu jamaah.
20: Sementara Muhyayin, jemaah asal Semarang, mengatakan berangkat dalam acara Haul Gusmi tahun 2026 sejak 2 hari sebelum pelaksanaan dengan jumlah 12 orang. Hal itu dilakukan untuk ikut membantu persiapan pelaksanaan haul dan pulang ketika acara telah selesai.
22: Kalau informasi dari sana ada 25 bis besar, itu yang bis kecil ada kurang lebih 7, belum mobil pribadi ada ya 15-an. Ya, insya Allah kita mendukung semua kegiatan dari pusat Kediri sini.
20: Farid Nu'man menambahkan pada pelaksanaan Haul Gusmi tahun 2026 mendapatkan respon positif dan support dari pemerintah Kabupaten Kediri. Selain itu juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat serta pihak keamanan dari Polri, TNI, Satpol PP dan Dishub untuk membantu pengalihan arus lalu lintas kendaraan. Ia mengungkapkan puncak acara haul eksklusif Gusmi ke-34 yaitu saat khotmil Quran yang sebelumnya diadakan pembacaan tahlil, syair atau syair Ya Halim Ya Hanan, Fatihah yang dipimpin Gus Tuba, dilanjutkan petuah atau dawuh dari Gus Robet atau Kiai Haji Tijani Robet Saifun Nawas, merupakan putra ketiga Gusmi. Heri Susanto melaporkan.
2: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo mengingatkan masyarakat untuk menerapkan teknik penyimpanan daging kurban yang benar guna menjaga kualitas daging dan mencegah kontaminasi bakteri. Januar Fahmi melaporkan.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memilih daging kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat layak dan bebas dari indikasi penyakit. Petugas Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Dr. Arief Widodo menjelaskan bahwa ciri daging kurban yang sehat dapat dikenali dari warna, aroma, dan teksturnya.
1: Jadi temuan daging misalnya yang tidak baik itu sebagian besar biasanya ada cacing, Bapak. Ada cacing di hati atau cacing di saluran pencernaan. Saran kami ketika ditemukan cacing tersebut, bagian tersebut diafkir dan lainnya tetap bisa diedarkan.
3: Hanya itu ya, jadi tidak semuanya dibuang ya?
1: Tidak.
0: Selain memperhatikan kondisi daging, masyarakat juga diminta mewaspadai perubahan fisik yang menunjukkan kualitas daging sudah menurun. Menurut Arief, daging yang berwarna pucat atau kehijauan mengeluarkan aroma tidak sedap serta terasa lengket saat disentuh. Sebaiknya tidak dikonsumsi karena berpotensi membahayakan kesehatan. Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo juga mengingatkan masyarakat untuk segera menyimpan daging kurban dalam suhu dingin apabila tidak langsung diolah. Penyimpanan yang tepat dinilai dapat menjaga kualitas daging sekaligus mencegah pertumbuhan bakteri yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
23: Info olahraga.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih profesional sekaligus pengamat sepak bola Timo menjagokan tim nasional Perancis sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2026. William Nathan melaporkan.
24: Pelatih profesional sekaligus pengamat sepak bola terkemuka Timo Schoeneman menjagokan tim nasional Prancis sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Timo menilai Le Bleu merupakan tim dengan kesiapan paling matang dibandingkan peserta lainnya. Pengakuan tersebut diakui Timo cukup berat untuk diucapkan. Pasalnya pria yang akrab disapa Coach Timo ini memiliki kewarganegaraan Jerman dan hati kecilnya tentu ingin melihat negaranya kembali mengangkat trofi olahraga paling bergengsi di dunia tersebut. Lebih lanjut, Timo membeberkan alasan di balik penilaian objektifnya. Menurut dia, tim nasional Jerman saat ini masih dalam masa transisi dan belum memiliki kedalaman skuad yang cukup mumpuni untuk bersaing di tingkat tertinggi.
25: Tim yang saya rasa paling siap, paling kuat, Prancis. Agak menyakitkan buat saya sebagai orang Jerman mengakui, tapi saat ini Prancis paling lengkap dari belakang sampai depan. Bukan hanya line up-nya, tapi cadangannya paling lengkap.
24: Selain memetakan kandidat juara, pria yang pernah melatih Persema Malang ini juga memberikan analisisnya terkait tim yang berpotensi mengejutkan dunia. Meski setiap turnamen besar selalu melahirkan kejutan, Timo secara spesifik menunjuk raksasa Asia, Jepang, sebagai kuda hitam paling berbahaya. Dia meyakini bahwa perkembangan sepak bola Jepang yang pesat ditambah dengan kedisiplinan dan banyaknya pemain mereka yang bermain di kompetisi papan atas Eropa akan menjadi modal besar pada turnamen nanti. Piala Dunia 2026 sendiri diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling kompetitif sepanjang sejarah, mengingat untuk pertama kalinya turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian info olahraga.
2: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket future dari RRI Malang. Kompor limbah dari Kesamben Blitar, solusi saat LPG langka. Selengkapnya disampaikan Ninda Alivia.
26: Kelangkaan gas LPG masih menjadi keluhan di banyak daerah. Di saat warga mulai kebingungan mencari bahan bakar untuk memasak, sebuah inovasi sederhana justru muncul dari desa dan memberi harapan baru. Di Dusun Dawung, Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, seorang warga bernama Andi memilih untuk tidak tinggal diam. Berangkat dari keresahan pribadi, ia mencoba mencari cara agar dapur tetap bisa ngebul meski tanpa LPG. Hasilnya sebuah kompor dengan bahan bakar yang tidak biasa. Kompor ini menggunakan limbah, mulai dari oli bekas hingga minyak goreng bekas yang selama ini mungkin hanya dibuang begitu saja.
27: Ya, karena langkanya gas LPG di wilayah Blitar ini,
4: muncul ide membuat kompor berbahan bahan oli bekas.
26: Meski berbahan bakar limbah, jangan bayangkan apinya kecil atau tidak stabil. Justru sebaliknya, nyala api kompor ini terlihat biru dan stabil, mirip seperti kompor gas pada umumnya.
4: Bikin kompor ini dua kali. Sekarang alhamdulillah sudah banyak, mulai banyak pesanan ini.
26: Secara bentuk kompor ini memang sederhana, rangka besi yang kokoh dengan tungku di bagian tengah dan wadah khusus untuk menampung bahan bakar limbah. Namun di balik kesederhanaannya tersimpan fungsi yang luar biasa.
4: 1 liter bisa setengah hari lebih nih.
5: Memasak?
4: Ya, memasak. Dan minyak goreng yang bekas itu.
26: Artinya cukup untuk kebutuhan memasak satu keluarga dalam sehari. Bagi warga yang kesulitan mendapatkan LPG, ini tentu menjadi solusi yang sangat membantu.
4: Ya, kalau masih gas langka ya lanjut.
26: Awalnya kompor ini hanya dibuat untuk kebutuhan pribadi. Namun tidak disangka kabar tentang kompor berbahan limbah ini cepat menyebar. Dari mulut ke mulut hingga akhirnya banyak warga yang tertarik untuk mencoba. Tidak hanya dari Blitar dan sekitarnya, pesanan bahkan datang dari luar pulau, salah satunya dari Kalimantan Timur.
4: Dari kampung-kampung sini sama tempat rumah-rumah makan sini.
6: Awas.
4: Ya, kirim ke luar kota di Kalimantan Timur.
26: Harga satu unit kompor ini sekitar Rp450.000. Bagi sebagian orang mungkin terlihat cukup mahal. Namun jika dibandingkan dengan manfaatnya, hemat bahan bakar, mudah dioperasikan, dan tidak bergantung pada LPG, banyak yang menilai harganya sepadan. Lebih dari sekedar solusi ekonomi, kompor ini juga membawa dampak lingkungan, limbah oli dan minyak goreng bekas yang sebelumnya berpotensi mencemari, kini justru dimanfaatkan menjadi energi.
4: Harga 450 sampai 500 ribu tergantung ukuran sama blower. Ya, 5 kompor bisa satu hari.
26: Dari sebuah desa di Kesamben lahir inovasi sederhana yang menjawab masalah nyata. Sebuah pengingat bahwa solusi tidak selalu harus datang dari teknologi canggih. Kadang cukup dari kepedulian dan keberanian untuk mencoba. Dari Blitar, Jawa Timur, inilah kisah kompor limbah yang menjadi harapan di tengah langkanya LPG.

Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Volkalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Begini suasana sore yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk hal-hal menarik, pendengar. Mau masak, berkebun, ataupun mungkin juga memanfaatkan untuk olahraga ringan, tipis-tipis. Sekedar mungkin lari keliling komplek, atau bersepeda untuk berputar-putar di sekeliling kota. Boleh juga. Tapi yang jelas, pendengar, kita di Pro 1 RRI Jember masih membersamai Anda untuk kali ini, dan mudah-mudahan saja menjadi satu penghibur untuk kita semua.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan. Eh Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah gabung sama kita.
0: Jadi gitu loh Intan, sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Ketika kita membayangkan zaman purba, kita sering langsung teringat dinosaurus. Tapi tahukah kamu bahwa beberapa jenis pohon modern memiliki garis keturunan yang lebih tua dari dinosaurus? Salah satunya adalah pohon ginggu. Fosil ginggu ditemukan pada lapisan batuan yang berusia lebih dari 200 juta tahun. Artinya, pohon ini sudah ada jauh sebelum banyak spesies dinosaurus muncul. Yang luar biasa, bentuk daun ginggu hampir tidak berubah selama jutaan tahun. Ia seperti saksi hidup evolusi panjang bumi. Hari ini, kita bisa melihat ginggu ditanam di taman kota atau halaman rumah. Bayangkan, pohon yang tampak biasa itu membawa warisan zaman ketika makhluk raksasa masih berjalan di bumi.

Melakukan hal membahagiakan untuk sore hari ini, banyak hal yang menguntungkan pendengar. Kalaupun mungkin melihat fenomena blue moon ini bikin jadi hati lebih membahagiakan, boleh dicoba besok. Jangan lupa, jangan lewatkan kesempatan untuk melihat blue moon besok malam. Silahkan dinikmati pendengar. Rugi loh kalau misalnya ada kesempatan atau ada fenomena menarik tapi kita gak memanfaatkannya dengan baik. Boleh. Banyak hal yang menyenangkan kok, kenapa gak dimanfaatkan? Kalau saya sih bakal tungguin sih ya. Iya deh pendengar, untuk kali ini saya berbagi informasi waktu aja untuk Anda. Kita ada di 56 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan cuaca di luar masih cukup bikin nyaman kalau misalnya kita mau melakukan hal-hal yang membahagiakan di luar rumah. Boleh dicoba.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengeklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbai Yudi Sadewo sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya, klaim unggahan video Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbai Yudi Sadewo mencari 100 orang tercepat untuk memberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah hoax. Audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar ini tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Peringat, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami. Dan sore hari ini kami akan hadirkan tausiah sore yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rafi Syahid dengan judul Identitas Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pendengar RRI yang saya cintai, Al-Quran dan hadis hadir sebagai pedoman kehidupan untuk seluruh manusia. Al-Quran dan hadis hadir sebagai jawaban dari segala permasalahan kehidupan kita. Al-Quran dan hadis juga hadir sebagai bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, serta menjadi bukti nyata dari kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Maka tidak ada cara hidup yang lebih baik, yang lebih utama dan yang lebih mulia dibandingkan cara hidup yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Di antara perkara yang dijelaskan Al-Quran adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh hamba Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Sifat pertama yang dimiliki oleh hamba Allah adalah mereka berjalan di muka bumi ini. Yang dimaksud dengan berjalan di muka bumi ini adalah hidup. Dengan apa mereka hidup? Dengan rendah hati. Hamba Allah tidak hidup dengan hati yang dipenuhi oleh kesombongan. Karena mereka tahu, karena mereka memiliki ilmu, bahwa makhluk pasti memiliki kekurangan. Dan kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, sebagai pemilik segala makhluk. Maka tidaklah mereka merasa mereka itu lebih baik daripada yang lain. Maka tidaklah mereka merendahkan orang lain hanya dengan penampilan mereka, tapi mereka hidup dengan rendah hati. Mereka selalu percaya bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah. Maka ketika ada orang yang mereka temui memiliki kekurangan, maka mereka mewajarkan itu. Mereka memberikan maaf. Mereka berhati lapang. Karena ilmu yang mereka miliki menunjukkan kepada mereka bahwa Allah lah yang maha sempurna. Lalu, sifat yang kedua adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka dihina oleh orang yang kurang ilmunya, mereka membalas dengan salam. Dan yang dimaksud dengan salam di sini adalah mereka membalas keburukan orang dengan kebaikan. Sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadapi gangguan-gangguan dari orang kafir, tidaklah beliau membalas mereka kecuali dengan akhlak yang mulia. Dan disinilah keinginan mereka, tekad mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti beliau, yaitu dengan membalas keburukan-keburukan manusia dengan sebaik-baiknya akhlak. Maka tidaklah mereka berpikir bahwa ketika ada orang yang memperlakukan mereka dengan buruk, mereka ingin memperlakukan orang itu dengan buruk juga. Namun, mereka justru ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menunjukkan tentang kasih sayang, tentang keramahan, tentang kehangatan. Maka disitulah mereka memperlihatkan akhlak yang mulia kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada mereka. Lalu sifat selanjutnya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Mereka adalah orang-orang yang mengisi waktu malam mereka dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat kebanyakan manusia terlelap dalam mimpinya, mereka sibuk dengan rasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang mereka terima di hari itu. Di saat manusia sibuk dengan kenyamanan dalam mimpi-mimpinya, mereka disibukkan dengan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa dan kesalahan yang mereka lakukan di hari itu, disertai dengan mengharapkan ampunan dan juga surga Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang yang selalu mengingat Allah Azza wa Jalla di saat susah maupun di saat senang. Mereka tidak ditipu oleh kehidupan dunia, yang dengan itu mereka dibanyakan untuk beristirahat, untuk bermalas-malasan. Tidak, hamba Allah adalah mereka yang selalu bisa menghadirkan rasa takut, rasa syukur di dalam hati mereka, sehingga mereka jarang untuk beristirahat untuk diri mereka sendiri, namun mereka beristirahat untuk bisa beribadah lebih banyak lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan itu, mereka bukanlah orang yang dalam malam harinya sibuk untuk mencari kenyamanan, namun sibuk untuk mencari ampunan Allah. Lalu, sifat yang berikutnya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Mereka yang berdoa agar mereka dijauhkan dari api neraka Jahannam, karena mereka tahu bahwa api neraka itu adalah azab yang sangat pedih. Karena mereka tahu bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya, dan itulah kehidupan yang selamanya. Maka dengan pengetahuan mereka itu, mereka senantiasa berdoa, Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana goroma. Wahai Rabb kami, jauhkanlah kami dari azab api neraka jahannam, karena sesungguhnya azab itu adalah azab yang sangat pedih. Maka pendengar RRI yang saya cintai, tidak ada kebahagiaan setelah seseorang memasuki neraka, dan tidak ada kesedihan setelah orang memasuki surga Allah Ta'ala. Bahkan pernah diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa jika ada orang yang seumur hidupnya merasakan kesengsaraan, lalu dia dimasukkan ke dalam surga dan ditanya, apakah ada kesengsaraan yang engkau rasakan? Maka orang itu akan menjawab, tidaklah aku merasakan kesengsaraan. Begitu pula sebaliknya, ketika ada orang yang merasakan nikmat dunia seumur hidupnya, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka dan ditanya, apakah engkau merasakan kenikmatan? Maka orang itu akan menjawab, tidaklah pernah aku merasakan kenikmatan. Maka ilmu ini dimiliki oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang menjadikan mereka memiliki sifat-sifat sebelumnya, yaitu hidup dengan hati yang rendah. Tidaklah mereka memiliki kesombongan dalam hati-hati mereka. Lalu mereka membalas akhlak yang buruk dengan akhlak yang mulia. Dan yang terakhir adalah mereka disibukkan dengan beribadah hingga malam hari mereka, karena mereka memiliki ilmu ini, yaitu mereka ingin dijauhkan dari api neraka Jahannam, dan mereka tahu bahwa akhirat adalah kehidupan yang sebenar-sebenarnya. Maka ketika mereka mengetahui bahwa tidak ada kesengsaraan setelah memasuki surga, dan tidak ada kenikmatan setelah memasuki neraka, maka dengan itu tekad mereka untuk terus beramal soleh dan beribadah tumbuh di sana. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Karena neraka adalah seburuk-buruk tempatnya kembali. Neraka adalah tempat kembali yang diisi oleh mereka yang menolak kebenaran setelah mereka mengetahuinya. Neraka adalah tempat kembali yang diisi oleh orang yang terlena oleh kehidupan dunia. Neraka adalah tempat kembali mereka yang menikmati perbuatan dosanya dan masih banyak keburukan lagi yang menjadikan orang memasuki neraka. Para pendengar RRI yang saya cintai, kita sebagai muslim sudah menjadi kebutuhan kita untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka adalah sebuah kesalahan ketika seorang muslim berpikir bahwa ibadah hanyalah sebuah kewajiban yang dibebankan kepada seorang hamba. Justru kita sebagai seorang hamba harusnya memiliki rasa butuh untuk terus beribadah kepada Allah dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu kita ingin mendapatkan sebaik-baiknya nikmat dan tempat kembali di akhirat kelak, yaitu surga Allah azza wajalla. Dan tidak ada cara lain, tidak ada cara hidup yang lebih baik yang dapat mengantarkan kita kepada hal tersebut kecuali beribadah kepada Allah azza wajalla dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kita setelah mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh hamba Allah ini untuk langsung memiliki tekad, memiliki semangat untuk segera memilikinya dan mempraktekannya. Karena ilmu bukanlah sesuatu yang dihafal, bukanlah sesuatu yang hanya disimpan dalam hati. Namun ilmu adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat. Ilmu adalah sesuatu yang diamalkan. Maka marilah kita bersama-sama menjadi hamba Allah yang sesungguhnya dengan kita memiliki sifat-sifat yang telah dijelaskan dalam firman-firman-Nya. Marilah kita bersama-sama menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, bukan hanya menghiasi diri kita dengan kemewahan dunia, kekayaan penampilan kita, namun sesungguhnya kekayaan diri.
2: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan Maghrib untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

وشربا درجة عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Wahab bin Munafih berkata, "Sungguh Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepada Nabi Musa, 'Wahai Musa, hormatilah orang tuamu, sebab barang siapa yang menghormati kepada orang tuanya, niscaya Allah akan memberi umur panjang dan akan dikaruniai anak yang menghormati dia. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ia akan diberi umur pendek dan akan diberi anak yang mendurhakainya juga." Dari Abi Hurairah katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada tiga doa yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang bepergian, dan doa kedua orang tua kepada anaknya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Rasulullah SAW bersabda, termasuk dosa besar, yaitu orang yang mencaci maki ibu bapaknya. Para sahabat bertanya, apakah ada orang yang mencaci maki ibu bapaknya sendiri? Rasulullah menjawab, ada, yaitu jika ada seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain itu mencaci maki ibu bapaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi

adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya.

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul jannah.

Saat umat Islam sholat, kerap memakai sajadah untuk alas sholat. Meskipun penggunaan sajadah hukumnya tidak wajib, saat ini sajadah menjadi salah satu perlengkapan sholat yang tidak boleh terlupa. Selain untuk menjaga kebersihan, menggunakannya juga akan memberikan kenyamanan. Sajadah pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah khumrah, berupa tikar kecil dari anyaman pelepah kurma yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan sujud dari tanah atau pasir. Seiring perkembangan peradaban Islam, lambat laun sajadah tidak hanya berfungsi praktis, tetapi mulai dihiasi berbagai motif dan ornamen yang memiliki

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Main yuk.
2: Baiklah.
1: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel. Di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Kalau suasana lagi seperti saat ini, sepertinya memang mendengarkan suasana lagu-lagu yang sedikit bikin melo itu bikin hati kita kira-kira lebih baik atau lebih buruk mendengar. Sebenarnya ada nggak sih manfaat dari kalau kita suka mendengarkan lagu-lagu galau? Nah, ini banyak sekali yang kita coba amati tren musik yang berkembang itu ada lagu-lagu yang galau-galau gitu ya. Mendengarkan lagu galau ternyata ada dampak positifnya pendengar untuk kesehatan mental kita. Musik sendu ini berfungsi sebagai sarana validasi emosi. Waduh, membantu tubuh untuk bisa ngelepas hormon penenang, jadi bisa membantu untuk meningkatkan rasa empati kita. Nah, itu dia. Kalaupun mungkin kita suka banget dengerin lagu-lagu galau, lagu-lagu sedih, itu bisa bantu untuk menenangkan hati, meningkatkan produksi hormon oksitosin. Lagu-lagu tersebut bisa bawa kita ke sensasi-sensasi nostalgia. Nah, yang penting nih pendengar, ternyata belajar memahami sudut pandang lain ini juga bisa dipicu dari mendengarkan lagu-lagu galau. Yang penting kalau hari ini lagi gak baik hatinya, mendengarkan lagu galau juga bisa membantu kita untuk melepaskan perasaan negatif. Mudah-mudahan itu bisa kita rasakan sekarang. Kalaupun mungkin ada hal-hal yang kurang enak, kurang nyaman, mudah-mudahan bisa terbantu dan terlepaskan dengan lagu galau yang kita dengar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, matahari sudah mulai tenggelam dan kali ini kita sudah ada di fase malam hari. Apa yang sedang dilakukan untuk malam hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi ya mempersiapkan diri untuk ini tadi, malam mingguan. Malam mingguan bisa dipakai untuk nonton, bisa dipakai untuk makan enak gitu ya. Ada gak sih sebenarnya manfaat dari makan enak? Waduh, kalau ngobrolin soal makan enak, saya sih mau juga ya pendengar ya. Kira-kira makanan yang enak tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang suka makanan enaknya bakso, ada yang suka makanan enaknya sate, ada yang suka makanan enaknya sushi dan macam-macam. Tapi yang jelas makan enak itu bisa jadi mood booster yang bikin hati kita jadi seneng pendengar. Ini dia yang perlu kita tahu, bahwa mengatur suasana hati itu gak selalu memikirkan solusi kompleksnya. Kadang-kadang dengan makan enak itu bisa membantu untuk bikin suasana hati jadi lebih baik. Mood booster, bikin suasana hati lagi lebih bahagia. Nah itu dia. Jadi suasana hati itu bisa aja kita rubah dari piring makan. Kalau tadinya datang dengan kondisi cemberut, siapa tahu piring makan yang Anda siapkan malam hari ini isinya itu bikin mood booster, bikin suasana hati jadi menyenangkan dan bikin suasana rumah jadi lebih hangat lagi. Makanan food mood booster ini jenis pangan yang secara alami bakal mengandung nutrisi esensial untuk mendukung fungsi otak dan keseimbangan kimiawi tubuh pendengar. Jadi kalau misalnya Anda bisa melengkapi itu untuk malam hari ini, pasti akan membuat suasana rumah jadi lebih menyenangkan, lebih hangat dan lebih bahagia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sekolah Kaki Gunung merupakan wadah pendidikan alternatif yang ada di Jember, tepatnya di Kaki Gunung Argopuro, Dusun Sumber Candik, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Ini bagian dari Sekolah Institut yang digagas oleh Butet Manurung dan mulai menjalankan program di Jember sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Saat ini diambil alih dan diteruskan oleh warga setempat. Sekolah Kaki Gunung merupakan sekolah literasi terapan yang didirikan dengan latar belakang masih tingginya penyandang buta huruf dan belum efektifnya fasilitas sekolah umum. Dengan berlandaskan kearifan lokal, diharapkan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Istilah kearifan lokal mengacu pada tata nilai atau perilaku hidup masyarakat setempat dalam hubungannya dengan lingkungan yang menjadi tempat hidup secara arif.

manfaatkan waktu untuk liburan ke Bromo besok ditunda dulu karena kawasan wisata Gunung Bromo akan ditutup sementara saat diadakan ritual kasodo. Penutupan ini dilakukan untuk menghormati tradisi masyarakat di Tengger. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya rencana untuk datang ke Bromo, ya kan? Lah, terus kapan itu kira-kira bisa dibuka? Ditunggu aja dulu. Yang jelas akan dilaksanakan upacara kasodo. Ini adalah ritual sakral tahunan suku Tengger di Gunung Bromo yang akan dilaksanakan setiap tanggal 14 bulan kasodo dalam penanggalan kalender Tengger ya. Kalau kita ya berarti besok mungkin. Masyarakat melarung sesaji berupa hasil bumi dan lemak ke kawah Bromo sebagai ungkapan rasa syukur dan memohon keselamatan. Ini dia pendengar. Jadi kalau misalnya dalam waktu dekat ini mau bepergian ke Bromo, mungkin perlu untuk cek kembali, dikonfirmasi kira-kira buka nggak, daripada nyampe sana ternyata ditutup sementara untuk tradisi kasodo ini.

0: Tadi kan yang habis main di taman. Maaf ya bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo pun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu bunda bilang, mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
0: Iya bunda, makasih ya bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama bunda.
2: Pria bernama Herbert Nitz dikenal dengan sebutan The Deepest Man on Earth karena pernah menyelam sejauh 253 meter tanpa oksigen. Pada tahun 2012, ia mencatat rekor penyelaman terdalam tanpa bernafas selama 9 menit di dekat Santorini, Yunani, sebuah pemecahan rekor yang membuatnya hampir meninggal karena mengalami nitrogen narkosis atau kehilangan kesadaran karena terpapar tekanan tinggi. Dengan melakukan berbagai teknik, pria asal Austria berusia 51 tahun ini dilaporkan dapat meningkatkan kapasitas paru-parunya menjadi 14 liter. Padahal kapasitas paru-paru orang pada umumnya hanya sekitar 6 liter. Herbert Nitz memegang 33 rekor penyelaman bebas, termasuk menjadi orang yang dapat menyelam paling dalam di dunia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Peringer pernah baca berita dulu waktu peringatan Waisak itu biasanya ada biksu-biksu yang menempuh perjalanan darat dari Thailand menuju ke Candi Borobudur untuk memperingati Hari Waisak. Lalu kalau misalnya ada perayaan Hari Waisak, bagaimana ya Candi Borobudur ini kira-kira tetap buka nggak? Nah, ini dia pendengar, diumumkan Direktur Komersial In Journey Destination Management menyampaikan bahwa jam operasional kunjungan wisata Candi Borobudur pada hari Waisak ini tetap buka hingga pukul 14. Jadi pada hari pelaksanaan upacara Waisaknya ini ya, pas waktu pelaksanaan hari Waisak. Ia menjelaskan pembatasan akses dilakukan untuk mendukung kelancaran prosesi keagamaan, di mana pengunjung nantinya akan diperbolehkan berada di area pelataran candi dan tidak dapat naik hingga ke struktur utama candi. Cuman sampai pelataran aja, pendengar. Jadi bisa menikmati Borobudur tapi tidak bisa menyentuhnya. Sementara itu Ketua Lentera Perdamaian Waisak Borobudur Fatmawati menjelaskan jumlah Lentera Perdamaian 2026 yang nanti akan diterbangkan mencapai 2.570 buah. Dan menurutnya jumlah ini akan bertambah 1 dibandingkan tahun sebelumnya. Ini adalah sebagai simbol keberuntungan dan juga harapan-harapan baik. Nah, keren banget nih, biasanya kalau ada perayaan Waisak akan ada pelepasan lampion ini atau lentera itu bersama-sama, dan ini biasanya dibuka juga untuk umum, bukan hanya

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
4: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: AI. Pendengar, ada sebuah event menarik yang kali ini dilaksanakan di luar negeri terkait dengan Festival Indonesia. Nah, ini lagi digelar di Mexico City, pendengar. Tujuannya untuk ya promosikan kuliner dan pariwisata yang ada di sana. Pendengar, Kedutaan Besar Republik Indonesia Mexico City menyelenggarakan Festival Indonesia di Kompleks KBRI Mexico City pada hari Sabtu. Oh, ini sudah dilaksanakan seminggu yang lalu, pendengar. Acara ini memadukan promosi kuliner, budaya, pariwisata, dan ini menarik perhatian ratusan pengunjung dari berbagai kalangan. Di mana festival ini menarik anggota parlemen, perwakilan pemerintah, pelaku usaha, diplomat negara sahabat, diaspora Indonesia, dan masyarakat umum. Nah, kuliner ini jadi salah satu magnet utama dalam festival tersebut, di mana pengunjung disuguhi berbagai hidangan khas Indonesia, mulai dari rendang, sate ayam, sampai nasi goreng. Nah, ini adalah makanan-makanan kebanggaan dari Indonesia. Selain makanan utama, berbagai jajanan pasar tradisional dan kopi Indonesia turut diperkenalkan kepada para tamu, dan beragam produk kerajinan tangan, ada ukiran kayu dan batik juga yang merupakan warisan budaya dunia UNESCO, ini juga dipamerkan dalam sejumlah stand, pendengar. Ini tentu cukup menarik dalam rangka mempromosikan Indonesia. Festival ini juga menghadirkan pertunjukan musik dari para siswa Kolegio Indonesia Coacalco yang membawakan lagu-lagu Indonesia. Nah, di sana juga yang penting, cukup menarik ini mendengar, karena ternyata dilakukan demonstrasi pembuatan tempe dan penjelasan mengenai manfaatnya sebagai sumber protein nabati. Dan ini cukup menarik perhatian dari para pengunjung, bagaimana membuat tempe itu menjadi satu makanan yang penuh dengan nutrisi.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini, dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ada pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
3: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
1: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
4: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
2: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ada pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan kami pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukanlah hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke 9 bahkan ke 10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita rajin jadi momok, kita jadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk semakin banyak pembangunan sama juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan 3 bulan. Biasa.
4: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
5: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
4: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
6: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahrus Zabin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
7: Saat ini sedang berjalan OPPM kita. Ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
6: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah-rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
8: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
6: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keadaan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
3: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
9: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
3: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
9: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
10: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
9: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
11: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
12: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
11: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
12: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
13: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
12: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
14: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
15: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
14: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang Hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
16: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
14: 1 kilo.
16: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
14: Diketahui rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
18: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap 2 rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar 2 Raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. 2 Raperda itu yakni Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
17: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
18: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
19: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
18: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar 2 raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini 100% baik. Pulih udah pulih dari 2 bulan lalu. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Dan individual sama asistenku sama John. Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik. Dan ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik pendengar, dan untuk Anda yang saat ini masih bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk tetap melewatkan banyak waktu bersama dengan kami hari ini, pendengar, di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan dan ingin menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan, jangan lupa mungkin Anda bisa download RRI Digital dari smartphone Anda, pendengar. Jadi Anda bisa mendengarkan kami sepanjang perjalanan Anda. Setelah kita ikuti bersama perkembangan informasi dari Pro 3 Jakarta, kali ini kami akan hadirkan mimbar Kristen untuk Anda, disampaikan oleh Pendeta Petrus Bimo SC Pamungkas dari Gereja Kristen Indonesia Banyuwangi dengan judul Karunia Allah Mempersatukan. Kita hadirkan untuk Anda, umat Kristen, dimanapun Anda berada.

Selamat malam, Bapak Ibu dan Saudara pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program kesayangan kita bersama, Mimbar Kristen RRI. Saya, Pendeta Petrus Bimo Sekti Cahyo Pamungkas, dari Gereja Kristen Indonesia Banyuwangi, akan menemani pendengar setia RRI untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang hadir dalam kehidupan kami, Allah yang membimbing kami dekat, Allah yang mengajak kami berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau juga Allah yang memberi kepada setiap kami karunia-karunia. Engkau adalah Allah yang mengajak kami untuk saling melengkapi satu dengan yang lain dan hidup di dalam kesatuan. Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap berkat dan cinta kasih-Mu. Kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami, Tuhan. Kami siap mendengarkan dan merenungkan serta belajar melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar setia RRI, mari kita membuka bagian Alkitab yang akan kita renungkan pada hari ini. Dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Ada berbagai karunia, tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan, tetapi Allah yang sama, juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab, kepada yang seorang, roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberi karunia, berkata-kata

untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun, semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan memelihara kebenaran firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terpujilah Allah. Pendengar RRI, di dunia yang semakin modern seperti sekarang ini, media sosial sering menjadi tempat bagi banyak orang untuk memamerkan apa yang dia miliki dalam hidupnya. Ada orang yang konten media sosialnya selalu jalan-jalan. Tidak peduli seberapapun sulit kehidupan perekonomian saat ini, dia tetap jalan-jalan. Ada orang yang konten media sosialnya selalu makan-makan di tempat-tempat yang mewah. Tidak peduli bahwa mungkin ada banyak orang yang pada hari itu tidak bisa makan dengan baik. Di dunia yang modern ini, ada banyak orang yang bangga dengan apa yang ia miliki dan menjadi sombong. Orang sombong adalah mereka yang merasa diri lebih atau lebih hebat daripada orang lain, lalu menunjukkannya lewat sikap, ucapan, atau perilaku. Orang-orang sombong memilih untuk memisahkan diri dari orang-orang yang mereka anggap tidak sepadan dengan dirinya. Hal ini mendatangkan perpecahan dan perseteruan. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejatinya Allah memanggil setiap orang percaya untuk hidup di dalam kesatuan. Allah memanggil kita untuk hidup di dalam cinta kasih-Nya dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Melalui pembacaan surat 1 Korintus pasal 12 ayat 2, setiap kita diingatkan bahwa sebelum kita mengenal Allah, kita adalah orang-orang yang dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Di hadapan Allah, kita adalah orang-orang berdosa yang hidupnya hanya mementingkan diri sendiri dan merasa lebih hebat dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Namun, di dalam cinta kasih-Nya, Allah mengundang kita untuk dekat dan hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita. Roh Kudus memimpin kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian. Itulah sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3 dituliskan di sana, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Pendengar RRI, hidup beriman kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Tuhan, kita akan tumbuh menjadi orang-orang yang senantiasa memuliakan Allah di sepanjang kehidupan kita. Allah yang mengundang kita hidup di dalam cinta kasih-Nya, membekali kehidupan kita dengan berbagai macam karunia yang diberikan kepada masing-masing kita. Karunia yang berbeda-beda menurut kehendak Allah. Karunia-karunia yang dianugerahkan kepada masing-masing kita orang percaya bertujuan untuk membangun kehidupan bersama, bukan untuk menjadi sombong karena merasa karunia yang kita miliki lebih

hebat daripada karunia yang dimiliki oleh orang-orang lain. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan 6, kita diajak untuk melihat dan menyadari bahwa di balik segala sesuatu Allah mengerjakan semuanya itu untuk semua orang. Ada berbagai karunia, tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan, tetapi Allah yang sama juga, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikianlah ditulis 1 Korintus ayat pasal 12 ayat 4 sampai dengan 6. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa sejatinya adalah Allah yang ada di balik segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Allah yang memanggil, Allah yang memilih, dan Allah juga yang memberikan karunia yang berbeda-beda itu untuk membangun kehidupan bersama. Itulah sebabnya setiap kita diajak untuk menyadari bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat kita sombongkan di dalam kehidupan kita. Maka, mari kita memuliakan Allah dengan apa yang Allah telah berikan sebagai karunia di dalam kehidupan kita. Berdasarkan 1 Korintus 12 ayat 8, Allah memberikan karunia untuk berkata-kata hikmat. Allah memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Maka barang siapa diberi karunia oleh Allah untuk berkata-kata dalam hikmat dan pengetahuan, janganlah dia menjadi sombong dan mengecilkan orang lain yang tidak diberikan oleh Allah karunia untuk berkata-kata. Berdasarkan 1 Korintus pasal 12 ayat 9, Allah memberikan karunia untuk beriman dan karunia untuk menyembuhkan. Maka barang siapa yang diberikan oleh Allah karunia untuk beriman yang kuat dalam menghadapi segala sesuatu dan karunia untuk dapat menyembuhkan sakit penyakit, janganlah ia menjadi sombong dan mengecilkan orang-orang lain yang tidak diberi karunia demikian oleh Allah. Berdasarkan 1 Korintus pasal 12 ayat 10, Allah memberikan karunia untuk mengadakan mukjizat dan bernubuat. Karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Karunia untuk berbahasa lidah dan menafsirkan bahasa lidah itu. Maka janganlah sombong jika kita memiliki karunia-karunia tersebut. Sebab kepada yang lain, Allah memberikan karunia yang berbeda seturut dengan kehendaknya. Segala macam karunia yang Allah berikan kepada setiap kita, umat percaya, adalah bertujuan untuk membangun kehidupan jemaat di dalam kesatuan. Allah ingin kita mempergunakan karunia-karunia yang diberikannya itu untuk kebaikan kehidupan bersama. Itu sebabnya dia memberikan karunia yang berbeda-beda sesuai dengan maksud dan kehendaknya agar kita dapat saling melengkapi antara yang satu dan yang lain. Karunia Allah adalah anugerah yang diberikan kepada masing-masing kita. Karunia Allah itu mempersatukan umat percaya. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dan berkarya bagi kemuliaan namanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang telah memberikan kepada setiap kami karunia-karunia yang berbeda-beda. Allah yang telah memimpin kehidupan kami, melepaskan kami dari jerat dosa. Allah yang telah menyelamatkan kami
memanggil kami untuk dekat. Memanggil kami untuk berkarya dengan berbagai karunia yang telah Engkau berikan kepada masing-masing kami. Tuhan, pimpinlah kami untuk dapat mempergunakan karunia yang telah Kau berikan kepada masing-masing kami untuk terus memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengajak kami terlibat di dalam karya-Mu yang besar. Pimpinlah kehidupan beriman kami, ajarlah kami untuk terus dekat kepada-Mu. Pimpin kami untuk terlibat di dalam karya-Mu yang besar. Sebab Engkau adalah Allah yang mempersatukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar setia mimbar Kristen RRI, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sampai jumpa dalam acara mimbar Kristen RRI berikutnya. Saya, Pendeta Petrus Bimo Sekti Cahyo Pamungkas, undur diri. Tuhan Yesus memberkati.

Masih di Pro 1 RRI Jember, kali informasi dan inspirasi. Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya Sendiwira yang temani Anda di perjalanan Jember malam ini. Edisi di hari Sabtu 30 Mei 2026. Kami akan hadirkan beragam program dan juga informasi temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kami hadirkan terlebih dahulu mini drama dengan judul 3 detik yang menghapus senyum, produksi dari RRI Jayapura. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
0: Dasar gendut.
2: Gayamu udah oke, tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
3: Oke, Mas.
2: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
3: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
4: Kenapa Dila? Mukamu kok kusut begitu?
3: Gak apa-apa Cin.
4: Sedari tadi kamu tidak konsen Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
3: Tidak Cin, semuanya baik-baik aja.
4: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
3: Tidak ada apa-apa, cinta. Aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
4: Tapi...
2: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
3: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
4: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
3: Iya, aku tidak apa-apa.
5: Halo.
3: Halo, Ayah.
5: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
3: Baik, ya.
5: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
3: Udah, ya. Tadi pagi.
5: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
3: Iya ya.
5: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
3: Cinta teman yang baik Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
5: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan, Nak. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya, Nak.
3: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping Ayah, bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu, Ayah istirahat sekarang, Dila tutup teleponnya ya, Ayah.
5: Oke, hati-hati ya.
3: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
6: Udah lihat foto terbarunya Dila?
7: Iu, jelek banget mukanya.
6: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias semeter juga tidak.
7: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia itu. Parah sih dia.
3: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
4: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
3: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
4: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan, sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
8: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
4: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
8: Iya, Cien. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
9: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
0: Dasar gendut.
2: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah. Oh.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

Mega Bersatu dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama mini drama. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu bersama dengan Lampu Suara pimpinan Dr. Andes EJ Helmi Murtaki dan juga ada rekan Lita Arsita. Silakan Lita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa YouTube RRI Jember. Malam hari ini untuk edisi hari Sabtu 30 Mei 2026. Kembali Ruang Rindu hadir untuk Anda semuanya. Kali ini bersama Lampu Suara. Benar ya Lampu Suara ya? Lampu Suara. Tepuk tangannya dong semuanya. Ini sepertinya keluarga baru ya, tapi beliau-beliau sudah tidak asing lagi buat saya di sini ya. Ya Pak Noveri ya. Di sini Pak Noveri ada enggak nyanyinya? Oh ada Pak Noveri, ada. Gun gun gun. Tadi sudah diawali dengan jingle Lampu Suara. Mudah-mudahan untuk pendengar dan juga pemirsa yang malam hari lagi nonton dan lagi dengerin RRI Jember, jangan lupa untuk nontonnya, like langsung di YouTube dan berikan komentar untuk Lampu Suara. Karena komentar Anda ini menjadi semangat untuk Lampu Suara ke depannya, bisa menjadi motivasi, menginspirasi tentunya buat semuanya. Saya Lita Arsita, ada Mas Diego, ada Mas Uyung, ada Pak Heri, ada Mas Risman, dan juga pengarah acara ada Mas Wira untuk Anda semuanya. Menemani malam minggu Anda bersama keluarga dan lagi perjalanan malam hari ini. Langsung saja ada Ibu Darmi dengan lagunya Sebiduk Sungai Emosi. Setelah Ibu Darmi, persiapan Bapak Hari, ada Ibu Ririn Melati dan juga ada Ibu Ida. Silakan untuk Ibu Darmi, karena beliau ini pasti kalau mau maju kasih kode saya, jangan banyak pertanyaannya. Oke, sehat selalu ya. Sehat. Oke, mic-nya boleh mana? Terima kasih. Oh iya, ada salam dari Bunda Danu. Bunda Danu sebenarnya malam hari ini mau hadir, tapi tadi beliau ada insiden kecil waktu pulang dari acara ulang tahun Eka Wangi. Cepat sehat Bunda Danu, cepat bisa berkumpul kembali bersama para komunitas di pemerhati RRI ya buat semuanya. Kita doakan sehat selalu untuk Bunda amin, Danu. Amin. Sebiduk Sungai Musi. Ya, spesial buat siapa?
1: Khususnya untuk teman-teman yang
0: lebih dekat.
1: Teman-teman dimanapun Anda berada.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali. Ada yang kecuali makhluk lain. Gitu ya. Silakan bisa ditaruh di sini Bunda dan Umi. Oke. Okay. Sebiduk Sungai Musi bersama Lampu Suara.

0: Untuk Ibu Darmi Sebiduk Sungai Musi, pendengaran juga pemirsa dimanapun Anda berada. Langsung saja ada Bapak Hari dengan lagunya Bunga Terakhir. Pak Hari, ya. Bapak dan Ibu keluarga besar Lampu Suara, mohon kalau nyanyi lihat kamera ya. Eman kameranya di sini, lihat kamera, sudah cantik, sudah anggun, udah elegan. Lihat kamera Bapak Ibu semuanya ya. Oke, monggo sebelah sini Pak Hari. Hafal ya. Oke, walaupun melihat teks tapi jangan lupa kamera dilihat. Siap. Lagunya Bunga Terakhir. Mau kirim salam buat siapa?
1: Kalau salam ini ya buat semua. Istri. Semua, pertama istri tuh yang
0: mana istrinya? Oh, mohon izin Bu. Ya, oke. Langsung saja malam hari ini Mas Ipung. Oke. Gak tak sopo mulai mau.
2: Gak mau gak disopo. Yes.
0: Aku sudah banyak request loh ya.
2: Sentimen. Ya.
0: Oke, kita langsung aja bersama Lampu Suara dan juga Pak Hari, Bunga Terakhir. Lampu Suara.

0: Hanya sekedar lagu ya, bunga terakhirnya ya Mas Ipung ya.
1: Iya.
0: Sampai nyanyi apa Mas, gak tau nyanyi sampean. Main cuma ini aja ya, backing vokal ya. Oke, backing vokal. Ibu Ririn Melati, silakan. Setelah Ibu Ririn ada Ibu Ida. Setelah itu saya akan panggil Ketua LMP Markas Cabang Jember, LMPO Lampu Suara. Oke. Selamat malam Bu, apa kabar? Malam, sehat ya?
2: Mbak cantik.
0: Sehat, oke. Malam hari ini pasti saya yakin keluarganya pada nonton. Pada nonton dan dengerin, jangan lupa langsung ya, like YouTube-nya dan juga komentarnya.
2: Like ya.
0: Oke. Langsung saja bersama Ibu Ririn Melati dan juga Lampu Suara. Mas Ipung, silakan.

0: Selamat malam Ibu Ida, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, dari Balung Tutul. Cerita-cerita tadi sedikit cerita-cerita sama saya, beliau nanya, Mbak penyanyinya Sagita dulu. Iya, saya dari Andita Yunita Sagita. Sama dong ya. Sampai sekarang pun kalau Sagita ada acara pun saya masih diundang gitu. Buat yang senior-senior gitu ya. Lagunya Kuncup Hati Layu Pasi. Kok gak dangdut? Oh khusus pop ya malam ini ya. Oke, langsung ya malam hari ini ya. Mau kirim salam gak?
1: Untuk keluarga besar Lampu Suara, selamat menikmati, semoga terhibur. 21.

0: Kalau asli penyanyi itu pasti ketahuan cengkok-cengkoknya. Nafasnya masih udah ketahuan ya.
1: Masih
0: nafas. Oke. Selamat malam untuk forum pemerhati RRI yang malam hari ini lagi nonton, lagi dengerin juga. Terima kasih untuk komentarnya. Sebentar lagi saya akan baca beberapa komentar-komentar yang sudah masuk di YouTube RRI Jember. Bos semuanya. Yang selanjutnya saya akan panggil Ketua Lampu Suara Markas Cabang Jember. Kepada beliau kami persilakan. Ini lagunya apa, Pak? Hafal tapi ya Pak ya, hafal. Berarti kalau hafal ini saya pinggirkan ya Pak Nofer. Biar kelihatan ini banget. Selamat malam Bapak Helmi ya. Oke, saya manggilnya Bapak Helmi boleh Pak? Bapak Helmi, benar ya?
2: Iya.
0: Oke, Pak kapan sih terbentuknya lampu suara ini? Mulai kapan?
2: Lampu suara kira-kira 1 bulan yang lalu ya.
0: Mm-hmm. Ya. 1 bulan yang lalu ya. Sudah terbentuk.
2: Bulan Mei.
0: Bulan Mei. Oh, hah? Iya, sekarang.
2: Awal. Tanggal 1.
0: Bulan. Satu tahun yang lalu. 2025. Tapi kok baru tampilnya di RRI 2026? Nunggu jadwal. Ini anggotanya sudah ada berapa orang, Pak?
2: Anggota Lampu Suara ini singkatan dari Laskar Merah Putih.
0: Laskar Merah Putih, oh.
2: Laskar Merah Putih, kalau Lampu Suara ini khusus untuk seni dan budaya.
0: Oh, seni dan budaya, oh beda-beda ya.
2: Iya, tapi kalau Laskar Merah Putih, se-Kabupaten Jember kita punya anggota 3.500.
0: Hah? Beneran 3.500? Oh, biasanya kalau ngumpul semuanya ketemunya di mana Pak? Alun-alun Jember, lama, hah? 3.500 kan 30, banyak.
2: 31 kecamatan.
0: Oh, 31 kecamatan
2: 248 desa dan kelurahan.
0: Oke, baik. Iya. Harapannya nanti untuk ke depan semakin banyak anggota?
2: Ya.
0: Insyaallah. Isinya apa kegiatannya di situ, Pak?
2: Ya, banyak bidang sosial. Kemasyarakatan, UMKM, bantuan-bantuan hukum, pendidikan, kesehatan.
0: Berarti sudah berbadan hukum ya? Oke.
2: Nasional, Mbak.
0: Nasional ya, oke. Langsung saja bersama Bapak Helmi, lagunya Kali Merah. Tepuk tangan dong.

Terima kasih kali merahnya. Keren ya. Punya ciri khas sendiri kalau pegang mic-nya begini. Yeah. Suling bambu. Itu ciri khas ya. Oke, ciri khas. Terima kasih Pak Helmi, menghibur sekali. Ayo kali ini ada Mbak Nani, Ibu Nani Christine. Jangan simpan tangismu. Nah, itu ada Bapak Sugianto atau Ibu Sugianto ini? Pak Sugianto. Oke. Yang mana beliaunya?

0: Iya, jangan simpan tangismu ya.
1: Iya.
0: Kalau dikeluarkan ya enggak apa-apa. Oke, pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember dimanapun Anda berada, masih bersama Ruang Rindu dan Lampu Suara RRI. Kali ini ada Ibu Nani Christine. Jangan simpan tangismu. Silakan, Mas Ipung. Iya.

0: Terima kasih. Jangan simpan tangis malam hari ini. Enggak ada tangis-tangisan. Semuanya malam hari ini happy, bahagia bareng dengan lampu suara yang memberikan lagu-lagu spesial untuk Anda dimanapun Anda berada. Pendengar dan juga pemirsa semuanya. Langsung saja ada Pak Sugianto. Kalau di Jakarta ada Iis Sugianto. Kalau di sini ada Pak Sugianto.
1: Barusan kan lagunya Iis Sugianto.
0: Oh iya. Ya.
1: Jadi begitu.
0: Selesai, jadi selesai langsung. Pak. Untuk ya, apa lagi ya? Untuk apa lagi tangismu disimpan gitu ya, Maya. Selamat malam, Pak. Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Sehat. Oke. Habis keliling show di mana aja, Pak? Kok habis dari keliling show di mana, Pak?
2: Di mana-mana.
0: Ini lagunya untuk apa lagi? Dari ya. Utali Kumahua ya, Mas Ibung ya. Oke. Okay. Ya. Mau kirim salam buat siapa?
2: Buat semua masyarakat Jember.
0: Udah itu aja. Yeah. Oke, okay. Nonton YouTube-nya RRI Jember. Yep. Oke. Okay. Untuk apa lagi bersama Bapak Sugianto? Lampu suara.

0: Tepuk tangannya meriah dong, lampu suara. Terima kasih. Untuk apa lagi disambung dengan Ibu Tantri dengan lagunya Pasrah. Ya. Itu mic-nya Bu, silakan. Lagu Pasrahnya Ermi Kulit. Oke, monggo sini Bu. Ya, oke, biar nyanyi semuanya. Langsung ya Bu Tantri ya. Iya, lagunya Pasrah.
1: Lagunya Pasrah.
0: Pasrah ya, pasrah kepada siapa?
1: Pasrah untuk semuanya.
2: Nyambung, ini gak tau nyambung ya.
0: Nyambung semua iya. Ini lagunya memang.
2: Jangan simpan tangismu.
0: Kali merah, ya. Ada kali merah terus ada jangan simpan tangismu. Untuk apa lagi? Langsung pasrah. Langsung aja Ibu Tantri dan lampu suara.

0: Terima kasih Bu Tantri, maturuwun dengan lagunya Pasrah. Mbak Ocha, silakan. Kalau sama beliau saya sudah kenal ini. Sering panggung sama saya ya. Iya. Ya, tapi panggungnya beda genre musiknya ya, dangdut malam sama Mbak Ocha. Oke, Mbak, lagunya malam hari ini karena memang lagunya banyak yang aku pop, ini manca ya. WhatsApp.
1: Ya, saya coba lagu barat, WhatsApp.
0: WhatsApp ya, oke. Mas Ipung sudah siap, silakan. Ada Mbak Ocha, Lampu Suara RRI Jember.

Silakan untuk Mbak Ibu Nani Kristin, silakan dengan lagunya Perasaan yang Ditinggalkan. Oke, okay. Waduh. Persiapan Bapak Agus Tono sebentar lagi dengan Lady. Oke. Okay. Siap. Ini Pak Bintoro yang mana? Oh, masih di luar. Oke. Okay. Masih belum waktunya ya. Oke, okay. Silakan Mbak Nani Kristin, sudah siap lagunya? Iya. Yes. Oke, okay, satu, dua. Masih ada beberapa untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya bersama Lampu Suara RRI Jember, temani Sabtu malam minggu Anda. Yuk, silakan Mas Ipung, Lampu Suara Ruang Rindu RRI.

0: untuk Mbak Nani Christine. Silakan untuk Bapak Agustono, saya persiapan. Aku mau baca. Permisi. Saya mau baca beberapa yang sudah gabung di banyak banget ya. Assalamualaikum, semoga lancar sukses dari yoga pun. Ika Faida. Wah, ini Ika. Ibu Ika di Balung ini, ATT Ceria. Ada juga Reni, Ibu Danu Hartati. Terus Rengganis ya. Waduh, banyak banget ini yang sudah komentar ini. Ada Bella, nunggu penyanyi favoritku. Oke, terima kasih playernya. Playernya juga oke, Mas Ifung.
1: Terima kasih.
0: Dikasih playernya juga oke. Semoga lampu suara selalu jaya dan selalu bersinar ya. Iya, terima kasih. Amin. Katelia, semangat sahabatku semakin keren. Oke. Langsung saja. Oh, Pak Agustono. Ini ya. Lagunya Lady.
2: Lady.
0: Sudah bisa, Pak?
2: Siap.
0: Siap, Pak?
2: Siap.
0: Ada spesial kirim salamnya? Agak sini, Pak. Enggak kelihatan kameranya. Oke.
2: Oh, Masya Allah.
0: Kasihan Mas tekniknya nanti muter-muter.
2: Oke.
1: Aku gak ketolan.
0: Aku ketok sampean Mas. Ketok sampean. Makanya aku sampai ono komentar keren katanya Mas Ipul. Oke, Bapak Agustono dengan lagunya Lady. Iya, oke. Lampu suara.

0: Bapak Agustono matur nuwun. Mbak Ocha, silakan Mbak Ocha dengan lagunya Semua Bisa Bilang, ya. Semua bisa bilang. Enggak ada yang caca ini. Biasanya ada. Semua bisa bilang. Biasanya ono ya Mas Ipung ya. Oke.
1: Karena masih baru.
0: Masih baru ya. Oke. Baru muncul.
1: Masuk.
0: Ya. Masih. Oke. Okay. Ya. Semua bisa bilang. Mbak Ocha mungkin agak sini Mbak biar kelihatan semuanya. Hafal ya lagunya ya Mbak Ocha ya. Maju, maju, maju. Oke. Okay. Semua bisa bilang di lampu suara RRI Jember. Tepuk tangan dong buat lampu suara. Masih pun.

Terima kasih untuk Mbak Ocha, semua bisa bilang. Silakan untuk Bapak Hari dengan lagunya Fatwa Pujangga kembali hadir menemani Anda di Lampu Suara bersama Ruang Rindu RRI Jember. Fatwa Pujangga, setelah itu ada Pak Bintoro. Oke, Pak Bin, persiapan sebentar lagi ya. Masih di menit ke berapa ini ya? Di menit ke-24 selepas dari pukul 21. Lampu Suara untuk penampilan yang kedua kalinya ada Bapak Hari Fatwa Pujangga. Mas Ipung, silakan.

0: pendukung istrinya mana? Tepuk tangannya dong. Terima kasih untuk Bapak Hari. Silakan Pak Bintoro, di sana menanti, di sini menunggu. Bos. Kok baru muncul Pak Bin? Ya. Ah, Laskar Merah Putih. Oh, ya. Pak Bintoro silakan. Kenapa dari tadi semuanya pada mundur-mundur ya? Lama-lama enggak kelihatan. Kasihan airnya ngikutin, kameranya juga bingung ini. Oke, di sini Pak. Oke, Pak, mana? Oh,
1: tes. Ya.
0: Tes.
1: Tes.
0: Ya, tes. Oke. Siap langsung? Langsung ya. Ada mau salam enggak?
1: Untuk seluruh keluarga besar Laskar Merah Putih Kabupaten Jember.
0: Ah, sip. Langsung aja. Yuk, Mas Ipung. Lampu suara. Di sana menanti, di sini menunggu Pak Bintoro. Persiapan untuk Mbak Ririn entar lagi.

to love you more. Oke, okay, Ibu Ririn segera. Dan setelah itu ada Pak Nover, silakan dengan lagunya. Ya, Ibu Ririn dulu atau Pak Nover dulu? Oh, Bu Ririn dulu. Siap, langsung ya. Oke, okay. Ruang Rindu bersama Lampu Suara. Penampilan kedua kalinya bersama Ibu Ririn. To love you more. Mas Ipung, silakan. Masih di Pro 1 RRI Jember dan YouTube RRI Jember, pendengaran juga pemirsa semuanya. Terima kasih sudah gabung dan yang pasti Ruang Rindu hadir setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Silakan, Lampu Suara.

0: Istri saya.
1: Istri-istri ya. Saya. Bu, kancingin
0: malam
1: gitu, Bu.
0: Malam ini kebetulan lagi kumpul ya. Nonton sama anak-anak.
1: Alhamdulillah.
0: Anak saya yang ada di Surabaya, keluarga besar. Saya juga keluarga besarnya Ipung. Ini di Surabaya lagi nonton pula.
1: Ya, ya. Saudara sama Mas Ipung?
0: Adik nomor 4.
1: Oh, adik Makanya mirip ya. Oh, nomor ini Mas Ipung adiknya nomor 4.
0: Nomor 4.
1: Satu keluarga ada berapa, Pak?
0: Satu saudara ada 5.
1: Oh, 5. Alhamdulillah. Oke. Okay.
0: Terus teman-teman GMF KPPI yang malam ini lagi pesta apa, Mas Bin? Idul Kurban.
1: Oh, Idul Kurban. Ya. Oke.
0: Okay. Selamat malam juga lagi nonton pula gitu. Tentu rekan-rekan yang ada di Laskar Merah Putih ya. Pak Bang Ade Manurung ya, sekarang lagi nonton ya di pusat ini.
1: Oke, selamat malam.
0: Terus ya, saya rasa itu
1: Marita. Itu aja ya Pak Nafer ya. Oke. Dengan lagunya Hello Sayang, Mas Ipung silakan. Lampu suara.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, gak terasa kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini. Malam Minggu di tanggal 30 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Jember dan YouTube RRI Jember. Terima kasih untuk Mas Risman YouTube, Mas Diego, Mas Uyung, Pak Heri dan Mas Wira pengarah acara. Terima kasih untuk pendengar YouTube RRI Jember, pemirsa yang sudah memberikan komentarnya, semangatnya untuk lampu suara. Mudah-mudahan semua komentar pemirsa dan juga pendengar semuanya ini bisa memberikan, bisa menginspirasi untuk kita semua dan bisa memberikan semangat untuk lampu suara untuk tampil ke depannya. Terima kasih buat semuanya. Saya Lita Arsita, Mas Ipung terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Sampai jumpa lagi.
0: Sampai jumpa lagi di Ruang Rindu selanjutnya. Sebagai lagu penutup ada Mbak Ibu Darmi dengan lagunya Sampai Menutup Mata. Mungkin ada lagu closing yang bareng-bareng kah? Tidak ada, oke. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu suara RRI Jember. Terima kasih.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di bersama kami di Pro 1 RRI Jember, informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda wayang kulit bersama dengan Dalang Ki Anom Suroto dengan lakon Suyudana Lela. Selamat malam dan selamat mengikuti.

suara topi tono. Hanenggipun dito meniko engkang minongko perwakaning kondo. Linip tora kiting dosa hambu kolhuring budaya merih. Pramaning tias engkang samyo hamirso. Panasane sambung tepaning tegal guru. Katingal aglar gumelar wiyar persasa tanpa wangenan. Sambung winates pantoking paningal pinagaran gunung-gunung kinikis cakrawala. Katingal ngalang wut kang tanpa bagut. Ing brangkilan wonten wangunan hanggenggeng kepanjengan binanjar banjar peni. Lamun tiningalan saking agoso lapet saking kaing moto dinelar kebiar-kebiar pindo jamrugung ing mongso labuh. Dene kang acakrik joglo Hawira sarwa sembodo menika ingkang snebat ing pasanggrahan Mbulu Pitu. Inggih ing pasanggrahan mriku palenggaling Malindrung Stina Sang Nata Prabu Duryudana. Ya Prabu Joko Pitana, ya Prabu Jaya Pitana, Sri Ngendari Suta Destarastra Siwi. Prabu Kurupati Kurawendra ya Sang Tri Pamansah. Ingkang nalika samono nembe ngayahi Barata Yuda Jaya Binangun. Dasar Malindra sugih bondo sugih bandu. Mila tatan keworan yasa pakuwon ingkang sarwa sentosa. Pewangunaning pasanggrahan katingal payon sirep sesirapan. Sinangga saka guru reksa barlean kaukir lunglungan pinulas gading. Sunda Andur Gali Hasem sarandune wali gugun kinancing kekayon janglet lan wali lar. Akek swasa mirah jerambah serasah hawarni pupus linis rekta cinawi dento ginubah sekara cepoko. Palundake sila paragosa sinela manik sarujo pinalipit kencana mulya. Katon hangaglah ing palataran nenggih Kyai Mendung Mriyem Pusaka Ngastina. Cinajaran lumbul-lumbul petak kinambar condroso. Siang ratri jroning pesanggrahan kinemulan kukusing gegolo lawan sendowo. Sengak pun nanggon tuhan nampak dodo. Naliko samono Barata Yuda Jaya Binangun sampun tumapak sawetawis hari. Yakti sampun kathah para prawira sedaya ingkang gugur wonten madyaning ranang kono diadhep banten ing adilaga. Barisan Ngastina katingal kandelong polataning para wadya sangsaya cawong. Labes samya kekes miris marang kirihaning para satriya Pandhawa. Tinggal hanglam lami seni-sening tegal kuru. Katite wonten sawening prajurit ingkang alentris bindi kekayon. Wonten malih ingkang sedukul ngekep dengkul wadono katingal tumungkul. Wonten ugi ingkang asel kekaman ketingalong kangung kanging balumbang tinuwak pedang sesonggowan. Lalu mangke sang Nata Ngastina Prabu Duryudana katingal lenggah wonten madyaning pesanggrahan. Hanjegrek panyayah tugu Sinokarta datan mopah datan musik. Madyan Trilengga Busana Sarawendah Sinasatya Rinuk Migading. Marandine Surem Sarating wadana panyayah Basanta Kataweng Hima.
nalika samono sinentra ingkang kepareng kaparek ing ayun nenggih menika ta sang Narindra Werja. Maras pos saking Sang Nata Prabu Duryudana nenggih jejuluk Sang Nata Prabu Salyapati. Ya Sang Prabu Narasoma, ya Sang Prabu Somadenta. Ingkang katingal tu wajah angadepi dateng Sang Nata Prabu Duryudana. Sawetawis dereng kundur mring prasanggrahaning pangajap Muhung Arsa. Anglipur marang panggalih ing Sang Nata Prabu Duryudana. Semambung pungkur nenggih menika to warnane. Pandhita ingkang sampun pikun peparap Resi Karpa, ya Sang Resi Karpa. Siang lawan ratri datan kendhat nggih nyetan saha muji dikir mintlak samaning jawata. Tansah memuji Sang Nata Prabu Duryudana enggal pinaring ana enget. Lamun to dadi pengayomaning sedaya para prajurit. Wonten ing kating arepepeh-arepeh panjayah sotah metarangan nggih menika to warang kaning praja. Perkilana Pati Harya Sengkuni ya Pati Harya Sumantri Kantapati. Radyan Swala Putra. Datan kantun nggih Raden Kartomarmatwin Bambang Suwatama. Ingkang katingal sidegu hamari kelukaya kenjamu pertala mukane. Sedaya mung cemadhang marang pangandikaning Sang Nata Prabu Duryudana ya semanten sawetawis Sang Nata Prabu Duryudana. Dereng kastu paring pangandika hamung sekedhap-sekedhap tebah-tebah jaja tampil-tampil wentis. Lapet saking jebeging penggalih. Teka mangkana wijiling pangandika ingkang dereng kawiyos ing lisan.

שלום פטם פטו פיין רחמנים.

0: Katya Dewa Bathara. Anak Prabu Duryudana. Nyuwun pangapunten keparengipun Bapa. Nyuwun wekdal saking sawetawis. Ing pengajap mampu pengin badhe mangsuli dhateng wit cantenipun tiyang kang murang tata kula wau nggih Anak Prabu. Eh, suwatomo kang kaya kowe. Kowe ku anak pandhita ingkang linuwih. Sopo kang wanti marang kundanging wong tuamu sang Pramgawan Durna. Ananging anamu ngestina kene. Kowe kuwi mung empek-empek marang anak mantu. Ya Anak Prabu Duryudana. Anggepmu apa kowe cuman toko tanpa tinimbalan ngabiyang toro ngesaning Anak Prabu Duryudana. Tetelo kowe manungsa kang murang marang kasusilan. Manungsa kang ora ngerti marang pranatan. Suwatama. Kowe kudu eling kowe apa darajatmu? Sawening mung sak tetuwanggaling tuwa buru parandene kowe cuman toko sugel kang dadi tembungmu. Apa kira-kira Suwatama wis mundhak pangkatmu luhur darajatmu? Kowe kudu ngerteni Suwatama. Tumrap pangrasamu, aku Anak Prabu Duryudana lawan sawarga Anak Prabu Dipati Karna iku tumrap ing kowe tak anggap apamu? Akalmu kepiye dene kowe? Langap-langap kang waton ngucap wadul marang Anak Prabu Duryudana yen aku ngarah marang pati ning anakku mantu Prabu Basukarna. Suwatama. Nadyan kowe lamak menungso nanging jebul budimu, jiwamu ngungkuli marang kewan. Nadyan kowe arep adol gawe golek katarimaning pakaryanmu nanging mbok aja banget-banget anggenmu nglangkai marang bangke ning para kadang-kadangmu. Mbok ora cocok nganggo petung secicik Suwatama. Aja mung mamak mripatmu. Kedugo ngungasake budhumu ingkang kesurung marang watak drengki srai kang sumandang marang Sira Suwatama. Eh, Prabu Salya. Pangucapmu aja ngendelake dupe harap tetuwaning para Nalindra. Nadyan aku wong cilik ing atas sing bener lawan luput aku kok bisa mbedakake. Aturku marang Sinuwun ora mamak kaya kandhamu iku Prabu Salya. Ya sabab saka jibri aku marang tingkah lan lakumu. Engga ngandut piyolo kepaksa aku kudu ngulatake marang glibet makartimu. Kowe aja dadak nganggo mukir Prabu Salya. Nalika Kakang Prabu Karna nglepasake jemparing, yen ora kok jaeli srana kowe ngetap apa sing kendali. Janaka mesti pagas pedhot gulune. Oh, Salya, Salya. Yen to pancen kowe wong kang kendel, wong kang ngerti marang kautaman, ketokno kekendelanmu. Aja ndadak nganggo ambido ngapirowan. Oh, Prabu Salya, oh, Prabu Salya. Alung dadi mungsuh karo anggonku ngrampungi marang Sira Prabu Salya.
1: Pakurta lere genep sabdaja panimawi ngawani semetu patone nglati. Netra ndek angon darandir.
0: Katalika kaya mangkono. Napa mandraka Prabu Salya dupi miyarsa marang ucaping Bambang Suwatama? Pedhatan kiat ngampah malam dukaniro. Sigro sang Prabu Salya mentang langkap kang mus sinandangan jemparing. Katingal sampun mandeng jagaling Bambang Suwatama. Datan kantun mulat sang Suwatama.

gawamu. Swatomo kang kaya kuwi. Wis sawetara nggonmu kekucah bandaning para Duryudana. Mulyaning uripmu, slameting uripmu ana sahandap pengayomaning sun nanging pagine. Kuwi banjur saya suwe saya kesesakan niket. Katitik wanoh-wani nyamah marang moro tuaku. Anggap wopo kwe cuma lonong wani matur kang anyenggring panggaling wong tuaku. Swatomo moro petungan kang kanti genep opo kira-kira tak botake dapur muti nimbang moro tuaku. Kowe tau ngaturake ping sungsun wujud opo marang Prabu Duryudana. Kowe tau ngrampungi gawe apa tumrap Suwitamono Praja Ngastina. Jebul saya suwi saya nyepet mripat njenjeng jerambah mapan wono kene. Wiwit dina iki aku ora sudi kanggonan

0: Je ceker, je dewa Bathara. Ora nyono, ora nglegiwa jebul nggone Suwita Begawan Kerepa ngeboti Suwatama tinimbang Prabu Duryudana. Ya, tinimbang didhawirang luwung minggat babar pisan aja dadak kumpul ning pesanggrahan Bulu Pitu Wirsi Kerepa. Paman, paman sengguni.
1: Kula nuwun wonten dawuh sinuwun.
0: Kepriye paman? Saya suwi saya abot kang dadi penggalih ingsun. Banjur sapa kang diarep-arep nguwatake marang barisaning Bulu Pitu? Anane mung kari jeneng ingsun Paman Patih lawan Sikarto Marmo. Paman Patih, aja wedi kangelan. Moro golek osrayan nalindur ngendi ingkang keparing ingsun suraya. Nguwatake marang adeging jeneng ingsun ngrabasa marang barisaning mungsuh. Yen to pancen Paman Patih wis entuk srayan, srayan mau bakal mundhut apa tumuli bakal ndak caosi bakune kepareng ingsun wis yudha dadi bebantune ingsun nyirnakake marang para Pandhawa.
2: Katalika kaya mangkono raleh pangandikaning Prabu Duryudana ingkang temanduk dhateng Patih Hari Sangguni. Dereng ngantos nambuti atur Patih Sengkuni ketungko gegering jawi prataning Narendra wingking sangking.

0: London. Gusti kula Raden Hangga Jaksa dalah Raden Surabasanta ingkang sampun miyos saking Pahmandul Widu nuwun pareng abdi paduka kula pun menggung mandono pati nyadong dawuh menggah kados pundi wigatos ing Pahman. Kawono najang pun nyadong dawuh Gusti. Kaparang amba bari abdi paduka kula pun temenggung alder pasti.
1: Lagi nyadong dawuh Gusti. Kemarin ngombang bari dateng abdi paduka kula pun temenggung tega pasti kula nelak.
0: Kabeh para dyawa mandana pati andra pati tega pati
2: nuwun wonten dawuh.
0: Nuwun kula.
1: Nuwun wonten dawuh.
0: Katrima gandeng semana kersane anak Prabu Duryudana. Katitik tinampa anggone sun usul kepengin bakal sabiyantu marang anak Prabu Ningkes marang Pandhu. Dina iki suwung durung ana Senopati. Ingkang mengkono. Tinimbang kesuwen kinira lamunta anak Prabu wedi marang kuwataning Pandhawa. Jenenge sun kang bakal minangkani ngisen ing Tegal Kuru ngirnake marang para Pandhawa.
1: Iya kabeh bocah prajurit. Dina iki kasembadan pangajap punggon bakal ning Semarang Pandho amarga bakal tak tindih dewi barisan saka ing Ploso Jenar.
0: Tetepe dina iki aku lawan Kakang Mas Angga Jaksa. Ingkang kepengin daya-daya bakal ngaturake kunarepaning Pandhawa kunjuk mersaling anak Prabu Duryudana.
1: Welah dalah.
0: Syukur mangayi pagi sekedhi jemurung menawi panjenengan sampun wonten kemaringipun Gusti kula ing Mulut itu. Ingkang mengkono kabeh bocah prajurit. Aja nganti padha mendo gawe. Nggonmu bakal ndak kanthi nyang paperangan pamerno kadigdayanmu. Ungasno kang dadi kaprawiranmu. Goleko pengalembono, goleko surak, goleko keplok. Karepen padha gumun para wadya kang padha nyemurupi marang kridhamu. Ketokno kang dadi keterampilanmu. Wetokno sekatang aji-aji kang padha tok gawa. Wasi yen tok nganti kowe padha ngucireng pupuh. Kuci wong nggon mandang dudu sapa-sapa ingkang bakal paring pidana marang sira. Hangga Jaksa dhewe kang bakal midana marang prajuritku.
1: Ih, ngestuaken dawuh.
0: Keparenga Gusti kula pasrah kewala sinten ingkang prayogi dipun pejahi. Kula pikantuk bagian sinten. Mandana pati kuwi tak bagi Werkudara sak babak kalian kula. Sepinten kekiyatane Werkudara. Mboten ngantos ngentosi suruping Hyangareka. Kula sambi sila tumpang sampun remuk dados rempon kuwandanipun Werkudara. Bagian kula sinten. Kuwi tak bagi Janaka. Matur nuwun. Kula pasti ngetingalaken panjeng paring kula. Mari kawan prigel kalian Janaka luwung kula masrahaken ketok menggungan.
1: Bagian kula sinten Gusti.
0: Kuwi tak sekarep. Kuwi njaluk bagian sapa masa bodho. Kula mireng kalokanipun bilih Upalawiya menika wonten prajurit Wanodya. Sopo?
1: Woro Sri Kandi.
0: Kula terima kali si Sri mawon. Sri Kandi.
1: Lagi Sri Kandi.
0: Poniku gebak nek kalih kula. Pon sanese kajenge diayahi lari-lari. Kula ngayahi setunggal no si Sri Kandi. Nika rumiyin jaripun sak anggen kalih kula. Lho. Wis ana campun ning dadi mungsuh sakniki. Piyambake tumut Pandhawa kula nderek paduka. Weh la dalah. Ora nyono menawa kowe wis tepung karo Sri Kandi.
1: Iye sampun mila.
0: Ing jalipun pacangan kula rumiyin menika. Kedisian kalian Janaka mboten trimah manah kula.
1: Bareng aku wis entek apa-apaku kok terus
0: melu wong liya. Melu wong liya.
1: Yeah. Wis mangsa bodho wae sapa kamu. Yeah, aku ora bakal nyewani. Ha lho lho lho lho. Yen wis miranti kabeh, bocah menggung. Wah, marane metu njaba. Undang napa raja saka ing kraton. Plasa senar. Saliyane ora kena momor dadi siji kabeh kudu maligi saka ing plasa senar. Aja nganti prajuritku kecampuran prajurit liya. Dadi yen menang ya ketok, yen kalah ya ketok.
0: Wis saken dawuh.
1: Natapa tengara bendi kaping 3 pisan dandan bingung lumpuk ping 3 bodho.
0: Oh, ngono niki.
1: Angsah nembah

yang mimis ngelumai kuar penyang henti gini paman orang puluh datak takon marang Suwotomo wisora paedah dan kuswito yang ngersaling sedun merabu yudhana orang ada guna nih dan kukeset ada yang gini semono kang dadi kerampungan yang sedun merabu yudhana aku ora bakal ngeluputake marang kerampungan yang sang noto karono Prabu Salyaku kelebu moro tuwo apa dibuat ya wong ngeliat tinimbang moro sepuluh dewi nanging sinuwun tetil orang mitung marang labuan orang mitung marang kang dadi dharma bakti yang semua kemauan wong tuaku wong tuaku wis keparang dadi bebanten mau ngelabet ngelabui marang sinuwun Prabu Duryudana parandene malah sang noto yang mesti no katoni kaya tetep ngemuli marang moro tuwane kang sejati niku pakartine mungsuh ambido ngapi doang nadyan kabeh bener sing tok kandhakake Suwatama nanging kowe ora ngon kahanan sak becik-becike wong liya gandeng kuwi moro tuwa ya tetep dibotke sipating wong tuwane tinimbang kowe he Suwatama mulai besok meneh kuwi kowe kudu netepi marang piwulanging para pinter wardining kang wasita jinari wiruing kukum iku wateki wadah marang kanistani pamicara punika weh resep ingkang padha miyarsi tata krama punika ngedohke marang panyendhu la kowe babar pisan ora tok nggone wicaramu mung tansah neracak marang sinuwun Prabu Salya mongko kuwi Narendra Werda umure kowe kalah wibawane kowe kalah kamuktene kowe ya kalah nadyan aku wong cilik ongklak angklik apa wis pesine lamun to wong cilik dadi lesilsane wong kang duwe pangkat wong kang gedhe wibawane ora sudi kanggo ning Suwatama kuwi rak tumraping kowe ning sing kepiye wae gajike wiwit biyen mula ki sapa sing wani karo panguwasa ora bakal kepenak uripe ning donya tak kandhani mulen kepengin slamet aja wani karo panguwasa ibaraté kaya nempuh banyu banjir marga nyekel panguwasa iku wis diwenangake abang digawe ijo bener digawe luput kuwi diwenangake mula kowe ora bisa apa-apa kuwi tataran saka ngendi ngatas sing bener digawe luput kok bisa lah iya anut marang kabutuhane anut marang tumanjane dadi kuwi kudu ngerti marang kahanan nadyan kuwi bener ning digawe luput kena waton tumanjane murah kapi tentrem ing kabeh wong sak donya lho kuwi luput digawe bener ya bisa menawa bab iku mau kena kanggo nyelametake wong sak negara bisa wae Suwatama mula kowe aja banget-banget ya nger ngitokke kewanenmu tata krama punika ngedohken panyendhu ya nger nggunen Suwatama nadyan iki ning Tegal Kuru wis ora sinuwun wis ora kepareng nampa marang paswitanku aku ya semono go ora sudi swita marang Prabu Duryudana lha nek panjen kowe ora gelem switana ngersaning sinuwun kowe arep nyang ndi lunga separan-paran aku melu Suwatama paman wis kepenak palenggahanmu aja dadak melu ngrekoso kaya Suwatama tak arep mangir rekoso iki sing tak golekke sapa sing tak pikir ya mung kowe ngelingi aku ki ora tau rabi gedene aku ora duwe anak ya mung kowe sing tak gadang-gadang nerusake sejarahku ngelingi kowe ki anake kakang Penemban Pekawan Durna wiwit cilik kowe wis tau diopeni karo Mbak Ayuku Dewi Krepi mula ya mung ana kowe Suwatama sing tak bang-bang nek kowe lunga aku melu lunga kowe mukti aku melu ngrasakake kowe ngrekoso aku ya kudu melu yang kuyo ngrekasane uripmu yen mangkono paman kudu lilo ninggalake ing bolo pitu lah kok ora lilo sing tak gondeli apa ta Suwatama aku kepaksa ora nekake karo kowe ya ngger marga biyen bapakmu wis tau kandha karo aku semongso-mongso wong tuamu kapundhut marang sing gawe urip aku pinen momong ngalan kowe ngulatake marang kowe Suwatama lah saiki prasaja kowe arep nyang ndi nggih dina iki aku bakal melehake marang Sinuwun Prabu Duryudana seranane aku arep selanyang kedaton ngestina Gusti Ratu Banowati.

0: bakal tak colong saka ing jero kedaton.
1: Lho.
0: Mara petungan kanthi genep siwatama. Apa wis tok nelar ing atase kowe kok arep nyidur marang Kanjeng Ratu Banowati? Awit aku krungu, lan aku ngerti. Menawa Sang Ratu Banowati iku pengawakan jayaning para Kurawa. Lamun to Kanjeng Ratu Banowati kena pinikut dening Pandhawa tegese sing menang kuwi Pandhawa Bratayuda iki. Nanging nadyan to wis rempuk-rempuk dadi rempen negara Ngastina sak wadya balane. Jerisih Kanjeng Ratu Banowati iku jaya tinemu dening Kurawa. Oh ngono.
1: Iya.
0: Mula wektu iki paman, aku dadi bakal sowan menyang kedaton Ngastina bakal tak dherekake jengkar saka kedaton ing pengajap Sang Ratu aja nganti kelakon digawa dening Pandhawa pinikut dening Pandhawa. Nek wis kelakon tak boyong saka kedaton karepmu kepiye? Yen kepareng bakal tak rabi babar pisan.
1: Lho.
0: Weh, lha iki. Lah kok njur mengkono petrapmu Swatama?
1: Ngene paman.
0: Ing atase Sang Ratu ora kena kapikut wae nyujutake simbol jayaning Pandhawa. Apa meneh yen kelakon aku mundut garwa? Apa ora bakal wibawa Swatama?
1: Wah, lah nek ngono wis iki wis di bibit-bibine sing ora becik nggon arep mboyong ki mengko pamrih.
0: Wis paman kuwi aja melu cawe-cawe. Iki tak rampungane dhewe. Yen kowe jumbuh ya melu aku, yen ora cocok kowe aja ngetut ki aku. Ya wis sing kepiye wae ora ketang aku dadi glepung tetep.

Sang Rinonce bidaling Bambang Suwatama kelawan Resi Kerba. Nengno kawuso ing mangke datan gading kang wonten ing pasanggrahan Cemara Sewu nenggih menika ta pasanggrahaning Prabu Salya. Sajengkaring saking bulu pitu ingkang nemu raos keduwung Prabu Salya. Nalika semana dia kundur dateng madyaning pesanggrahan anganam-anam penggalih. Kalajengaken pun api mboten nggenya labuh dateng Prabu Duryudana. Ananging menawi hange muti dateng cuman takaning Suwatama yang didatang gadah pangajap malih harso wangsu dateng bulu bidu. Beliau yang manggih Prabu Salya metang-metang telengin penggalih. Apa bayo darunane dene Suwatama nyamah marang Prabu Salya. Dari ngantos paring pengendika kelawan yana patih tuhayata ingkang abiyantara tungko praptaning Prabu Duryudana repepeh repepeh pindha soto minggah krama ketingal dhat karuna nggih nyesuwun Prabu Kurumata.

0: kagiat manah kulo. Ketinggal anak Prabu Duryudana ingkang semusul pun bapa manjing pesanggrahan Cemara Sewu. Anak Prabu, monggo lenggah ingkang prayogi nggih. Sampun ngantos lajeng anak Prabu. Muswa padha ngurngepi dhateng pangkonipun pun bapa. Nggih. Wonten menapa tumlik para paring dawuh ingkang tetelo anak Prabu Duryudana?
1: Nggih. Rama Prabu sembahan kula. Paduka Rama Prabu pupunden kula. Sangat-sangat panjiwun kula dateng paduka Rama. Sepinten lagi kelepatan kula. Anggen kula mboten sakit njagi dateng kaluhuran paduka. Katitik anggen paduka kacamah dening pun Swatama. Duh Rama Prabu. Mawantu-wantu kula nyuwun gunging pangaksami. Soho sampun kula andemi bilih kawontenan ingkang mekaten kula namung jalaran saking putra paduka kula mboten saged ngreksa dhateng paduka Rama Prabu. Yailah talah.
0: Nggih anak Prabu Duryudana. Paduka mboten lepat kok nggih. Paduka mboten dados jalaran. Cuman takanipun anak jaran ingkang cuman kok dateng kula kala wau nggih. Sampun limrah ing atasipun menika patutan saking satu lajeng gadah trekah ingkang mekaten menika. Sampun sak teripun tumrap Swatama gadah slaga kados mekaten. Malah menawi kula manah nggih. Ledhok ilining banyu lugunipun kula ingkang kepara getun keduwung. Nipun kula ingkang kepara getun keduwung kok ngantos kula kumapurun ngladosi dhateng tiyang sampun minger kiblatipun jalaran sampun koncatan tiyang sepuhipun ingkang menika nggih kepara pun bapa kula nyuwun gunging pangapunten dhateng anak Prabu ingkang nyata-nyata pun bapa mboten saged ngreksa ing reh keluhuran paduka nggih anak Prabu Duryudana.
1: Nggih, Rama Prabu, namung dawuh sami-sami. Soho sanget ing panyuwun kula dhateng paduka Rama Prabu. Mugi wonten nasih kawelasanipun paduka Kanjeng Rama. Kanthi Rama Prabu kepareng ngukup dhateng badan kula tuwin para kadang ingkang sampun kapesan jurit. Rama Prabu, Rama Prabu. Mugi paduka danganing penggalih mirsani dhateng gumerahipun para prajurit ingkang tasih gesang ingkang katingal sampun samapta ing didamel parikedah badhe hangantep pupuh kalian barisan ing mengsah. Kula mireng piyambak patembayanipun para prajurit sami suka lila lebur luluh dados kuwondo saugerang sahipun para prajurit kala wau tinindian hing paduka Kanjeng Rama Prabu. Mila sangat-sangat panyuwun kula dhateng paduka Rama. Wonten kasduning penggalih paduka Kanjeng Rama. Minangkani madhep Senopati mongko pepayunging para sedaya para prajurit ingkang taksih wonten Rama Prabu. Wela tal. Ya jagat ya dewa Bathara. Anak Prabu Duryudana, kula wonten dawuh. Sampun sak mestinipun menawi prajurit ingkang semerting bebener menika lajeng sami tumindak parikedah labuh ing Ratu Gustinipun. Namung tumrapingipun bapa kula jejering tiyang sepuh ingkang sampun pikun tur todha atur wilun. Lajengipun betahaken madhep Senopati menika menawi kula sagah ana harap mau membuat wikan datang apa sing saliro kulo ngira anak Prabu. Duh Rama sesembahan kulo paduka bunden kulo Rama Prabu. Menawi paduka mboten kepareng lajeng sinten malih ingkang kedugi kulo tangisi. Sinten malih ingkang badhe kulo suwuni pepayung muhung paduka Kanjeng Rama Prabu. Menawi Kanjeng Rama mboten kepareng ayomi dateng kulo. Kaduwung katuweka kiwala badhadha kula menika Kanjeng Rama, pedah menapa keng putra kula gesang memanjang wirang dados siksaning kadang ingkang tanpa rawang menika Kanjeng Rama Prabu. Anak Prabu Kurupati, kula saged garba penggalih paduka nggih anak Prabu. Menawi mekaten anak Prabu tesih ngajeng-ajeng dhateng ing Karaharjan. Nggih. Kula mboten badhe nyilaki dhateng pamotahipun anak Prabu ingkang ngangkah dhateng ing Karaharjan. Mila kula inggih mboten badhe rikuh-rikuh ngambali rembak kula ingkang sampun kerep kula aturaken ngersanipun anak Prabu Duryudana. Suwawi nggih. Paduka nggih anak Prabu Duryudana kula tumuli enggal kula gandeng kuncanipun anak Prabu kula panggihaken dhateng Purakacang Paduka Pandhawa. Supados Paduka Raharja tumuli sigeg dhateng ing Baratayuda. Monggo nggih. Minangka panebus tumbasaning Karaharjan muhung keparung anak Prabu maringaken wangsulipun Bumi Ngamarta dalah sepaling negari Ngastina ingkang pancen darbe ing Pandhawa. Wonten ingkang sepalih Lestantuna kagem Nyakrawati anak Prabu Duryudana. Ewadene menawi Pandhawa sampun pinaringan negari Ngamarta dalah sepaling Ngastina tasih kepareng badhe minta bagianipun anak Prabu Duryudana. Nembe pun Bapa Sagah badhe ngrampungi dhateng para Pandhawa. Rama Prabu pangandikanipun paduka Rama lakar dhateng kaluhuran nanging perkawis menika pemanggih kula nama sampun kedalu warsa sababipun menapa Rama Prabu sampun kathah bebanten-bebanten ingkang wonten ran langgono. Guru-guru kula sampun telas, pepundhen kula inggih sampun telas. Kadang-kadang kula inggih sampun telas. Rama kalebet cadhang ingkang kula tresnani inggih menika Yayi Burisrawa Tuwinara Kumarata. Langkung-langkung anak kula semono sampun pejah Kanjeng Rama Prabu.

paralan saking liyepelayateng alunyut, pindo petating kupenmu.

Lahing kono to wau. Wis lulus tindak ing Sang Natawarda Prabu Salya. Saos nyagai dateng panyuwuning Prabu Duryudana. Bumadeg Senopati. Ing Ciptarasa kundur dateng nagari Mandaraka pamit lawan ingkang garwa Sang Ratu Setyawati. Suka Hamarwata Suta panggaling Prabu Duryudana. Labet ingkang rama sampun kepareng nyalirani madeg dados Senopati. Nalika mangke pati Tuhayata ingkang nampi dawuh sigra humiring jengkaring Sangkata nggalo prating nagari Mandaraka. Perak ginawi adoh, adoh ginawi perak sinigeg ingkang umawat genti ingkang kacarita. Ing mangke datan kadhe ingkang wonten ing laladan Pandhawa Mandala Yuda. Ing sisih kanan ketingal pasanggeran randu batang. Umyung swaraning Bhagawat Gita ingkang kinidhungaken dhateng para brahmana ingkang muji. Kunjuk dhumateng Kang Akarya Jagat meminta mrih jayaning Pandhawa mila datan mokal. Siang ratri datan kendat ngintasang ubar marang menyang Sita.

0: Lucu hari hanggoro kasih.
1: Mongso karo wuku lanjar. Tinengaran Surya Sangkala. Astaning pandito manembah Gusti.
0: Dungkap gagat bangun enjang. Katingal kartiku habiring tawang nalawang harebut wijang.
1: Cekal rintang lukul langen lawan gubuk penceng lanjar ngirim rinungrum si Joko Belek.
0: Banyak angerum surum dinding panjir esuk. Ngerkancang ing madya kantang lintang bimo sakti hanu waktu tu ing nogo.
1: Marto menter semilir weh perbawa hawa serp.
0: Hanga serpi sagung dumadi dadi hanggigah budaya tuwin rasa mulya.
1: Kekiter ning kekayon kaya kayung yun wijiling raditya.
0: Datan kaji jero caing peksi.
1: Cucu iro cacari wis yen cetua pindah ngucap angacarani sireping nyewangar ko.
0: Laing pun dito meniko ingkang dawek ni nenggora kiteng boso endahing swasono.
1: Halenggih gumelaring pasang gerahan. Randu batang. Nyata lampun pasanggrahan randu batang dumunung wonten ing laladan Pandhawa Mandala Yudha tak pernah sisih kananing pasanggrahan Hupalawiya.
0: Nadyan taksih wanci saput siti repet-repet sesawangan dereng pono parandene pasanggrahan ing randu batang.
1: Inggih palenggahan ing Sanata Prabu Sri Bathara Kresna tuwin Raden Arjuna.
0: Sampun sami katingal samapta. Wiwit para tamtawa minggahing para prawira sampun siyaga rumanti jayaning laga. Saperangan gegladhi olah bindi sawenih angunda gada angun selang pedhang.
1: Ana kang asah bedhama marangi curiga nyalini landean nyopak tameng kang sarta ngejum gumbolo
0: pating paleber ing ngabah bayi turongo pating kali teras olahe gajah
1: kretom yang pedati wisinakitan pating karangket swaraning rodo
0: iridu mawur mawurahan pengarane ngajurit gong dari gurneng gurnito. Bende maguru gong sopok suruh tambur menyewang suling tetek adyo butuh lawar lawan penjeriting turung gue estim yang diwa jengkang samyo kegitir.
1: Nariko samono suling pesanggeran sampun pepak porwadyo prayagung satrio pando ingkang samyo tetepen nganenggih sopoto ingkang kepareng adep.
0: Batingkang agelah berkakah arunggah ronggah. Irawa sembadeng warna nenggih menikoto warnane panenggak ing Pandhawa. Kekasih Raden Werkudara. Ingkang nalika semrotan kepareng manjing pesanggrahan ira ing randu gumbala. Neng kapil laur makempal lawan ing ngoroko Ndarawati labet amung tansah nyadhong marang pangandikaning sang pujangganing Baratayuda.
1: Datan kantun katingal mancorong cahyani nenggih sang senopati Haradian Tristo Jmeno. Datan pegat nyiwa langkap nyendong sembaring
0: ing jawi amben blabar piswaning kang swananggil amung tansah sumadhang marang pangan dikaling Narendra Ndarawati ingkang ing mangke sang nata kresna lenggah mungguing hampar ukir sono keling. Wilatel lumlungan gadung kegodongan pinulas gading linambaran babut sutra menyang bludur jingga.
1: Sawetawis sanatan parang mabdo sigra nguk nglataken dhateng. Samaptaning para kadang tromang kena wijiling pengendika ingkang dereng kawiyosa ing lisan.

Wih, lah talah. Mesti kembali hundang tengoro sokeng bulu bitu ketitik. Kemerah kekeng prajurit, wah ngermet kaya semut. Waduh, waduh. Ngerkancang ono ngayun, berngosit tumpang song. Wah, tublas, tublas. Piyayene cilik ning kiyeng. Berngosit ketel tutupi lambe. Wah. Ngemu perbawa piyayi iki netrane kaya mripating singa mencorong. Eh, isana. Aku bakal takon. Jenengmu sapa? Pangkatmu apa? Mah ngundi? Ngaku. Kumalan canggu bosmu keparat. Menungso manut aturan gane rupa gruwal-gruwal mula kasar rembuke. Yen pasawang penganggone ya wong praja ning kok ora ngerti tatanan parat. Wah. Ngumbar swara. Ana paprangan mbak takon tatanan. Ngaku sapa jenengmu? Balik ganti takon. Ayo sapa aranmu ngendi pinangkam? Oh, lah keparat ta ni. Lu mung kesosor basame ditakoni ganti pitakon. Tambuh marang aku. Pangkatku menggung. Sapa ing ploso jenar kasating Gustiku Raden Hangga Caksa. Mandanapati aranku. Ing ngatasi mung sak temeng kok ngembilo sirahe. Loh, kowe ora ngerti. Ana dalem ketemu nganti sembah karo abdi-abdiku. Nyembah member panjenengan tok bayar kabeh. Liyane abdimu ora sudi nyembah karo dapurmu. Sakaramu gunung arani. Ning ora disembah. Sing ana nduri sapa? Tampuh marang aku. Pangkat menggong. Tanpa beda kiroko tunggong andar pasti aranku. Wah jenengi medeni wong kabeh. Kowe ngaku sapa aranmu? Satrio soko swala bumi ya soko ing lesan puro Raden Setyaki. Weh iki sing jenengi Setyaki. Wah jeneng wis tau kurung ning piyane lagi iki aku weruh. Wah tuplas tuplas kiyeng awake. Wah, kalau menjing iki dawane. Mula suarane gedhe. Sing ana mburi kok sebrebet duren kaya Setyaki sapa iki? Aku anake lanang. Raden Sanga-sanga. Wah, lalayak praupane memper wong tuane. Waduh, tak sawang ora ilang.

Bu lempuyange kok brengose padha wong tuwa. Waduh. Kepala ketol ndeke anake. Duh, waduh. Kulino dilus nganggo lenga kemiri wangune. Wah, pawakane tuh blas simbar dodo. Waduh. Isih cilik iki kaya ngono. Kowe wong bloso jenar tekono matiane tegal guru apa karepmu? Lek mau meripatmu bolong no kupingmu angga ngut kau kini pi nongkot hati semopati ning bulu pitu natyan mesti nomong kari sayu ping payung natyan topel jilid nomong kari sangang lintir nahing kukwe warap akal kelakon mangkone korong stino lamun durung kelakon ngelangkai bangke ning mandono pati pangucapmu kang mangkono mungkanggu ngancang ake ngun marap niliin roko jahanan loh piye ora ketuku minggat aja kelakon kelakon ing kene marah gane kowe bakal sirna dening taning Setyaki. Lho parat kowe wani nyumbari aku iki ana negaraku kono wis diwenehi ban ireng ketitik lamun tuaku wis kaloka mecah marang apa wae aja sing lamak mecah sirah menungso mecah gelas kulino mecah tabuh kulino layan mongko wewae ho tak gibeng orang diengkleh maguru biasangmu maju ke tandangan.

0: Pak Songko
1: sebutan Pak Tio Kalong.

lumawan Sang Senopati Drestajumena. Raden Sorobasanta mundur sejangkah. Nata napas. Ing mangke duwe wis tungtung Bayuwata te. Sigra mandhi gada mawa pengabaran dahana mangalat-alat. Gada kaundhang inggil mestaka. Perbawaning gedhe panas temah anandhi dhateng para prajurit elit-alit. Kabayan bentar mblasah pindha babatan kacing kiwa tengening Raden Sorobasanta. Ananging Sang Drestajumena datang nulat nyawang dhateng gadaning sang mungsuh. Dadak sarangka ing mangke mentang langkap sinandangan warastra dibya peparing saking kang hakarya jagat bareng lawan lairing Sang Senopati nalika nguni. Laraping jemparing meratas godot manduk jangga pedhot pecah kapisanan.

Adikku di, adikku soro pasonto, kowe wis katriman dan no palagan ya yinten, no ngarepeng lawang swarga, aku bakal kowe pulih. Ini prajurit Pandhawa maju, tandangan hanggo jaksa dina iki.

0: lakon pengajatku. Ketemu karo isih tak idam-idamake Werkudara.
1: Ono apa wis ngerti karo aku?
0: Lah wis ngerti kawan kowe. Mbok menawa kowe durung ngatur kelawan aku iki kadang anom Kakang Pati Senggoni. Raden Hanggo Jaksa aku.
1: Paman Hanggo Jaksa yen kowe pancen wis ora jeleh urip. Morenggal seminggir saka pabaratan ewa dini yen to pancen kowe wis wegah nyawang srengenge klakon kowe ketandangan dening Werkudara.
0: Ora tentrem uripku, ora jenjem linggihku. Ora enak manganku, ora jenak

babar negara jembar nglangut tanpa pagut lenggih menika to warnane ingkang ngawasta nagari ing Turilaya lamun dalu kaya rahina labet kateng sosotya ingkang minangka renggan ketitik serasah lan batur pansedaya wage wilis Linnes pit pegapit ungulir kuwong-kuwong ngawang nyuwanguning kembang-kembang ingkang jenembangan sami. Pinetos saponto-ponto pepandane sarwa sari petetane pinatut anut tepi mangapit-apit pinintos papan-papan. Papane tarut tiris sinusun sepasang-pasang-pasang ing gapura puncak jemurut sacengkir gedene. Saking mandur wangi kuwung kekuwung nawung wilis lirte jama musudha merenyep renyep katingal Sri Madyan ing nagari Turilaya. Saksedaning Prabu Bugodenta nenggih ing mangke sinten ta ingkang kepareng jumeneng nata nenggih menika ta warnane. Nalendra muda maksi sejoko jejuluk Prabu Hajradenta. Kakah para kusuh semateng warna gudek wak simbara jojo pengawaan tiru swargi keng romo. Simbara jojo pengawaan tiru swargi keng romo. Turto sekti mundur guna prawiro jayeng palugun labet katilaran. Wasiat pusakanipun swargi keng romo nenggih godo kiyain Wisnowo. Lenggah gedang kerang. Wonten madyaning gampar Rukmi. Kaparang adep lenggih menika to Kang Awasta Kiai Togok. Ya Teja Mantri. Ing jawian dari melabar piswaning para raksasa. Sedaya samya cumadhang marang pangandikaning Sang Nata Muda Prabu Hajradenta. Nalika samono telenging penggalih Sang Nata. Muhung mrihatosaken dhateng sik dandipun ingkang Rama. Kaya dereng wonten pitedah sapa ta ingkang nganyedani ingkang Rama. Nalika semono hamarwata suka Sang Nata labet nampi sawanipun togok. Ingkang sawetawis swita wonten ing nagari Turilaya. Nyata lamun kita jomantri kaya wis ndungkap apa kang dadi kelagating penggalih Sang Nata Muda Prabu Hajradenta sinamuning samudana sesadaning adi manis Sang Nata nyelakaken dhateng piswaning kita jomantri rasa kadhangu teka mangkana wijiling pangandika ingkang dereng kaya sing lisan saking Sang Nata Prabu

0: nalika samono Nalindra saking Turilaya Sang Nata Prabu Hajradenta katingal sampun lumawat saking nagari nira nganti wadya raksasa ingkang den pangarsani dening Kyai Togo. Nadyan kita jemantri ing nguni tumut Kurawa nanging ing mangke sampun mau petang kanthi jangkep medal saking golonganing Kurawa balik tumut dateng Prabu Hajradenta. Hamung kekalih genyo medal saking laladan bulu pitu kilurah Togok dalah kilurah Mbilung tinompo paswitaniro marang sang Prabu Hajradenta malah dados pangarsaning para raksasa. Nalika mangke kakanti manjing sing paperangan sumedyaning kayun sang Prabu arsa sabela marang sedanipun sawargi ingkang rama sinigek ingkang lumawat nengno gentiyo ingkang kinucap duing mangkiyo datan kadi ingkang wonten pasanggrahan waringin jajar satriya kembar ingkang nuju lenggah kahadep sang yorepat ponokawan ingkang ketinggalan boten jenjem gaya nyesam yang ngadep ing pangajap ing galo
1: ngantuk sih
0: nampi dawi peningkeng gusti lerem gaya nyesam yang ndere ing paperangan kendel wonten ing madyaning pesanggrahan parandene ingkang kaentosi yakti dereng paring dawuh kendeling para ponokawan paripakso katingalan jetung sadya para ponokawan nyipto lamun to kang gusti badhe nyikara dhateng ponokawan ing kawonten pasanggrahan lekasing satriya kembar hamung tansah ngegungake ngluberake pangaksa marang para ponokawan

0: kawula nuwun nuwun. Sarawuh paduka Kaka Prabu, tuwin paduka Kakang Mas Harjuna. Beri paduka kula pun nang kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhap padhanipun Kaka Prabu tuwin Kakang Mas Harjuna. Yayi nakula. Wis ndak tampa banget panalimaning pun Kakang siadhah ngaturake pangabekti. Pangestuku tanpa nono Yayi.
1: Iya Yayi wis ndak tampa banget panalimaning pun Kakang siadhi suka pangabekti marang pun Kakang. Pangestuku tanpa nono Yayi.
0: Mula nuwun inggih Kaka Prabu tuwin Kakang Mas kacadeng tangan kekalih. Kapun di wonten stoko mugi dadoso jimat paripe pengestunipun paduka Kaka Prabu tuwin paduka Kakang Mas. Kula mboten kantun Kaka Prabu, ri paduka pun sedewa ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk tuwin wonten kersanipun paduka Kakang Mas Arjuna.
1: Iya Yayi, wuragil wis tak tampa siadhe ngaturake pangabekti pengestuku tanpa nono.
0: Iya Yayi, wis tak tampa banget nrimaning pun Kakang siadhi ngaturake sungkem pangestuku tanpa nono. Saka langkung kanggen kawula mundi saengga jimat Kaka Prabu tuwin paduka Kakang Mas.
1: Bregek ugek. Ugek ugek. Mel mel. Sadulita, sadulita. Lae lae. Wah, kakek ini lintang dana tidak beli. Kuwi nilai akhirnya orang loro moh kok kakek ini. Mulai nganti kancane ana sing ora uman. Daftare wis pas kok. Aku ora entuk iki, Pak.
2: Ya telungane awakmu. Sing kulino mangani, Pak.
1: Eh, Duli. Sugareng. Wah, apa ma?
2: Nek. Aku anggar kanggareng muni ngono ki njur. Delingan karo Pak Marno Sabdo.
1: Apa ma? Iki eneng tamu dulu. Wah, yo pake nama.
2: Deh. Masane iki terus
1: bareng warek digalur-galur ke mau mau ngelentuk iki apik nembang apa dulu ayo karepmu wong ning arep nembang ki sampeyan kok taren aku ayo pekaremane apa aku kalingan nek pinuju ana dalem kasatrian sing sok nganggo cakepan singa kae piye.
2: Wah, kaya jenenge gatik glinding. Gatik glinding, Ma.
1: Gatik glinding.
2: Iya, Ma. Nek ngono cup aku tak matur dole.
1: Iya, Ma.
2: Alah. Kaya wis ora ngene iki, Dik. Kaya wong ngemis. Coba aku arep nyilih suarane. Adiku wedok. Kamsinah.
1: Oh,
2: siap. Wira pesinden Kediri. Mbak Kamsinah iki Mbak Tantinah.
1: Iya coba nggih ra iki tak ngrungokake.
2: Kaya ngapa nggih? Ya coba aku tak melu nglarasmu.

忙，忙，我完了。Jaluk ngoyo-ngoyo bareng dikeki kok malah. Alah turu ora. Walah mom. Sangka larase oleh gawe irama. Alah. Mo. Singa wes dadi singa wae. Wes. Nganti ora krasa aku. Wes barang kok nganti ora weruh. Wes bola bali, mulo rak ya wis tak kandhani to. Nek mangan ki aja warek-warek. Wajine nek kewareken ki nyang mripat kaya dipulut. Aku mau mentekke timune garing. Kaya dewa wesi awakku. Iki le bergodo kena awak. Walah. Ajakmu ku deh. Padahal kesel kok kan bergodok. Kowe penak mau ngethok e sepira suwene. Areng kene iki embal ngentiyut kok. Kalah karo ngethok. Ngethok kae wong waris. Sinuwun rawuh paduka kula ngaturaken pangabekti lho. Kakang Badranaya ya wis tak tampa banget kan mari mangku. Ndara Janaka kula ngaturaken wilujeng. Iya Kakang Semar wis ndak tampa banget ing panarimaku. Dipun sekecaken anggenipun pinarak. Ora kurang prayoga Kakang. Iya ora kurang prayoga. Duli bagekno genti nger, wah ya mesti urute saka sampeyan tara saku. Coba aku tak malik sarung sik. Ma. Iya malik sarung alon-alon aja kemrebet ya, Nger. Marga sarungmu kuwi ambune penguk. Mengko yen kemrebet mu ndak padha karo jenuh kancane. Tak kira nek iki dikanji kandel sarunge garing. Kanji apa kena tajin ngono. Bener, Ma? Kang garing mau arep nyuwun wiwitane saka Gatik Glindhing saiki apa sinom nyamat iki pekaramane Kang Garing aku arep nyilih suarane adiku wedok Sri Muryati coba kaya ngapa iki ya saya matneh nek nganti kowe leno iso turu ya ora sing lanang priyayi sing wadon seniwati ya siki wah iya monggo

0: Sarawuh paduka sinuwun, kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Nala garing ya wis tak tampa. Ndara Harjuna kula ngaturaken sungkem.
1: Ya ya nala garing wis tak tampa.
0: Wah, nala garing ora nyono. Suaramu bisa galik-galik. Anakmu wis pira nala garing?
1: Nembe kalih.
0: Adalah. Ya karo sing bocah setan kae.
1: Nggih ngoten.
0: Astri kula niku pinten to, Den? Namung setunggal. Setunggal mon mboten oman kok, Den. Ayo kudune kowe sing genti momong anakmu.
1: Nggih.
0: Nyuwun pangestu pinaring ana kiyat. Nek ra ya isih tetep dadi karo kowe. Awat tanggen kula mestani, Den, pripun? Nek dados sareng-areng Bali. Nek ora wong Bali. Ya wis nola garing. Ora mung sak godhong kelor jembaring jagat. Nun inggih. Mula besok meneh yang kepingin omah-omah kuwi gandeng wong seni ya entuk o seni.
1: Nun inggih.
0: Ora diwelingi garing jeneng plirak-pliri ae. Ya aja kurang pamengku nala garing gandeng iki ana pabaratan kepeksa aku ora bisa maring nyapa-apa marang kowe. Pabaratan kepeksa aku ora bisa maring nyapa-apa marang kowe. Mengko gampang yen wis rampung pegawean iki. Kinten-kinten pinten-pinten meleh sinuwun. Rampung lan orane iku mung gumantung marang kodrating jagat. Kapan watesane mung cumadong karo sing kepareng nganakake Barata Yudha iki. Lah wis saged mbagi dipun tambahi. Iya, ning ya wis sawetara suwe. Yen nganti kesuwen oleh Barata Yudha tan wurung malah sing nemu penandang ya para kawula kabeh. Mula malah sak bisa-bisa enggal rampung Barata Yudha iki. Wah, menawi enggal rampung kula ingkang judek. Mongko bon kula dereng sah. Anton kaping 3. Yen jupuk apa to, Ren?
1: Bet.
0: Urung bet ta? Bet apa? Ayo saking kowe ya wong ndara-ndara Barata Yudha kok malah awake bon. Ya syerku nek entuk tunjangan belanjaku.
1: Ya kula rantosaken benjing saestu amun kesupen ndek sinuwun.
0: Ora.
1: Niki kula catet lho niki.
0: Iya. Enggak ngriki tapak semong ngriki. Weh malah kepiye te bocah iki? Oh alah Ren, kebangetan melikmu nguris. Kala perkara rupa melarat perkara donya ning jiwa iki mbok ya sing luhur. Aja meringkus banget-banget direwangi melek iki goleki apa coba aku tak sowan sinuwun suwe ora ngabekti sinuwun segono ngabekti ya aku tak nyuwun bawa dhisik bawane apa bawane Sekar Pangkur Kang Winarna
1: wah ya Pangkur Bares
0: maca pajeng koke tibake apa? Kok tibake langgam aku ngimpi. Coba aku tak nyuwun karo Jeng Tantinah dhisik.
1: Wah iya.
0: Monggo di, cobi nyuwun tulung pun paling ana bawa pangkur. Macapat.

0: bareng srimbit karo sabar kok suarane terus.
1: Terusaknya.
0: Wah, ngeto, Pak. Dikapakke kok saya ndomble.

0: Kula nuwun dereng dangu rawuhipun paduka ingkang sinuwun dalah ndara kula Raden Arjuna. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk.
1: Iya Petruk wis tak tampa banget panarimaku.
2: Iya Petruk wis tak tampa banget penerimaku pengestuku tampan nono.
0: Ih, sangat anggen kula mundi. Sing tindak pundi menika, Pak? Aku saka ing Pasanggrahan nglagah tinunu.
2: Inggih.
0: Mangke lajeng kundur menapa nyari wonten Pasanggrahan ngriki? Kadang aku duwe kewajiban kudu ngubengi ing Pasanggrahan ing antaraning Upalawiya Pasanggrahan ing Prabu Punta. Ing randuku mbala Pasanggrahan ing Suwarku durung randu watang Pasanggrahan kula nglagah tinunu Pasanggrahan ing Wara Sri Kandi. Semono ing Sekar Tanjung Pasanggrahan ing Dimas Dristo menapa maneh ing Wana Braspa Pasanggrahan ing Kyai Setyaki. Paripaksa aku mengko ora bisa saryana ngene.
2: Itu Pak. Kaya sinuwun iki gaweane jan abot. Muk ngulatake kridaning para bendara. Sinuwun mugi pinaringana kiyat. Itu Pak.
0: Ya pamujimu wae Petro.
2: Nyuninggih.
0: Mboten pun paling ngene nggih. Aku ora nggawa apa-apa, enenge mung senjata cakra. Yen arep nyo tampan ana.
2: Nggih, kejeron yang ngoten niku. Saking kowe ning padaratan kok, kowe iki krungu dhewe aku wis disemayani ngono kok.
0: Heh, nggih. Wis kecaken nggih, Gus.
2: Iya ora kurang prayoga.
0: Astara kok.
2: Selawasi aku ora tau udud.
0: Lah kok nika kok sok sesting kowe?
2: Kae ndeke garing.
0: Sira sembodo ya, Den.
2: Sugih kok mbako wis njaluk.
0: Ayo wong lali kok ya. Urung tuku kok. Ora lali terangane.
2: Aku yen mundut malah ora enak nolo gawe.
0: Kira-kira mbayar ngono malah enak. Wis rampung, Kang.
2: Wis,
0: nek wis aku genti. Aja nyelani lho.
2: Ora.
0: Yek, malik sarung.
2: Kowe arep ngopo le?
0: Buka gambang ya jandut dile. Megal-megal. Siwen ra ditokke engko ndak lali, Kang. Yo.

kentaliko kaya mangkono. Wis jengkar saking madyaning Pasanggran. Raden Nakula lawan Raden Sadewa menya saking wringin jajar. Luhone sadane Kang Raka arsa suwun mring nagari Mandaraka. Ing mangke ana madyan ning denda catur. Kepapak Narendra saking Turilaya nenggih Prabu Hajaradenta sakwadi raksasa. Sigra ngendhek marang lampahing Raden Nakula lawan Raden Sadewa.

ana manungsa loro kang metu saka ing Tegal Guru. Ayo mara ngaku kowe golonganing Kurawa apa golonganing Pandhawa. Yen pancen kowe golonganing Kurawa aku dadi sedulurmu, yen pancen kowe golonganing Pandhawa aku dadi sedulurmu, yen pancen kowe golonganing Pandhawa aja takon dosa kowe ora bakal bali menyang Tegal Guru. Mati saka tanganku. Wei ya jagat Dewa Bathara. Ana Narendra ingkang diderekake raksasa. Menawa tambah marang aku balik ganti takon sapa jenengmu lan ngendi kang dadi negaramu Sang Prabu. Tambuh marang aku mburi sangga ing Karaton Turilaya. Putraning Sawarga Rama Prabu Bagadanta, haranku Prabu Hajaradanta. Oh, kalingane kowe iki tinggalane Prabu Bagadanta, jenengmu Prabu Hajaradanta. Iya. Raksasa sing ana mburi kuwi sapa? Kowe tambuh marang aku, Gus. Aku sapu kawat jejet wongku ning negara ing Turilaya. Aranku dadi kala tenung teluh braja. Kowe ngaku sapa jenengmu? Aranku Nenggula, aku Sedewa. Kowe golonganing Pandhawa, golonganing Kurawa? Aku golonganing Pandhawa, aku Pandhawa ingkang wragil. Lah talah. Yen pancen kowe golonganing Pandhawa, ora kelakon kowe bali marang Tegal Guru maneh. Ora trimo sedaning Kangjeng Rama kang mateni jenenge Janaka. Nadyan kowe dudu Janaka ning kowe panunggaling Pandhawa. Manut tugel Gulumedira iki. Weh ya. Yen kok pancen kowe bakal gendak sikara marang aku sabelo marang wong tuamu. Sedeng bobotmu sira tanding marang. Ayo, kroyok lur kali atiku. Ijen padha ijen. Konangan Ditya kala tenung telung braja mampung nyawamu tandingmu aku Sedewa ayah ana tumandang kowe kepareng.

0: Rajijek kali maju tidak. Ayo, dila-dila ngeri maju. Pripun Gus, mimpang menompok kawan. Yang diarani menang wong nyatani aku mundur, yang diarani kalah wong aku isih wani. Wong aku ora betah gandaning buta kae Petruk. Pripun tang bune? Abape gandane bacin. Oh, memper. Buta niku nek turu mengo. Mengo ngiler mula bacin. Ayo mung pakanane bangsa mentah. Perkara gondol ini manjen ngungkuli WC buta niku. Dalah ra apa to iki lho. Lagi teko wis ngedeh-deh lho ra apa to. Wis diparingi gondol. Ambune kaya ngene. Nggih ngeten iki gandane, Gus. Gandane geseh karo mau. Iki malah saya gatel gitu. Kira sah rembukang tidak? Wow, bagong ano pak? Kira sah bang udah muni ya, mung mac, mac juga ngisor kasih. Tapi rondoro, bus, kok aku gitu? Aku ini satrio, nek satrio gue pernah tahu. Ya nganggo mapan to aja sok ngono kuwi. Kowe kudu angon wayah iki ning endi ra ngono. Oh, ngene iki. Petro nun arep tak jemparing wae. Oh nggih. Pun jemparing ya arep tak jemparing. Monggo Gus. Mawi nyekar. Iya, aku arep nembang. Mentang gendhewa debya ngoten ya.
1: Iya.
0: Go anane piye kuwi gerange piye Kang disetel lho kok kleru mulat mara apa ya sakarepe lemuni kok kowe kok tak ngabani-abani kaya pinter dhewe apa padang gelung ya mulat mara wis Petruk mara enggak tak jemparinge saka kene nggih.

ana paran. Kowe nyirnakake kalon adiya balaku kang dadi tetungguling para adi raksasa. Hayo, ayo nono Prabu Hajar Dento. Sedeng bobotmu tanding marang. Hei, kelakon gibeng.

0: Dos pundi, Gus?
1: Kakang Semar, ana kaelokan kang sumandang marang Prabu Hajradenta atmajaning sawarga Prabu Bugadenta. Medha saliring gegaman. Piye kakang prayogane apa nyimpang dalan bae? Nyimpang mergi pripun? Nek nganti sampeyan mengke menggo dalan nekuk penjalin malah dikira nguci rae ngayudo. Sampeyan kula aturi nggih, Gus. Mila Prabu Hajradenta kagungan keluwihan kados ngatem sabab piyambakipun ketilaran pusaka. Swargi Prabu Bugadenta wujud bindi utawi gedur namenipun Kiai Wismana. Inggih, Kiai Wisnawa. Daya panglaosipun menawi ingkang nyepeng Kiai Wisnawa kalau tasih mandi gadhanipun tetela badhe sumingkir saking Bebayapati nanging kosok wangsulipun menawi ndara kula saged medhot godha ingkang wonten gigiripun Prabu Hajradenta ing ketutupan praba niku. Suwe banyu sinaring angel mijet wae ngranti mejahi piyambakipun. Njaluk pangestu, Kakang.

lengkap sinandangan waras teroki ayu bisa mumpuni pusakan yang tenggi harajen aku loh ingkeng kanermuhung digiring Prabu Hajar Dinto daya pangwasan ing pusaka kiai bisa mumpuni haja ingkang katamakaken sipate menungso kelawan wesina janto gunung jugruk samudra asat lepasi marastra jengoparet dumawah wonten gadaning Prabu Hajar Dinto nenggih kiai wis nawa tugal dhawuh nanggada kados lolosan otot bayuning Prabu Hajar Dinto.

0: Raden, kula sampun tobat Raden. Kula mboten badhe wani kalian paduka malih Raden. Raden, kula sampun merpotat Raden. Kula dipun sami menapa kula nderek waton mboten pun pejahi Raden. Kula nyuwun pangapunten badhe wangsul dhateng negari kula Raden. Raden,
1: yen kowe tak paringi pangapura tan wurna bakal nyungsur kekuatan maneh. Wis wancine semusuh marang wong tuamu. Oh, oh, oh!

Sarungga, Kiai Sarungga. Naratas golongmu, kowe Prabu Raja Dento. Ing kene kelakon pengajapmu, semusul marang wong tuamu. Dimas, wis katon semilak padang, dalane daya dhewe enggak prating mandaraka, Yayi. Monggo Kakang Mas.

Soring meko sumeblak soroting sandiyakala. Kalangan ngaliling cakrawala winarcahya mawarni-warni. Welo-welo hangalila katingal jene wilis wungu kang sarta jingga. Jinangkepan jajaran ing gunung bebanjingan nang angger kancang ngarencang harebut wijang. Jinangkung mendung tumiyung tetawangan mungguing tawang. Wangkawa sangsaya sida jriwang arga wustan karsa angratoni jagat raya. Saya dangu sesawangan datan regu gunung-gunung katon arengu kekayon kaya datan saju. Horon-horonan katingal lesu lesah sekar telasih anggelasah nandang susah. Ngesah krono kapisah lawan pasihaning Bathara nenggih radio diwaning rahino. Hanane amung remurmu pindo jagat sinaput lebu. Lawa-lawa saliweran silih pernah pamriharebut mongso. Wawan kang sarwa manis. Manuk beluk kulit tuhu dhatsu kolirik kaujo jalaran dumugi wanci. Cakar dia tecegar cucuk cancut hanya kot ciptan ilo harsua nyaut nyidro satu inggeng leno. Kumrici tirto naramoto manempuh kang silo-silo. Sinelo swaraning maruto midihit mintir mintar manempuh kayon juhar. Krosak krasa kumrici gegosokan roning pandang bamban lan suket lulangan. Lahing mangke pundi to menika ingkang taksih ketingal pajar. Kilah patinggalan cara damar sewu pindo surya kembar kinembohong pradangga munya. Kapiyarsa angrangin kaburing angin angon rales ladrang sumingin. Tanah sanes namung kajawi ingkang wonten madyaning taman kadilengeng ing kedhaton negari Ngastina. Lamun cirondro indahing taman tamontro montro ing marco podo panyayah sriwedari ayasing yasaning sang yang wis ngingi jelanta. Sasono wiyar winaroto winatesan silo praboto tindundo tundo. Tinoto kang sarwo pantes pantoke dumugeng wiworo. Wiworo winanggun menoro wilangan niruji ruji. Ora cekilin sipan linaras urut reroncen di nenggorenggo sarwa renggep pramila katingal regeng kahanane. Suket lemon kinarya lemek sarta lumut anglimputi lambening balumbang cager jembangan. Jinangepan reca sila sedheku lenggah susila kapindha solaing kenyala lewa. Wonten malih balumbang panjang pinanjang tembaga tinatah ngimbo kidang anggem perang. Rinubung sekar teratiban kemambang pindo bait tol layaran. Tertawa neng mumpiar katingalan jok saking pancuran tinalangan. Lelumban kang buron toyo sakedap sulup sakedap jemedul. Latihan tobaris sak solai tansah kemes. Wadr pari wirawiri pating seliri. Pindo kartiko arebut papan wadrebahan mencorong katya surya nedeng mijil. Lamun to pinuju wana lumut-lumut ingkang kindering toya kaya mega megane. Sesekaran tanku jiwa nyoto endah yen to dinulu wangi yen to ginondo. Mawar melati ceplok piring mondo kaki cepoko tunjung biru telasih lan arum dalu. Kembang srengenge kembang bakung anggrek merpati lan sekar tanjung. Sedaya kang samya asri sinar tan bokor kaukir kawis tara yen wis crema carane ngrasa budaya pitunjul nyaning kang yasa taman. Tanem tuwuh tuh hebat hanger buyung hangayomi meh saben papan pinaringan dian. Milorame jeneng mokal lamun tara hina pindha nguntara samudra wanciratri ayah kayuwangan tejamaya. Laheng mangke sinten to ingkang angrenggani nuju lelangen wonten lebeting taman kadilengeng. Tanah sanes kajawi sang Prameswanata Ngastina nenggih garwaning Prabu Duryudana.
Wangi Dewi Banuwati. Geling-geling manusia atma jaring noto. Dasar kinarwa dining Prabu Duryudana noto sugih bondo bandu. Milo dahat sulis nyawarni. Keladu ing kondo. Saben sedina. Ayune wuwuh. Yen nombombrong kati ngaman corong. Mesengut mimbuh patut nadyan tawus keladuk yuswa parandine sopo tumingal temah pisong gergetake. Nalika lenggah nampi dateng suwanipun Bambang Swata marang pepeh-pepeh panjayah soto minggah kromo.

0: Ya jagat, jagat bendoro. Ingin tak sepada aja sebuah tomo ingkang marah ono ngerseku. Sebuah tomo ingkang marah ono ngerseku. Sebuah tomo podo kan kira harjo saksomanmu sebuah tomo. Kau lono nonen ini. Dateng kajah katedo kalinggo murdus ya pono kelamin ikun paduka Gusti Putri. Wang sulabdi paduka pun sebuah tomo ngaturaikan pangabukti mugi kunjuk. Ya wis tak tampa banget panarima kudine sira ngaturake pangabekti Suwatama. Apa wis rampung Bharatayuda dene jeneng sira sawan mring resaku Suwatama? Lan piye pawartane Kanjeng Kakawu Prabu nggone ngadoni pupuh? Aduh Gusti, Gusti Putri. Menawi paduka manoni lelampahan wonten Tegal Guru kados mboten wentala nguningane dhateng gelasaing para wadya. Persasat gunung bangke samudra marus madyan ing Tegal Kuru labet saking kataing bebanten bebanten ingkang wonten ing madyan ing Rananggana. Kauningane Gusti wekdal menika Bharatayuda sampun paripurna. Wis rampung Bharatayuda kalonokno nuwun inggih kaluhuran. Banjur menang sapa Suwatama? Kawenengane Gusti sinten malih menawi mboten Pandhawa ingkang mimpang jaya wonten madyaning Palegan. Yen ngono Kakawu Prabu Duryudana wis seda ana madyaning Palugon inggih lakar mekaten. Tobat. Suwatama ora nyono menawa Kanjeng Sunan Sida gugur ana madyaning Palegan Suwatama. Madyan sing kepiye wae wong kuwi garawaku ingkang ngayomi marang uripku. Suwatama aku kepengin bakal nguningan iku narapan ingkang senuwun kepiye kahanane Suwatama.
1: Duh Gusti.
0: Menawi paduka badhe amirsani dhateng kunarepanipun ingkang senuwun kula kinten mboten badhe wentala. Sampun risak labet kaprawasa dening Pandhawa. Kang atase Ratu Gusti mu mati kena ngapa kok malah kowe banjur bali tepoko ing kedaton kene. Kepiye karepmu Suwatama? Mangke rumiyin Gusti sampun klentu penampi. Wangsul kula dhateng kedaton ngriki ingkang sepisan sung uninga menawi mangke kula sampun pinaringan pangapunten kalian. Para kadang-kadang Pandhawa langkung-langkung Kakang Mas Arjuna ngemuti bilih kula menika kadang saking Kakang Mas Janaka emut dateng swargi Rama Penemban. Emut kesaenanipun Rama Penemban temah kula dipun paringi pangapunten so malah ing mangke kula kadhawan suwita dateng para kadang-kadang kula Pandhawa kinandherek nyengger wonten kasatriyan Madukara. Wondene sowan kula mriki Gusti kula terang kautus kalian Kakang Mas Arjuna. Paduka Gusti Putri kaaturan rawuh dhumateng palenggahanipun Gusti kula Pandhawa sareng sak lampah kula. Sing dawuh sapa Kakang Mas Arjuna? Yen menen mengkono Suwatama, aku ya mung manut apa kang dadi karsaning Kyai Arjuna. Bilih sampun keparing Gusti, sampun ngantos ngrendheti lampah kula supados gancang ingkang swawonten ing pesanggrahan. Suwi Gusti monggo keparenga kula atri mlebet wonten madyaning kapika ngriki daya-daya kula dherekaken manjing pesanggrahaning Pandhawa.

sih Allah Ta'ala yang kini margani ngonku bisa melehake marang sedun Prabu Duryudana ndak apes kromo Gusti Putri mongso ngerti ya marang legetan yang suwotomo kelak.

0: Oleh memelaku kok gelelang geleleng nanti numbuk aku. Asatama. Paman kerepopo. Bungah-bungah kaya mentas nampa hadiah. Iye pawartane Siwatama. Ora sinung rekoso paman kerepo dina iki aku wis kelakon bisa nggawa Gusti Putri.
1: Lho. Carane piye?
0: Apus sih wae.
1: Oh,
0: kowe ngapus krama kepiye? Sinuwun Duryudana wis ndak akokake mati. Bratayuda wis tak akokake rampung sing menang Pandhawa. Aku sengadi diutus Kakang Mas Janaka mboyong Gusti Putri. Gumregel penggalian Gusti Putri. Wah, jebul saya suwe-suwe ketok gedhewaning Gusti Putri. Lahire manggon ana ing kedhaton mesti nang batine jebul ora gelem pisah karo sing jenenge Janaka. Buktine bareng aku matur yang diutus Kakang Janaka banjur semrintil dheweke. Gelem mbak dari akhir waktu itu wis kelakon tak lebokake kapiko. Ing kene margane kelakon aku nglungsur marang garwaning ratu Gustiku.
1: Siwatama, mbok ya diitung sing genep kuwi sesembahamu. Kowe darah jateng anak pendito arep garwa putra nata dasar iku garwaning Nalindra. Kowe arep apa dah tak nyembah sik. Kowe arep mundut jahar ya dah tak nyembah. Apa ora ngrikon?
0: Ah, ora. Bakune kasembadan karepku.
1: Aduh, Siwatama, Siwatama. Penandang apa kang bakal tok sandang kowe wani ganggu gawe karo garwaning liyan Siwatama.
0: Paman kerpo yang gelem ya nonton ora gelem aja awur karo aku.
1: Oh ya wis yen pancen wis ora gelem tak kandhani mangsa bodho wae. Yen ana apa-apa aku ora nanggung lelakonmu, aku mung mamrih becikmu.
0: Wis ora kuwatir rasane atiku lho. Paman,
1: apa?
0: Kledang-kledang saka kadoan katon kae Raden Kartomarma kae.
1: Wah iya. Lah nak konangan to. Piye Siwatama?
0: Wis aja kuwatir mengko aku sing bakal nggunturi sabda marang Raden Kartomarma.

0: Yen ora sulap Pandhulu kuwi kira Suwatama ta, Yi?
1: Inggih, Raden, kula kengabdipun Suwatama.
0: Karo paman Kerpa, inggih Raden kula wonten ngriki. Ana wigati apa? Kowe wis tinundung dening Kakang Prabu. Kakang Prabu sura keparang mirsani marang wujudmu Suwatama. Gene kok malah kowe kekeset ana ing kene.
1: Inggih, keparing kok. Semene saking sawetawis Raden kula badhe munjuk atur. Pi. Mila kula menika daya-daya suwan dhateng kedhaton Ngastina ing pengajap kula kepengin pinanggih kalian Gusti Putri.
0: Perlune apa ketemu karo Kang Mbok Ratu?
1: Wigatosipun Gusti Putri badhe kula dherekaken jengkar saking kedhaton Ngastina.
0: Loh. Sotomo.
1: Kuwi aja telanyak-telanyak, anggapmu apa? Kuwi garawaning ratu Gustimu. Kuwi garawaning sesembahanmu. Kok kowe wani lanyo-lanyo? Sowan kang tanpa lilaing Kakang Prabu, anggapmu apa?
0: Mangke rumiyin Raden.
1: Sampun ngantos kaduati bela penampi. Anggen kula sowan Gusti Putri menika wau, namung labet saking tresna kula, bekti kula dhumateng ratu Gusti kula. Nadyan kula sampun dipun tundung, mboten kepareng ngenger ingkang sinuwun nanging alah kula ngrumaosi gesang kula wonten sahandhap pengayomanipun Sinuhun Prabu Duryudana paripaksa kula kedah ngangkah jayaning para Gusti kula Kurawa.
0: Kok kowe duwe tembung ngangkah jayaning para Kurawa kuwi nganggo dalan dilan apa dasarmu?
1: Dasaripun sampun kula aturaken wau ngayun bilih kula tresna bekti dhateng Gusti kula. Wondene merginipun keparenga wuni ngoraden jaya lan botenipun Kurawa menika pinangka simbolipun Gusti Putri Kusuma Dewi Banawati. Nadyanto sinuwun menang perang tanding Pandhawa. Nanging menawi Gusti Putri kenging kepikut dening Pandhawa, menika mujudaken bilih Kurawa asor yudhanipun tanding kalian Pandhawa. Nadyanto sampun lebur luluh remuk-rempu dados rempon para Kurawa, nanging uger tasih Gusti Putri lenggah wonten golonganing Kurawa ing mriku tetep dipunanggep jaya para Kurawa.
0: Inggih lakar mekaten Raden Kartamarma dhateng kaluhuran aturipun ingkang abdi pun Suwatama. Menawi Banawati Gusti kula putri tasih lenggah wonten golonganing Kurawa, nadyan kantun sahyubing payung negari Ngastina tetep Kurawa manggih jaya.
1: Jero caramu kepiye? Ingkang menika Raden, mumpung Pandhawa dereng kelajuk manjing ing kedhaton Ngastina, langkung rumiyin Gusti Putri tumuli kula boyong saking lebeting kedhaton.
0: Waktu iki
1: wekdal menika sampun kula anjingaken wonten kapika mriki.
0: Pak Suwatama,
1: kowe kudu nyuwun lilah dhisik saka Kakang Prabu Duryudana. Kowe aja gurus-gurus mengkono Suwatama.
0: Raden B,
1: sak menika kepareng metang Kurawa menika tasih pinten.
0: Jeleke mung kali loro.
1: Kakang Prabu kelawan Kartamarma. Dateng pun dipurukipun ingkang ngeroko ingkang kantun sajuga wonten madyan ing Tegal Guru mongko Pandhawa tasih wetah. Kula kinten mboten kok nama kula ngilani jajanipun sinun menika mboten. Tertantu mboten badhe mimpang tanding kalian para Pandhawa. Inggih kanthi kula ngajepaken kasoraning Gusti kula Prabu Duryudana, mila daya-daya lajeng kula beto Kusuma Dewi Banawati.
0: Raden langkung prayogi
1: katinimbang Gusti Putri binoyong dening Pandhawa. Saksi tani pun ingkang rokok, prayogi kesemua di menikah kula aturi mundut garawa kemau.
0: Loh, kusik, kusik.
1: Kue aja gurusa-gurusut nemduwe tembung mengkono Suwatama.
0: Kue harap ngeracun niatiku. Kue harap nginger keblat yuiku garawani Kakang Prabu.
1: Menawi ngatem nopo paduka. Lilo menawi Gusti Putri dipun garawa dening para Pandhawa tinimbang. Kalian paduka Raden piyambak.
0: Pemanggih kula.
1: Langkung merayogi Gusti Putri kagaro diri ngeraden piyambak katinimbang dipun boyong Pandhawa. Tegesipun paduka tasih nglestantunaken jayaning Kurawa.
0: Kaping kalih
1: kula atri milih salah setunggal.
0: Jeng ngandika Gusti Raden Kartamarma gesang menika kepingin merintah.
1: Menapa kepingin dipun perintah?
0: Wah yen aku ya kepingin merintah.
1: Lah inggih kanthi paduka garwa arandani pun ingkang ngeroko menika Raden tetilo saged merintah dateng sok sinten kewala labet paduka nglajengaken dateng jayaning para Kurawa.
0: Nanging Kakang Prabu isih sugeng
1: rak wekdal menika pitados kula dateng pun Suwatama.
0: Piye?
1: Raden, kula marayogekaken. Paduka garwa kula Raden. Yen nganti kepiring kok Prabu, lha iki mboten wonten mriki anggenipun Bathi Anggarwa. Sawetawis wekdal monggo kula dherekaken manjing dateng madyan ing wana. Sampun ngantos Paduka Raden kula kalian Taman Kerpoko nangan kalian para Pandhawa. Piye Taman Kerpo? Kula marayogekaken Raden. Kati nimbang dipun boyong Pandhawa luwung dipun garwa Raden Kartomarma piyambak margi menika simbuling kemenangan Raden. Lah apa kira-kira Kang Mbok gelem ngladeni aku? Inggih uwiting tresna jalaran saka kulino. Wi mbak yuku rak rumiyin. Ini bangkeliyo lho Raden kula marayogekaken. Ya toh? Yen pancen mengkono. Luwes sing wicara mengko tamakno Kang Mbok kepiye bisane Kang Mbok kepareng ngladeni marang aku. Sampe ngrasa wis. Prayogane ayo minggat bae saka Ngastina. Aku ora bali nang Bulu Pitu. Aku ora kundur nang Ngastina. Sampun kepareng, yo aku wis saguh nuhuni penyuwunmu mlayu ngaten monggo Raden. Kula ingkang betahaken paduka ingkang badhe. Ya. Garwa Gusti Putri. Wis aja kesuwen ayo ngabudha dina iki.

nang kuleng kae ngargo belah. Gemelar mengalir mengetan terus dumugi gisi ing samudra. Tuh menika aglaring nagari Mandara kaya ingkang dumunung ing laladan Madras. Wis kasusra wiwit jaman Purwa. Nagari ingkang panjang kunjung pasir wukir lo jinawi kemahari Pahkarta Turaharjo. Ketilo jembar jajane subur ingkang tinandur sugih ulu pamekto murah kang tinuku. Dasar kawula sapara jewekeling makaryo tebih sang saya sinang saya ingkang satemah babar kuncaring nagari Mandaraka. Datang nama moka lamun to nagari Mandaraka dadi tembang kidunging bangsa manca ingkang tumunten kathah para nagada dagang layar sambiwara haliru-wulu wetuning bumi Mandaraka kadosta pari cempo pari wulu mrica pala kayu klebu lisah potro sela maburu. Kunani negara Mandaraka wujud wana keling ingkang binabadan dening Raden Kartana inggih Sang Prabu Mandrapati. Winangun dadi nagari endah ora tumurun saengga mangke denasta dening Prabu Salya inggih Sang Prabu Sumadentaya Sang Narasoma. Narendra Gung Binathara dasar remen sekung brata wimbuh berbudi bawa leksana guna hingga guna tangenda guna ning jal meluhur datang ngungkul-ngungkul dihandap tantang kasor yang sesami kali-kali ngatena jangna togung hanya kromati turta pinutra mantu dinding sang miku dibil ninggih begawan Bagas Pati. Milo pantes tolamun Sri Prabu Salya sinung hambek Brahmono sadu budi mumpuni saliring dumadi datang kewaran laraping kahanan anane hamung sarwa hening natyan wesling Siryaswa rikma sampun nyambel wijen netra sinambet kaca permana bebasal yen lumampah wis tinuwak ing teken wuluh gading parandene Prabu Salya tudigdaya sekti Mahambara pilih tanding bobote ngaprang tau tatembing kas karya kinarya gulagul tanggulangi ngeranang kono. Nalika samono sanoto Prabu Salya nedeng jengkar saking Praja Mandaraka mring guru kesitra sabiyantu Prabu Duryudana ngadani Barata Yudha Jaya binangun ingkang tinilah mungguing praja nenggih menika ta ingkang alila lenggahira mungguing parayogung negari Mandaraka kusumaning ayu Dewi Setyawati ingkang duk nalika semono sesilih endang Pujawati Hatmajaning sang begawan Bagas Pati pandito ing ngarga belah aja dumeh wanudya ingkang mijil saking pedusunan nanging Dewi Setyawati tuh turasing Brahmana linangkung mila sengsemeng ngrasa keplasing cipta tansah tuwuk ing mulang reh kasusilan.

linambaran permadani ules jinggo cinawi jenar. Kahadep abdi mbang kinasih kaleres ingkang bibi nama Niken Sugandini. Dedet idem perbawan yang ratri sosodoro semanjing kawuryan tan kuciwa kang dadi memanisi. Rengdep sinateng dalu sini moko sagung prodasi agelar ing cokro wanyulat ketinggalan ngalangut. Parandini meksa kebekan saking kaing taranggone ingkang sumiwit temah waroto tanpa no selane. Sakala tanpa kanyono kapiyarsa pangri ing kuda. Tanggap ing gati sang dewi bilih ing rakonata Prabu Salya ketinggal kundur saking kuru kesitra. Seger mandhap saking palenggan Dewi Setyawati gya mapak rawing sang nata Prabu Salya. Tanggap ing sasmitohin nenggih Niken Sugandini. Lamun to sang katong sampun kundur dasare sawetawis sang dewi nganti-anti kundring sang Prabu. Sigra Niken Sugandini lumengser saking genyong abiyantara amung momong marang rasaning sumadewi.

ngantos angel ngenyawarsa paring pengendika Prabu Salya. Lebet sampun kerumiyenan dateng Sang Ratu Setyawati nggih tansah anggundeli dateng kampuhipun Sang Prabu. Langkung-langkung sareng wonten atur bilih Sang Prabu tan kepareng wangsul malih dateng ing pesanggrahan. Ketingal saya awrat penggalih ing Sang Prabu Salya. Emangnya nggalih samudana mundhut rujak ingkang kedah rinacik piyambak kalian Dewi Setyawati. Jegrek panyayah tugu Sinukarto Prabu Salya mungguh pengendika apa kang ngarsa kawedhar marang Sang Dewi. Lamun to persaja pamit arsa maju nyang palagan tertamtu ingkang garwa anggundeli. Mila metang-metang penggalih Sang Prabu Salya supados saged manuwara pangandikaning Sang Prabu tumanduk dhateng ingkang garwa. Nembe kendel Prabu Salya katungkas sawanipun ingkang putra radyan kula kelawan Sedewa. Repepeh, repepeh, yayah soto minggah kromo kaget Prabu Salya. Loh, loh, iki anakku, gini-gini, garu, hei, lah,

0: isih ana sing tak welingake marang kowe inggih.
1: Inggih.
0: Dina sesuk kowe ngadoni pupuh kowe kudu gelem tetandingan karo Purnawa. Tumandang wana palagan aja nganti ngrasa yen kowe tanding karo wakmu. Nanging ketokno kasudiranmu, ketokno kekendelanmu, ketokno kewanenmu. Aja pisan-pisan kowe sangga runggi tumandang marang Purnawa. Yen to nganti dina sesuk aku nyemuru pinggonmu perang, gelem ora-ora aja takon dosa kowe tak pidana dhewe. Aku seneng yen kowe disurak marga saka jayamu. Aku seneng yen kowe dikeploki marga saka prigeling olah gamanmu.
1: Mune ninggih, Bu. Nyuwun pangestu.
0: Wis-wis ngeringgal mangkat to tenan nggih. Nganti ketemu dina sesuk ana palagan kembar.

Sandi basa kang sekar blimbing. Iya iya. Walah dalah. Ngerti nyang bangsa. Waduh parian. Ya wong tilas pesinden. Nalikono pertapan ki yo nyambi sinden. Mula mengkono retan ning atimu. Terusno. Terusno yayi, yayi terusno.

0: Picta sangking
1: Upolowiyo.
0: Sang Senopati sampun natap bende ponco janyo kagunganing Ratu Ndarawati. Salam prekiai songkokola geming sang Arjuna sampun sinebul ambuwi dateng kekiyatan yang porwadyo hangrap lampahing gelar baris emprit nebo mongko tetungguling perjurit nenggih Nalendro ing amarta diinguni nenggih Prabu Punta diwanitih gajah putih mesti pustaka jimat kelima sada rajyan Werkudara wonten ing wingking kanthi amandi godha rujiak polo ing antariksa kumerap lampahing Kyai Jaladara tinitian nata Ndarawati lawan Sang Arjuna hambung sakit hari ratit us ayun-ayunan munggu ngalun-alun barisan bulu pitulan barisan hupolowiyo.

ora pangling iki wong lisan pura. Dasar kapur nyoto kowe patih tuh nyoto iya. Ayo aja ngadoni yudhaku moro semingkir lamun ora jeleh uripmu. Aja tak sumungah sesungaran aku arep mbebet sepira kridaning patih tuh nyoto. Lah kandang jeneng aku mampu nyawamu.

basah kaya glagah kepitake gajah. Akeng Purwadya saking Gupala ingkang ketaman pusakaning Prabu Salya. Amung sekedap sampun ketinggal banjir marus sarah bangke matyaning Tegal Guru. Muatara Den Danan Jaya Jinawa ing Rakana Pandrawati. Melorot saking Marata Jalatara manjing daratan. Mentang langkah piye gendewa mbrubul polan pusaka. Andhawai prajurit Mandaraka.

0: Allah Taala.
1: Anakku nggih, anakku Janaka pancen iki sing tak arep-arep. Kowe bisa ngembari marang pun wekel titik neraca bala sekolahku tok tandingi kowe mentang langkap Kyai Gendewa pusakamu mbrubul metu ning jembaring. Nganti bosah basah prajurit pusaka ing Mandaraka. Pandhawa mara enggal tontonen Nalendra Mandaraka. Mata aji candha birawa mamprong kabeh wadya menuh.

11 Raden Wargodara nyumrapi dhateng kenging Purwaji ingkang sampun rinubung pinerwasa dening Candhadira. Saking gempung putring tiyas Sangsena. Nunda gedhul jak pola dene batabeteken. Dilepuraken dhateng kathahing Candhadira.

0: kok yang merinding lu mau berkudoro? Ono apa?
1: Wah, ono kailoan. Ono buto cilik-cilik. Ngebaki paprangan tak keperu ikutu nanging kok wilangane malah soyokeh. Malah saiki paprangan kebak buto kayak ji Condo Birowo.
0: Condo Birowo kuwi ciri aneh yang dikeprok malah metu Condo Birowo. Mau nemong siji dadi sewu dadi satu sewu dadi sak yuto dadi sak miliar.
1: Iya.
0: Mula ora muka waktu iki kebak Condo Birowo ing paprangan iki.
1: Lah panyirepe piye?
0: Panyirepe mara undang nopo radio. Aja nganti ana sing nglawan Condo Birowo kon selek gaman.
1: Iya. Yeah.

0: Wah, lanakal. Mau nyekel tumbak bareng tak parani tumbake diselehke. Lanakal. Mau nyekel pedang bareng tak cedhaki pedange diselehke. Kowe mau ya arep matani. Jane ngono ning bareng diselehke pedange aku ora wani. Angga mau marani Werkudara. Werkudara gadane disendhekke aku njur jatuh. Aku mah temandang. Kae mawono prajurit nyekel tumbak-tumbak iki tak golek iki ora roh wujute. Tak cedake iki tumbake mung ngejejer tok. Ora gelem nyelehke. Apa iya tumbake? Heeh. Tumbake cendek. Lela dalala pi. Ayo golek mungsuh sing lawan, mungsuh ndi sing lawan.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama gelaran wayang kulit pada kesempatan hari ini mengangkat judul Suyudono Leno bersama Ki Dalang Anom Suroto. Anda masih bersama siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Jember, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pendengar setia RRI Jember Programa 1. Senang sekali pada kesempatan hari ini, hari Minggu di akhir pekan, lembar ke-31 bulan Mei 2026. Saya Eti Darmiati bersama tim pagi Pro 1 RRI Jember siap hadirkan serangkaian acara untuk Anda. Pagi ini kita akan awali dengan Mutiara Pagi pendengar hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda bisa simak buletin pagi produksi RRI Jember. Kami rangkai dengan Jember pagi ini hingga pukul 7 kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kemudian kami hadirkan Jember Menyapa. Dan untuk Anda umat Kristiani pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda bisa simak siaran ibadah Minggu pagi dari Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jember. Kemudian pendengar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, hari ini kami juga akan hadirkan Idola Indonesia Layak Anak. Itu dia beberapa acara yang sudah kami siapkan untuk Anda dalam beberapa jam ke depan. Dari Grasiar Legend Panjaitan 61 Jember, kami ucap selamat pagi. Selamat menikmati acara-acara kami.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadi.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami ucapkan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Segera sesaat lagi kami bergabung dengan Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Kita akan menyimak mutiara pagi hari ini bersama Al-Mukarom Kiai Haji Iqbal Ridwan. Selamat pagi, selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi yassir lisani bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Dan di antara maksiat daripada mata, yaitu melihat kepada aurat, sekalipun sesama jenis laki sama laki, perempuan sama perempuan. Yang dimaksud dengan aurat di sini yaitu as-surra war-rukbah wa ma bainahuma, yaitu anggota badan yang di antara pusar dan tumit, dengkul, di antara udel dan dengkul. Ini ada aurat yang dimaksud di sini. Allah berfirman, wanil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan pada orang-orang mukmin hendaknya mereka memejamkan matanya dari memandang aurat, melihat aurat. Jadi orang perempuan jangan begitu, diperintahkan wanil mu'minin yaghuddu min mu'minat yaghuddu min absarihim. Nah, katakan pada orang-orang mukmin, perempuan semua wajib mereka ya memejamkan matanya, pandangannya, maksudnya melihat pada aurat. Bahkan orang perempuan diperintahkan untuk memakai hijab. Liyadribna bihumur inna ada jubihinna. Tidaklah orang-orang perempuan memakai hijab yang menutupi jubihinna, leher-leher mereka. Wala yubdina zinatahunna illa liba'ulatihinna, bahkan orang perempuan diperintahkan oleh Allah untuk tidak menampakkan hias, perhiasan-perhiasan, hias perhiasan yang ada pada dirinya, seperti gelang, pinggel, kalung, dan itu perhiasan perempuan. Tidak boleh ditampakkan, ya, bukan hanya perhiasannya ya, yang sekitar perhiasan tadi itu, kecuali kepada suaminya dan kepada orang-orang yang menjadi mahramnya, kecuali aurat tadi di antara pusar dan lutut itu tidak boleh ditampakkan kecuali kepada suaminya. Kemudian Imam Syibli pernah ditanya seorang ulama, pernah Imam Syibli dengan firman Allah, "Qulil mu'minin yaghuddu min absar." Artinya beliau menjawab, artinya adalah menjaga pandangan-pandangan mata kepala dari yang haram. Pandangan itu ada, mata itu ada dua, ada mata yang ada di kepala dan ada mata hati. Menjaga maksudnya absar ru'us anil ma'ruf, menjaga mata yang ada di kepala dari melihat yang haram, dan menjaga mata hati dari memikirkan yang haram. Nah itu Kanjeng Nabi mengatakan zinal 'ain bin nazar, zinanya mata kepala itu dengan memandang. Wazinal qalbi bil fikir, dan zinanya hati bil fikir, dengan mikir-mikir yang haram. Sudah itu harus kita jaga kedua-duanya. Karena mungkin saja dengan zinanya hati kita membuat mata kita berzina, turun ke mata kita memandangnya haram, sehingga dikatakan Rasulullah berzina. Dan selanjutnya dikatakan bahwa haram seorang laki-laki melihat kepada sesuatu dari badannya perempuan. Yahrumu nadzarur rajul ila syai'in min badali mar'ah. Baik orang laki-laki itu sudah tua renta, wis ndak duwe syahwat, ya tetap ya haram, ndak boleh. Kalipun yang dilihat itu nenek-nenek maksudnya yang sudah ya, sudah tua nenek-nenek, ya tetap yang sudah ndak ada orang syahwat kepadanya, ya tetap haram, ndak boleh. Yahrum nadzarur rajul, ya. Wah, sekalipun ya, ya orang laki ini tapi banci, khonnas, poko boros, yang menyerupai orang perempuan, nah, itu juga haram melihat pada badannya perempuan. Sekalipun badan tadi itu berupa rambutnya, mamanya, hanya rambutnya. Nah, itu rambut, ini auratnya orang, tidak boleh ditampakkan. Harus ditutup. Harus ya ditutup, tidak boleh ditampakkan. Perempuan di sini yaitu perempuan orang lain yang bukan mahramnya. Bukan mahramnya. Seperti bukan ya, anaknya, bukan apa suaminya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan ponakannya, bukan bibinya, bukan tantenya, bukan padinya, bukan pamannya. Kemudian karena apa di sini dilarang malam sholat karena ya perbuatan maksiat termasuk perbuatan, kecuali melihat badannya perempuan itu istrinya sendiri atau suaminya sendiri yang sah ya dengan sebab pernikahan atau budaknya. Ya, budaknya yang sah menjadi budaknya dengan dia beli miliknya dia yang sekarang dan tidak ada itu budak. Kemudian mulia perempuan ini kalau umpamanya tidak sengaja, nah itu tidak sekelas segera dialihkan pandang. Jangan diteruskan. Karena Rasulullah sendatut, jangan teruskan pandangan dengan pandangan. Maka pandangan yang pertama boleh bagi kamu. Wa inna lakal ula. Boleh sadaka pandangan yang kedua, haram. Dan Rasulullah bersabda bahwa pandangan itu adalah panah yang beracun daripada panahnya iblis yang terlaknat. Pandangan ini ada dikatakan Rasulullah panah yang beracun. Maka jadi jangan lakukan ya. Karena membuat pandangan ini menjadi mikir-mikir dan mikir-mikir ini ya, akan membawa seorang pada perbuatan zina. Jadi maka dari itu wal muhtad harus diambil tindakan adalah ya untuk menyelamatkan diri, hasmul mada, menutup celah sekecil apapun celah kepada zina itu harus ditutup. Karena seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adzarra ala rijal minan nisa." Saya tidak meninggalkan kepada umatku ini sesudah aku meninggal dengan fitnah yang lebih mencelakakan atas orang laki-laki dari perempuan. Jadi kebanyakan hancurnya orang laki, rusaknya orang lain itu karena perempuan. Maka itu ya harus dihindari supaya kita tidak sampai melakukan perbuatan yang haram. Kita tutup celah yang menuju kepada yang ya perzinahan itu. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak perempuan. Ini Rasulullah bersabda seperti itu. Bersabda seperti itu. Bahkan sekalipun istri itu ya halal dilihat apanya, apa saja yang ada pada dirinya, tapi ada adab-adab yang harus kita kerjakan, harus kita laksanakan sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Rasulullah bersabda, "Idza jama'atukum zaujatahu." Kalau kalian ngumpuli bojone, bunuh bojone, kalian orang-orang laki ngumpuli bojone atau budak perempuannya, ada yang dulu ila farja, boleh melihat kepada farjinya sekalipun tidak haram. Tapi dilanglah dianjurkan Rasulullah, ojo ndelok ikune, fa'innahu yurisul ama, karena membuat orang buta, menjadikan matanya buta. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Kita harus ngestokaken. Para ulama mengatakan buta di sini kepada orang yang melihatnya itu, yaitu lanang bojone dhewe atau alwil walad, engko duwe anak-anake buta. Atau yang ketiga, ini celaka juga. Dirinya sendiri yang buta, kalau tidak dirinya sendiri yang buta, anaknya yang buta, awil kalbi atau hatinya yang buta. Maka itu cara kita jauhi. Ya. Kemudian selanjutnya, wa yahrumu adaiha, dan haram bagi perempuan, kasuhsein min ba, membuka sebagian daripada anggota badannya. Seorang perempuan haram membuka sebagian dari anggota badannya. Ya hadrati man yahrumu nadruhu ilaiha, di hadapan orang yang diharamkan dia melihat kepada badannya tadi itu, anggota, bagian anggota badannya. Orang yang diharam melihat daripada orang-orang laki yang bukan mahramnya. Dan demikian juga yahrumu alaih, haram bagi orang laki, wa alaiha, dan bagi orang perempuan, kasuhu syai'in mimma baina surrah war rukbah. Kalau auratnya orang perempuan, semua anggota badannya, buka dengkule, buka lengene, di hadapan orang lain, orang laki lain. Dan haram bagi orang laki dan orang perempuan membuka sebagian daripada di antara pusar dan lutut. Membuka, ini mboten nutupi, ya, mulai teko udele sampai dengkuli, dihadrati mutalien, di hadapan orang yang lihat auratnya itu, yang dia haram lihat aurat itu. Kalau ma'ajinsin sekalipun orang tadi itu sama jenis laki sama laki buka aurate didelok mbek padha wong lanang to wong wedok buka aurate didelok padha karo wong wedoke walau wa mahramiya dan juga adanya muhrim, orang muhrim yang muhrimnya yang melihatnya. Muka di antara pusar dan dengkul dengar pe muhrime bapak e atau ibu e atau dulure, ini haram juga. Gairah halik kecuali bojone, bojone oleh tidak haram wong bojone ya. Wayahrumu alaihim, dan haram juga orang laki dan orang perempuan kasfu sawaten, menampakkan sawaten yaitu ya jalan depan dan jalan belakang, sampean punya ada jalan belakang ya depan ngono ya buang air kecil, jalan belakang buang air besar. Disebut bahasa Arab dalam bahasa sawah, saru diketok no, saru didelok wong. Fil khalwati, di tempat yang tidak ada orang lain, sepi, di tengah tambah aja, main turun di kamar ijenan ini, ya, teranjang bulat. Ini kesusahan ini. Laki maupun perempuan itu tidak boleh, tidak boleh haram kecuali karena kepentingan, karena hajat yang mendesak yang harus dilakukan ya, maunya sakit namanya ya. Lihat ditutupi tambah nemen larani, tambah nemen sakitnya makanya ya. Atau kedinginan, kepanasan yang tidak kuat dia menahannya ya, boleh dibuka kalau darurat punya hajat ya, boleh dibuka illal halil, kecuali bojone ya. Bojone tidak mau-mau, tidak apa-apa, boleh ya. Melihat di antara pusar dan lutut tadi itu. Aina wa halla ma'al mahramiyya au ma'al jinziyya au ma'al as-sighar. As-sighar ma'al mahramiyya au jinziyya au ma'al as-sighar alladhi la yustaha. أو ما سير الناس نظر ما عدا بين السر. Dan boleh melihat, dilihat oleh yang muhrimnya atau sesama jenisnya laki sama laki, atau masa, atau anak kecil yang belum tamyiz ya, masih umur, belum tamyiz, belum 5 tahun masih balita ya. Aman bersyar alladzina ishtaha, yang belum ada syahwat kita lihat kepadanya. Nadharu ma ada, boleh dilihat ya auratnya, ma ada ma baina sur, badannya ma ada baina surar, boleh dilihat badannya kecuali yang di antara pusar dan lutut, tidak boleh dilihat. Idza kana bighairi syahwatin, kalau dia melihatnya tanpa syahwat, tapi kalau dia melihatnya dengan syahwat, haram hukumnya sekalipun anak masih balita. Masih bayi. Kalau masih bayi, ya, ya juga tidak boleh kita melihat pada auratnya, kecuali ibunya yang nyusoni, yang nyewoi, ya, yang ibunya. Boleh ibunya, hello, nazaru ma'ada janili ghairi umya, kecuali ibunya. Nah, ini ibunya tidak boleh. Apalagi dengan syahwat, haram hukumnya. Karena ada satu hadis, seorang sahabat yang pergi kepada Kanjeng Nabi bawa anaknya. Yang anaknya tadi itu bernama Muhammad bin Iyad. Saya dibawa oleh bapak, oleh ibunya, oleh bapaknya menghadap Rasulullah waktu kecilnya masih. Wa ana ya khirqa, saya masih kecil saya, dan saya ya apa itu aurat saya tutup dengan kain, terus terbuka, entah jatuh entah singkap, ya singkap kena angin atau jatuh, kemudian kena utuh aurat tahu, segera tutup auratnya. Tutup auratnya anak ini. Fa inna hurmata auratis saghir ka hurmati auratil kabir. Karena auratnya anak kecil seperti auratnya orang besar. Nah, ini ya Rasulullah merintahkan anak kecil tadi yang tersingkap auratnya supaya segera ditutup. Segera ditutup. Kemudian selanjutnya kita juga dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berduaan dengan perempuan, nyepi dengan perempuan yang bukan muhrimnya, bukan apa-apanya, ya, yang haram kita. Ya. Berduaan dengan perempuan itu ya termasuk umpamanya ya, bukan hanya nyepi di satu tempat, jalan-jalan umpamanya ke sana kemari dengan jalan kaki atau naik sepeda motor dan lain-lain yang ya, bukan muhrimnya, bukan istrinya, bukan muhrimnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang iyyakum al-khalfa bin nisa. Hati-hati kalian, jangan sampai kalian melakukannya. Ini iyyakum, jauhi, hindarkan diri kalian dari nyepi dengan perempuan, berduaan dengan perempuan. Walladzi nafsi biyadih, demi zatku yang ada di genggamannya kuasanya, ma khala rajulun bimda, ya, berduaan seorang laki dan seorang perempuan, illa dakhala syaitan, kecuali syaitan masuk kepadanya. Syaitan ada di situ, syaitan masuk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ya mengatakan wa yazhama rajulun bi khinzir, seorang laki nyenggol atau nyentuh babi mutalatih yang kotor bitinin Ahmad atau dengan ya bau yang ya dengan tanah peletok yang bau ya bitini Muhammadin khairun min anzama, lebih baik bagian daripada nyenggol pundak perempuan yang tidak halal baginya. Ini ya adalah ya larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan ma apa apa dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang perempuan dan orang laki bertemu kecuali syait, orang ketiga di situ adalah syaitan yang akan mempengaruhi, yang akan menggoda, akan membujuk, akan rayu dan lain dan akan menyesatkan keduanya untuk berbuat zina. Karena itu hendaklah kita, ya, kita jauhi semua apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menghindari apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah dalam syariat ini. Nah. Supaya kita tidak kena fitnah, tidak mendapatkan dan tidak di dunia ini dan tidak mendapatkan, tidak kena azab dan mendapatkan azab nanti di akhirat. Yang kesemuanya itu berasal atau bermula dari pandangan kita kepada yang melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu

Demikian tadi pendengar telah kita simak bersama Mutiara Pagi ini dari Masjid Jami Al Baitul Amin Jember bersama Al Mukarrom Kiai Haji Iqbal Ridwan, dan mengangkat satu materi bahasan tentang menjaga mata dari memandang aurat. Tetap bersama kami RRI Jember Program 1.

0: Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah kepada Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rizki yang halalan thayyiban, termasuk ke dalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Untuk itu, agar bekerja bernilai ibadah, maka pekerjaan yang dijalani harus halal dan baik. Bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab, ikhlas dalam bekerja, dan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Bila kita menerapkan ibadah dalam bekerja, maka aktivitas bekerja kita benar-benar dipandang oleh Allah sebagai kegiatan ibadah yang memberi keuntungan berlipat di dunia dan di akhirat.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Saudara-saudara umat Buddha dimanapun, kami lansir sebuah informasi resmi dari Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga dari Panitia Waisak Nasional Walubi. Disebutkan bahwa detik-detik Waisak di tahun ini atau puncak Waisak di tahun 2026 Masehi ini jatuh pada hari Minggu 31 Mei 2026, waktunya pada pukul 15 lebih 44 menit 44 detik waktu Indonesia Barat. Lokasi puncak acara tentu di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Tema Waisak 2026 ini mendengar mengusung satu semangat Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan dengan subtemanya cinta kasih sumber perdamaian dunia. Sementara rangkaian kegiatan menyambut puncak Waisak sudah dimulai di tanggal 28 sebenarnya, 28 Mei. Kemudian ada juga di tanggal 29 Mei pengambilan api Dharma dari Merapen, dilanjut dengan pengambilan air berkah di Umbul Jumprit. Dan tentu hari ini, sore hari nanti adalah puncak puja bakti. Tercatat ada puluhan biksu melakukan perjalanan jalan kaki atau tudong dari Pulau Dewata Bali menuju Candi Borobudur. Itu beberapa catatan terkait Waisak di tahun ini. Selamat menyambut Waisak untuk Anda yang merayakannya.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam. Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa.

bahasa Arab, funduk yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
3: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Hari ini Minggu 31 Mei 2026. Kami menyajikan rangkuman berita selama sepekan dalam minggu terakhir di bulan Mei 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan rekan Hidayat. Selamat menyimak.
1: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu kelima bulan Mei 2026 bersama saya, Hidayat. Saudara pendengar dan pemirsa RRI, berita sepekan kita awali dengan berita Persatuan Petani Tembakau Kabupaten Bondowoso menolak wacana pembatasan kadar nikotin rokok karena hal tersebut dinilai mengancam keberlangsungan industri tembakau lokal dan industri hasil tembakau. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
2: Petani tembakau di Kabupaten Bondowoso menolak keras wacana aturan pembatasan kadar nikotin maksimal 1 mg dan tar maksimal 10 mg pada setiap batang rokok karena dinilai mengancam keberlangsungan tembakau lokal dan industri hasil tembakau atau IHT. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Apti Bondowoso, M. Yazid mengatakan, varietas unggulan tembakau Bondowoso punya kandungan nikotin di atas ketentuan yang diwacanakan pemerintah. Ia menjelaskan varietas Maesan 1 dan Maesan 2 memiliki kadar nikotin 2-4%, sedangkan varietas Kasturi mencapai 6%.
3: Ini adalah merupakan inisiatif daripada ADPC APTI Kabupaten Bondowoso. Nah, berangkat dari sebuah harapan doa tentunya bahwa musim tanam 2026 ini sukses, barokah, harga mahal gitu ya, tanaman juga bagus seperti itu. Motivasi kita berharap dari Tuhan jelas.
2: Menurutnya, penurunan kadar nikotin secara ekstrim akan sulit dilakukan dan berpotensi mengubah cita rasa khas tembakau Bondowoso. Yazid menilai kebijakan itu juga berdampak pada industri rokok nasional. Sebab jika perusahaan diwajibkan memproduksi rokok dengan kadar nikotin rendah, maka kebutuhan bahan baku berpotensi dipenuhi dari impor. Selain pembatasan nikotin dan tar, petani juga menyoroti wacana kemasan rokok polos serta larangan bahan tambahan yang dinilai semakin menekan sektor pertembakauan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memastikan dukungan terhadap petani tembakau melalui program pemberian pupuk gratis yang direalisasikan tahun ini. Direncanakan pemberian pupuk tembakau tersebut diberikan menyesuaikan dengan masing-masing kebutuhan luas lahan petani. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
2: Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama DPRD setempat memastikan dukungan terhadap petani tembakau melalui bantuan pupuk gratis bagi petani dengan luasan lahan tertentu pada tahun ini. Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dafir mengatakan, bantuan itu diberikan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani tembakau yang selama ini menjadi penopang penerima negara dari sektor cukai. Menurutnya, komoditas tembakau memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara sehingga keberlangsungan petani harus dijaga agar tidak kehilangan mata pencaharian.
4: Petani tembakau ini jangan sampai bubar, gitu ya. Kita dorong terus, bagaimana mereka kita motivasi terus, kita bimbing terus, bagaimana kemudian petani tembakau ini tetap eksis dan kemudian menambah pendapatan negara. Pendapatan negara terbesar dari cukai. Dalam APBN 2026 ini ditargetkan dari cukai itu 336 triliun. Dari BUMN, dividennya itu hanya 80 triliun sekian.
2: Ia menjelaskan pemerintah daerah akan terus mendorong, membimbing, dan memotivasi petani agar tetap eksis serta mampu meningkatkan produktivitas tembakau di Bondowoso. Dafir menyebut dalam APBN 2026, target penerimaan negara dari cukai mencapai 336 triliun. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan dividen BUMN yang berkisar 80 triliun. Menurutnya, Bondowoso yang juga menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat salah satu program kesehatan gratis melalui BPJS Universal Health Coverage atau UHC. Terkait wacana pembatasan kadar tar dan nikotin, Dafir menilai kebijakan itu perlu dikaji secara matang agar tidak berdampak buruk terhadap petani tembakau. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
1: Polres Jember berhasil mengamankan 3 pemuda asal Kabupaten Jember yang diduga sebagai pembuat sekaligus penyebar berita bohong atau hoax tentang aksi teror pocong di wilayah Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
5: Pendengar, Polres Jember memastikan video teror pocong yang belakangan viral di media sosial merupakan konten hoax hasil rekayasa aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Kabak Ops Polres Jember, Kompol Istono mengatakan, video tersebut sengaja dibuat oleh sejumlah pemuda di wilayah Patrang dan sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menyebut para terduga pelaku masing-masing berinisial F, R, dan A, di mana ketiganya diketahui masih berusia muda dan sebagian masih di bawah umur. Pihak polisi telah memanggil para pelaku beserta orang tua mereka untuk dimintai keterangan dan diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya.
6: Dan ini sangat meresahkan, pocong kok ya metu ya mas ya, jadi jadi kami dari Polres sudah bekerja dengan maksimal untuk mengantisipasi daripada teror pocong tersebut mas. Jadi kami mengharapkan bahwa masyarakat tidak usah percaya dengan berita-berita viral itu mas, karena itu hoax. Ya, kami menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan media sosial dan tidak mudah percaya terhadap informasi maupun video viral yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi masyarakat juga diminta untuk tidak menyebarkan konten-konten yang dapat memicu, meresahkan publik tanpa melakukan pengecekan fakta terlebih dahulu. Contohnya kalau dapat share-sharean berita-berita atau video itu harus di-sharing dulu mas. Jadi itu aplikasi AI yang mana kecanggihan sekarang ini, dan kebetulan kemarin kita sudah menangkap 3 orang mas.
5: Istono menegaskan penyebaran konten hoax yang menimbulkan keresahan masyarakat dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Karena itu masyarakat diminta lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak langsung mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia juga meminta masyarakat untuk memanfaatkan layanan call center 110 apabila menemukan informasi mencurigakan atau membutuhkan konfirmasi terkait isu yang beredar di media sosial. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Sementara itu, warga Jember Selatan diresahkan dengan adanya teror aksi ketuk pintu yang disertai dengan pemutusan aliran listrik oleh orang tidak dikenal. Hingga saat ini, aksi tersebut dalam pengawasan warga sekitar serta perangkat desa setempat. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
7: Warga Dusun Karanganyar, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Jawa Timur telah digegerkan aksi teror oleh orang tidak dikenal atau OTK pada Senin dini hari 25 Mei 2026. Kejadian tersebut dilaporkan warga berinisial S ke pihak desa. Kepala Desa Karangrejo Alvan Ali Fanani membenarkan adanya laporan tersebut saat dikonfirmasi RRI. Berdasarkan kronologis yang dihimpun, insiden terjadi sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Aliran listrik di rumah pelapor tiba-tiba diputus. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan dan gedoran pada pintu belakang rumah. Warga sekitar juga mengaku mendengar suara ketukan keras di rumah tersebut. Beberapa orang terdengar berjalan di sekitar area rumah saat kejadian berlangsung.
8: Dok. Dan itu pun yang dengar bukan hanya yang di dalam rumah, yang rumah belakangnya itu pun juga dengar waktu itu jam 12 itu. Nanti juga saya konfirmasi ke warga yang belakang rumahnya itu, enggak pak, kalau enggak mireng nih jam 12 nih, nonton yang nganu, dok, tak kira apa pak. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwasannya itu siapa, terkait isu-isu yang sekarang beredar itu pocong bah apa lah, kita tidak bisa memastikan bahwasannya itu pintu.
7: Hingga saat ini pihak desa belum dapat menyimpulkan jumlah pelaku maupun motif di balik kejadian tersebut. Alvan juga menegaskan pihaknya juga belum bisa memastikan apakah aksi itu berkaitan dengan isu teror pocong atau hal lainnya. Ia juga menambahkan, sejak satu minggu terakhir pihak desa telah menggiatkan ronda malam di setiap lingkungan yang ada. Alvan sendiri tersebut turut ikut berjaga bersama warga setiap malam hingga dini hari. Peristiwa ini menambah kewaspadaan warga Karangrejo dan pihak desa menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
9: Sapi cross semintal milik salah satu warga Kabupaten Bondowoso terpilih sebagai sapi kurban milik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat Bondowoso dan sekitarnya untuk disembelih pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
10: Seekor sapi jenis cross simental milik peternak asal Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso terpilih menjadi hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Sapi itu diberikan kepada masyarakat Bondowoso dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia. Sapi bernama Pasha itu memiliki bobot 1 ton 68 kg milik Erik Setiawan, owner Caraka Farm Indonesia. Hewan kurban itu nantinya akan diserahkan kepada panitia kurban Masjid Kyai Haji Hasyim Asy'ari di Jalan MT Haryono, Kauman, Kota Kulon. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso, Hendri Widatono, mengatakan ada proses seleksi ketat dalam penentuan sapi Banmas Presiden. Disnakan Bondowoso menyetorkan beberapa data sapi dari berbagai wilayah di Bondowoso dengan sejumlah persyaratan, salah satunya sapi berjenis kelamin jantan. Pihaknya juga melakukan koordinasi melalui Zoom bersama Kementerian Sekretariat Negara, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi, Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Dinas Peternakan Bondowoso. Menurut Hendri, disenakan Bondowoso juga telah melakukan pendampingan serta pengecekan kesehatan sapi pasa sebelum nantinya diserahkan kepada panitia kurban.
11: Jadi sebenarnya ini ada proses yang terakhir, sebelumnya ada seleksi. Kita sebenarnya ada dua, jadi selain di sini ada di Gerujukan, rata-rata sudah di atas 1000 atau 100 kuintal saya, lebih 1 ton sekian lah kita. Jadi ada dua, di Gerujukan sama di sini. Nah ini semua hasil dari tim teman-teman semua. Memilih yang di sini. Ini 1050 waktu itu.
10: Sementara itu, Erik Setiawan mengaku tersanjung saat pertama kali menerima kabar sekitar sebulan lalu bahwa sapi miliknya dipilih menjadi hewan kurban Presiden Indonesia. Meski Pasha merupakan salah satu sapi kesayangan istrinya, ia tetap rela melepas karena menganggap hal itu sebagai kehormatan. Erik menjelaskan, sapi Pasha sendiri lahir pada tahun 2024 lalu dan kini berusia sekitar 2,5 tahun. Nama Pasha ini diberikan karena sapi tersebut lahir saat bulan Ramadan, di mana kata puasa dalam bahasa Madura disebut Pasha. Sapi itu dijadwalkan diantarkan pada H-1 Idul Adha. Hewan kurban itu terjual dengan harga sekitar 107 juta rupiah atau sekitar 100 ribu rupiah per kilogram. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen mewujudkan sistem iklim investasi sehat dengan mengutamakan sektor unggulan daerah dengan mewajibkan penggunaan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
10: Pemkab Bondowoso menegaskan komitmennya menciptakan iklim investasi yang sehat, berpihak kepada pelaku usaha lokal, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen itu disampaikan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso terkait tanggapan dan jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Geraha Paripurna DPRD Bondowoso. Dalam rapat itu, Bupati menyampaikan berbagai masukan fraksi akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan raperda. Pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah regulasi untuk menjamin keberpihakan investasi terhadap UMKM dan ekonomi lokal. Menurutnya, Pemkab Bondowoso berkomitmen menciptakan kemitraan antara investor besar dan UMKM lokal. Kebijakan mengenai keberpihakan, perlindungan UMKM, pemerataan ekonomi, dan penguatan usaha masyarakat tertuang dalam pasal 7 dan pasal 9.
12: Tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi. Satu, fraksi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Terima kasih atas saran dan dukungannya. Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen untuk menciptakan kemitraan antara investor besar dan UMKM lokal. Ada pun kebijakan pemerintah daerah terhadap keberpihakan, kemitraan, perlindungan UMKM dan ekonomi lokal serta mekanisme pemerataan ekonomi dan penguatan usaha masyarakat tertuang dalam pasal 7 dan pasal 9.
10: Ia menjelaskan mekanisme pengendalian terhadap investasi yang berpotensi memicu konflik sosial maupun ketimpangan masyarakat diatur dalam pasal 24. Sementara transformasi pelayanan investasi diperkuat melalui keberadaan mal pelayanan publik untuk meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan layanan. Pemerintah daerah juga menegaskan fokus investasi diarahkan pada sektor unggulan daerah dengan kewajiban penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 11. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian insentif investasi diatur dalam pasal 8, pasal 19, dan pasal 20. Adapun peta prioritas investasi daerah telah diselaraskan dengan RTRW dan RPJMD Kabupaten Bondowoso. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
9: Sejumlah jemaah haji asal Kabupaten Jember direncanakan akan memasuki rangkaian ibadah haji lempar jumroh. Dilaporkan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jember dalam kondisi sehat. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
13: Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Jember pada Selasa 26 Mei 2026 menjalani wukuf di Padang Arafah yang menjadi puncak sekaligus rukun utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh, mengatakan seluruh jemaah sebelumnya telah diberangkatkan secara bertahap dari Mekah menuju Arafah menggunakan bus masyair. Pemberangkatan dilakukan dalam 3 gelombang yaitu pada pagi, siang, dan sore hari untuk menghindari kepadatan saat perpindahan jutaan jemaah menuju Arafah. Di Arafah, para jemaah menjalani prosesi wukuf mulai tergelincir matahari hingga menjelang maghrib. Wukuf menjadi inti dari pelaksanaan ibadah haji dan wajib diikuti seluruh para jemaah. Usai menjalani wukuf pada malam harinya, jemaah akan bergerak menuju Musdalifah untuk melaksanakan mabit atau bermalam sambil mengumpulkan batu kerikil yang nantinya digunakan untuk lempar jumroh. Setelah itu, jemaah akan melanjutkan perjalanan ke Mina untuk menjalani rangkaian lempar jumroh. Pada 10 Zulhijjah, jemaah melaksanakan lempar jumroh Aqabah. Kemudian pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah, jemaah kembali melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, uslo, dan Aqabah. Setelah seluruh rangkaian di Mina selesai, jemaah akan kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul sani sebagai bagian akhir dari rukun dan wajib haji.
14: Puncak haji itu kan Arafah ya, al-haji Arafah. Puncak haji itu Arafah dan satu-satunya rukun yang harus dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah adalah wukuf di Arafah. Oleh karena itu, kami berharap semua jamaah bisa melaksanakan wukuf di Arafah ini sehingga bisa terpenuhi rukun hajinya. Kemudian jamaah juga menjaga kesehatan, menjaga niat yang ikhlas. Serta kepada masyarakat Jember, mohon sambung doanya. Mudah-mudahan kita semua jamaah haji tahun ini yang akan melaksanakan puncak haji di Armusna dapat berjalan dengan lancar, semuanya sehat dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
13: Pendengar, kondisi jemaah haji asal Jember secara umum dilaporkan dalam keadaan baik meski sebagian mengalami gangguan kesehatan ringan akibat cuaca panas ekstrim di Arab Saudi. Suhu udara di kawasan Mekah dan Arafah saat ini berkisar antara 46 hingga 49 derajat Celcius. Untuk mengantisipasi dampak cuaca panas, petugas haji membekali jemaah dengan masker, oralit, hingga semprotan air serta mengimbau jemaah untuk mengurangi aktivitas di luar tenda jika tidak mendesak. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
9: Universitas Muhammadiyah Jember membagikan daging kurban menggunakan besek atau sejumlah bahan lain yang bersifat ramah lingkungan. Pola pengemasan pembagian daging kurban tersebut menggunakan besek sekaligus sebagai bentuk kepedulian kalangan akademisi terhadap lingkungan sekitar. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
15: Aroma nyaman bambu terasa khas di halaman Universitas Muhammadiyah Jember saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Di tengah kesibukan panitia membagikan daging kurban, ratusan besek bambu tertata rapi menggantikan kantong plastik yang selama ini lazim digunakan. Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Hanafi MPD, menyampaikan bahwa bukan hanya sekedar wadah, besek itu menjadi simbol cara baru kampus untuk memaknai kurban. Lebih ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat, sekaligus menjaga tradisi lokal dan UMKM tetap hidup.
16: Kan seperti biasa, setiap tahun kita adakan. Seperti itu, jadi nanti untuk dibagikan di masyarakat sekitar dan juga di karyawan sini. Sapinya 4 ya. Kambingnya jadi 2 atau 3?
17: Kambingnya 2.
16: Iya, ternyata 2. Ya, itu memang hampir stabil seperti itu.
18: Ya, terus seperti itu ya?
16: Iya. Ya, cuma ada sedikit beda. Kalau kita lihat ini kan pakai besek nih ya. Nah, ini kita ini kan sekarang sedang ada Eco Green itu biar ke masyarakat itu bagus, lingkungan jadi bagus, begitu harapannya seperti itu. Juga akan ini menghidupkan UMKM pembuat besek dan sebagainya. Itu harapan kita selalu begitu.
17: Untuk tahun ini ada berapa kotak pak? Ada berapa
16: kotak? Kotaknya banyak, 100 ya? Yang aktif itu.
15: Kepala Biro BP3A Universitas Muhammadiyah Jember Silman Farisi mengatakan penggunaan besek bukan keputusan spontan. Ada kesadaran bersama untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai praktik nyata kepedulian lingkungan.
19: Ya, jadi kita alasan pertama kita kenapa pakai besek karena yang pertama kesadaran akan lingkungan. Jadi yang pertama itu karena yang alasan kedua karena kita kampus sudah unggul dan salah satu kampus unggul itu wajib harus menggunakan konsepnya harus eco green.
15: Salah satu warga bernama Nasiruddin yang tinggal di sekitaran Universitas Muhammadiyah Jember menyampaikan bahwa penggunaan dari besek bisa menghidupi UMKM, ramah lingkungan dan juga higienis.
20: Bagaimana tadi? Lebih mantap pakai besek. Ini beseknya ini menghidupi UMKM. Ramah lingkungan, higienis.
15: Di tangan para panitia dan warga, besek yang dulu dianggap tradisional justru hadir sebagai simbol modernitas yang lebih bijak, sederhana, bersih, dan berkelanjutan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
9: Pondok Pesantren Al-Islah Kabupaten Bondowoso kembali dipercaya mengelola dan mengorganisir hewan kurban yang disembelih pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Ratusan hewan kurban yang terdiri dari sapi dan kambing itu mayoritas milik warga Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
10: Pondok Pesantren Al-Islah Kabupaten Bondowoso kembali dipercaya mengelola dan menyembelih ratusan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tahun ini, jumlah hewan kurban yang ditangani mencapai sekitar 980 ekor, termasuk sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Kiai Yasin Diaul Haq mengatakan, mayoritas hewan kurban berasal dari masyarakat Muslim Singapura yang mempercayakan pelaksanaan kurban pada lembaganya. Dan di Pondok Pesantren Al-Islah tahun ini diamanahkan untuk mengorganisir 807 ekor kambing dari Singapura dan sebanyak 87 ekor sapi.
21: Oh, tahun ini diamanahkan untuk mengorganisir 807 ekor kambing dari saudara-saudara kita di Singapura. Dan untuk sapinya 87 ekor. 807 kambing dan 87 ekor sapi. Dan juga ada yang dari dalam negeri, dari Indonesia, sebanyak 38 ekor kambing dan 9 ekor sapi. Termasuk dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Alhamdulillah sapinya juga sudah datang. Beliau mengirimkan langsung sapinya. Juga ada dari Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo juga ada di sini. Alhamdulillah, Al-Islah kembali diamanahkan, dipercaya untuk menyembelih hewan kurban dari Bapak Presiden dan Bapak Kapolri.
10: Yang menambahkan, hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia dan Kapolri juga telah tiba di lokasi penyembelihan. Menurut Yasin, total hewan kurban yang dikelola tahun ini mencapai 980 ekor karena masih ada sejumlah hewan yang baru masuk dan belum seluruhnya terdata. Meski jumlah hewan kurban yang dikelola masih tergolong besar, Yasin mengakui terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai seribuan ekor kambing. Penurunan ini dipengaruhi semakin banyaknya negara tujuan kurban dengan biaya lebih murah, serta bertambahnya lembaga penyelenggara kurban di Indonesia yang menawarkan layanan serupa. Daging kurban itu akan didistribusikan kepada santri, wali santri, jamaah pesantren, serta masyarakat umum. Selain itu, sebagian juga dikirim ke sejumlah daerah di luar Bondowoso seperti Jember, Banyuwangi, Sidoarjo, Jombang, hingga Bangil. Untuk memperlancar distribusi, panitia menyiapkan 4 jalur pengambilan daging kurban, yakni jalur khusus lansia dan ibu hamil, jalur bapak-bapak, ada jalur ibu-ibu, serta jalur drive-thru bagi warga yang menggunakan sepeda motor. Pelaksanaan kurban di Ponpes Al-Isla juga melibatkan lebih dari 600 panitia yang terdiri dari santri, ustadz, dan masyarakat sekitar. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, laporkan.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mendistribusikan sekitar 10 liter air bersih untuk sejumlah desa yang terdampak kekeringan. Berdasarkan hasil pemetaan BPBD setempat, Kabupaten Bondowoso saat ini masuk dalam kategori darurat kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
10: Dusun Gedingan, Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso kembali mengalami kekeringan saat musim kemarau tahun ini. Sebanyak 356 warga terdampak dan bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD Bondowoso maupun sumber air sungai yang berjarak sekitar 2 km dari pemukiman warga. Berdasarkan surat keputusan status siaga darurat bencana kekeringan Kabupaten Bondowoso, wilayah terdampak di Desa Blimbing berada di Dusun Gedingan RT13, RT14, RT15, dan RW03. Komandan Regu 2 TRC Kabupaten Bondowoso, Leman, mengatakan bahwa dalam satu kali distribusi, BPBD mengirimkan 10.000 liter air bersih menggunakan 2 truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Ia menegaskan BPBD tidak membatasi jumlah air yang diambil warga selama persediaan masih tersedia. Selain dibagikan langsung kepada warga, BPBD juga mengisi tandon air umum di dusun tersebut hingga 2.500 liter.
0: Pengiriman untuk tiap desa itu, Pak, kami ada 2 truk tangki. Satu tangkinya itu ada 5.000 liter. Berarti kita 2 itu ada 10 liter, Pak.
3: 10.000 liter ya. 10.
10: Sementara itu, Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan air bersih akan terus dilakukan di 20 dusun yang tersebar di 13 desa dan 9 kecamatan sesuai SK status siaga darurat bencana kekeringan 2026. Wilayah itu meliputi Kecamatan Mayasan, Kelabang, Prajikan, Pringin, Tegalampel, Botolinggo, Taman Krocok, Curadami, dan Tlogosari. Namun BPBD Bondowoso saat ini masih mencari tambahan anggaran untuk distribusi air bersih karena anggaran APBD yang tersedia diperkirakan hanya cukup untuk penyaluran selama 30 hari ke depan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
9: Pabrik gula Sembagu Situbondo mentarjetkan giling tebu hingga 500 ribu ton lebih tebu untuk masa penggilingan tahun ini. Selain meningkatkan giling tebu, PG Asembagus juga berkomitmen meningkatkan rendemen tebu hingga 8%. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
22: Pendengar, pabrik gula Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo memulai aktivitas giling tebu tahun ini yang ditargetkan mencapai 540.670 ton tebu. Regional Hit 2 PT Sinergi Gula Nasional Wayan Mei Purwono berharap pabrik gula Asembagus di Situbondo mampu meningkatkan produksi giling tebu dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 500 ribu ton. Termasuk juga meningkatkan rendemen tebu dari 6 menjadi 7% bahkan 8% karena cuaca sangat mendukung.
23: Untuk PG Asembagus harapannya tahun ini meningkat dari tahun kemarin ya, harusnya bisa terutama di rendemen karena cuaca sangat mendukung tahun ini. Tahun kemarin hanya di rendemen 6, mudah-mudahan tahun ini bisa mencetak rekor di atas 7 bahkan 8 ya, bismillah bisa tercapai sehingga bisa menyumbangkan swasembada gula terutama dari asam bagus.
22: Wayan Mei Purnomo mengaku optimistis target giling maupun rendemen akan tercapai karena PT Sinergi Gula Nasional atau SGN telah melakukan analisa pendahuluan bahwa tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, salah satunya harga gula yang saat ini mencapai Rp15.500 per kilogram. Sementara itu, pendengar, General Manager PGA Sembagus, Mulyono, mengaku optimistis bisa mencapai target giling tahun ini sebesar 540.670 ton tebu, sebab pihaknya telah menyiapkan dari dua sisi, yakni on-farm dan off-farm. Dari sisi off-farm, PGA Sembagus sudah menyiapkan peralatan termasuk melakukan uji individu dan telah dinilai layak beroperasi oleh tim penilai. Sementara dari sisi on-farm, PGA Sembagus mendapat dukungan dari petani tebu, termasuk dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat, Kecamatan Asembagus. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dina, melaporkan.
2: Demikian rangkuman berita selama sepekan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hidayat, sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jember pagi ini cerah sekali pendengar di kawasan Legend Panjaitan 61. Bagaimana dengan di tempat Anda? Apakah sama? Jika sama boleh Anda sampaikan, jika enggak sama juga boleh disampaikan langsung ke jalur WhatsApp kami 0811 3040 911. Hari ini hari Minggu, tanggalnya 31 Mei 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Tri Suci Waisak bagi saudara-saudara kita umat Buddha. Sebagai catatan, Tri Suci Waisak ini adalah hari raya terpenting umat Buddha karena memperingati tiga peristiwa agung, makanya disebut sebagai Tri Suci dalam kehidupan Buddha Gautama. Jadi mulai dari kelahiran Pangeran Siddhartha atau Buddha Gautama, kemudian pencapaian penerangan agung beliau, dan wafatnya atau parinibbana istilahnya. Jatuh pada tanggal sekarang 31 Mei, dan dirayakan dengan ibadah, kemudian perenungan, dan juga ada pelepasan lampion biasanya. Kemudian di hari ini juga istimewa pendengar, karena ada satu fenomena di angkasa ya, fenomena blue moon. Ini akan menghiasi langit kita pada 31 Mei 2026. Sebuah peristiwa astronomi yang bisa diamati dari Indonesia, terutama saat sore. Jadi blue moon itu menjadi salah satu fenomena langit yang menarik karena terjadi sebagai istilahnya ya, purnama kedua dalam satu bulan kalender. Wah, ini penting untuk kita bisa menikmatinya nanti ya. Kalau secara waktu, kami lansir dari berbagai sumber, disebutkan untuk puncak purnama di wilayah Indonesia bagian barat, ini kisaran terjadi pada pukul 15 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sama dengan puncak peringatan Tri Suci Waisak. Kemudian karena puncaknya ini terjadi saat langit masih lumayan terang, maka ada saran masyarakat yang ingin menikmati atau mengamati blue moon hari ini, pilih waktu setelah matahari terbenam, akan nampak lebih keren. Namanya blue moon, apakah nanti berwarna blue? Ternyata tidak, jadi tidak berwarna biru bulannya. Nama blue moon bukan berarti bulan akan berubah warna jadi biru. Pada umumnya bulan tetap terlihat putih, kekuningan gitu, ada tampak oranye dikit, terutama ketika berada dekat horizon ya, karena memang pengaruh atmosfer bumi pendengar. Intinya fenomena blue moon yang terjadi hari ini, nanti sore ya, sampai malam hari, ini merupakan salah satu peristiwa astronomi langka yang terjadi karena adanya dua purnama dalam satu bulan kalender. Anda yang siap-siap untuk menikmatinya, bisa persiapan mulai sekarang. Kemudian selamat pagi juga untuk sahabat-sahabat yang sudah menyapa dari berbagai jalur. Terima kasih. 95,4 FM. Ini ada seorang sahabat yang kesulitan menyimaknya. Oke, sudah kita kasih jawabannya. Terus yang di situ Bondo, Pak Edi selalu menyimak kami, baik melalui frekuensi ataupun RRI digital. Terima kasih. Dan yang lain yang ingin juga berbagi informasi, terutama Anda yang sedang berkendara saat ini, persiapan menuju ke luar kota, atau Anda dari luar kota menuju ke Jember, sebaliknya gitu ya, boleh Anda berbagi juga informasi dengan kami. Jalur WhatsApp-nya 0811 3040 911.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu, dalam sejarah awal sepak bola, wasit belum menggunakan kartu kuning atau kartu merah. Dulu, wasit hanya memberi peringatan secara lisan. Tapi, masalah muncul karena perbedaan bahasa antar negara membuat pemain sering salah paham. Akhirnya pada Piala Dunia 1970, diperkenalkanlah kartu kuning dan kartu merah sebagai bahasa universal di lapangan. Ide ini terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning berarti peringatan, merah berarti berhenti. Sejak saat itu, kartu menjadi simbol penting dalam pertandingan sepak bola dan membantu wasit mengontrol jalannya permainan dengan lebih jelas. Hal sederhana seperti kartu ternyata membawa perubahan besar dalam dunia sepak bola.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan atas sila 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital